0: Mama Firda,
1: Santok,
0: Mbak Isjen, Mama Dea Kang Agus Kueler,
1: Kang Jenal Jahit,
0: Kang Jenal Jahit,
1: Mama Eci,
0: Mama Eci KDM,
1: Bu Hodijah salam dua kapsul,
0: Bu Hodijah dua kapsul,
1: Bu Fatimah, Bu Santo Yong Tahu, Bu Santo,
0: Tumintel, terus kok
1: Pak Tirtoni, Ibu Nur Aini juga ya.
0: Pak Tirto,
1: Pak Tirtoni,
0: Bu Aini.
1: Nur Aini ya.
0: Iya. Kans, Bapak Uya, Mama Uya,
1: Surya, Mami SJK,
0: Mama SJK pagi, Kang Surya juga. Terus maningin kok Jasak Raju, Ibu Syuhada, Umi Happy, Papa Dekondrong. Terus monggo kampokin
1: Mama
0: Atun,
1: Mama Dea,
0: Mama Dea udah
1: jare jare berdua Mama Ikmah kayak pengantin baru. Iya bener.
0: Iya lanjut tengok Mbak Asanda, Awang
1: ya.
0: Terus Ibe Gito,
1: iya, Mbak Hilma, Mbak Febi Belpas,
0: Mbak Febi Belpas, Mbak Eva, Mbak Tati,
1: Kang Boim,
0: ya, Kang Boim, Kang Akin, itu Mancung, Menet,
1: Menet, Mana dia,
0: Mama Dia,
1: ya. Mama
0: Rizky, Kang Kepitin, Ibu Wisri, Wah, Ato, Mbak video callan, Mbak.
1: Waduh, video callan ya.
0: Orang mendangkat. Todik Nurjana, Ning Hayu Payuk Puri, Yuwantes, Andi, Ain, Abaridin.
1: Yo.
0: Terus maninge nggo Peter,
1: Peter,
0: Pion, Kak Akbar, Wer. Terus Ahmad Ganteng, Sugeng Rawuh. Iya Sugeng Rawuh.
1: Iya.
0: Lanjutnya maning ya Mbak. Kok Bunda Siti Pengle, Mama Ahi, Mama Yola.
1: Iya.
0: Manul Pengle juga. Lumarti Kang Sarno, Cipto, Udine Rere. Tarinil, tarik gemruduk.
1: Dungteng gemruduk ya.
0: Terus Yem, Maul, Ini Ayam, Kang Ali Udin Beduk, Bapak Untung Ibu Aja Musti A. Terus maningnya kok Kang Muksan Ibu Rohanya
1: Nong
0: Wati Amin nama Luha. Teh Mimi meringokan, Mbak.
1: Teh Mimi, halo. Teh Mimi.
0: Radio deh orang pada jelas, Mbak. Orang cling.
1: Masa sih?
0: Ada Agustin, Jeng Robi, Alois, Benjir Pak Benjir Gamping, Atun Tewang, Kiki Merah Putih Putra Krisna, Mas Bambang, Mas Yanto, Bang Raju, Lima Bidadari ini, terus Nyerato, Mister Gotrok, Dangek, Mama Kiwi Kang Sabut, Mama Wajra Kamisa, Mama Ning, Mama Iyung, Kang Utar Odong-Odong, Mama Nur, Bapak Nekarisma, iya Eka Erwin, Eka Anjar, Mama Anjeli, Mbak Nukal Nyamat, terus maninge Pak Warno Maju, Bingsan Lulu Wisno, Male Habus, Joko Polang, Jukija, Yu Ibal, Basiro, Mbak Nirang Kobra, terus gua Purawani, Bapak Asikin, Mbak Nusa Tukar, Mbak Fawizine, Mbak Aat, Musti Narinin, Sedeka Eka Ningsi, Dapat Cul, Jana Pacul, Romi Gornya Pacul, Ida Martoloyo, sing ngoloi es orang tekentek, Kusri, dan jurgan dok.
1: Yo.
0: Iya, terus maning om Mama Zira, Zira.
1: Mama yes. Zira.
0: Yes. Mama Asnat Jenatini. Nyak-nyak Nur Kanti, Didi Abis Mbak Sipa, Warkona Mbak Kodun, Mama Vera Mbak Murni, Mbak Amsia Kepelanis Kepel, terus Ila Tower, Ila Kupat, Epe, Epe, Parto, Pati, Mama Lydia, Mama Mosan, Mbak Ami BMC, Mama Nanda, Mbak Cublek, Melir Bodas, Bapak Uyun, Jaka Sembung, Jaka Tingkir, Ibni Abdila, Disantoso, Kang Edi Dados, Terelep Jeger, Kang Kopidin, Kang Yonian, Kang PM, Kang Sayo Bolo Bolo, Tante Mirai Katekot, Bukor, Umi Hana, Busuri Mang Kebrejet.
1: Ya
0: wis kabeh bae, Mbak.
1: Ya wis kebek om lah.
0: Ya. Mas Amrul, Mas Jidan, Om Omak, Om Lim, Abe Sahrul.
1: Maksane nambahi penumpang wis kebek. Wis ngerti kebek pe Mbak Iman. Bakul salam lagi online Mbak Asifa. Iya.
0: Ya ya ya ya.
1: Bakul salam, bakul salam.
0: Spesial kanggo jenengan, Mbak.
1: Nggih.
0: Semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Terus bentok nanggo Mama Wiwin ya. Baru berangkat, Mbak.
1: Baru berangkat, semangat.
0: Iya.
1: Ya
0: wes, makasih, Mbak.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Terima kasih Om Kas Nyublak ya, bersama Mama Wiwinya aja Sakrajum. Selamat pagi Sakrajum. Ya, Budi Mut, makasih Kang Mukhtar. Iya, makasih Iwak Tonggole. Iya, Iwak Tonggole gede emeng ya kowe. Ya wes yo digleser ya, selamat ulang tahun.

saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Murdiati. Alamat Jalan Timur Timur, RT 04, RW 10, Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Sebelum konsumsi Habutol, saya punya sakit lambung, pinggang terasa sakit, kesemutan di tangan. Tapi setelah mendengar iklan Habutol di radio, mencoba beli dan mengkonsumsinya, produknya. Alhamdulillah, setelah minum Habutol, sakit saya mereda dan habis 4 botol yang isi 200 kapsul. Mari pendengar radio, apabila punya sakit seperti saya, segera membeli dan konsumsi Habutol dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutol, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Anda.

0: di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: kambing jatuh. Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate kambing sembunyi-sembunyi.
1: Maaf, Sa. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
0: Hati-hati lo, Mbak. Kan Mbak Windy punya darah tinggi, terkumat.
1: Tenang aja, Sa. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi kegawat penyakit.
0: Oh, herbal yang seminggu lalu Mbak beli di radio itu ya?
1: Iya, Sa. Makanya tenang aja. Ada Habutop. Lagian, Mbak makan satenya cuma satu tusuk kok, nggak berlebihan. Nyobain doang.
0: Nyobain.
1: Sepiring.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jatibarang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: kembali lagi masih di 101.5 Stara Paramon FM Tegal. Hadang dute saporete ya buat balani Stara yang lagi punya keluhan seputar mata ya. Mata glukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, terus mata gatal, penglihatan kabur, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Ini vitamanya diminum ya, sehari 3 kali ya, sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo, pagi Balani Stara Paramon.
1: Hola.
0: Hola, halo. Selamat pagi, Kang. Paramon, Kang Doli. Saporete. Nemen. Iya. Selamat pagi, Kang Doli.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Maria? Baik.
1: Apa? Ku bawa
0: ya.
1: Iya, we. Salam ya.
0: Monggo.
1: Ya. Pas nuri ya. Nah, ini juga pakai ke.
0: Yo.
1: Ini apila di Jakarta. Cendana.
0: Iya.
1: Iya. Kang Samsul, Pak Aki, Mama Ari, Bapak Nek Ari, Mama Ani,
0: Kak Eri, yeah.
1: Mama Neng, Gambreng, Kang Doyong Tahu, Mama Bija, Purini Patra, Mutiono, Mas Deki Dewi Kunti,
0: Kak
1: Racung, Pak Kisah, Ibu Diapi, Bapak Nek Gondrong, Mas Ang, Masa Ada,
0: Yo.
1: Demot bagi buke bolak-balik
0: buke orang
1: li umi cian ya
0: di
1: macet lagi foto
0: ibu
1: ni kepake nama kiwi mawajra
0: yo
1: kacor lokati
0: iya
1: pingsan lulu ya madrita pewarno baiknya sinoksito ang mokar otong-otong.
0: Iya, iya. Terus ya, Mama dia
1: raup.
0: Iya, Bu Boy Kang Mukhtar, iya Kang Sayo. Selamat pagi Kang Sayo. Baik Kang Mukhtar ketak seruduk kok.
1: Kamu terapa mana?
0: Bu ya. Yang tak raup na, ya tak raup na balik ya engkau ya. Baik kok ya.
1: Terus.
0: Ya. Iya.
1: Mama Iqmal.
0: Iya, Budi Emut, pagi Budi Emut. Iya, Budi. Iya, Mama Lisa. Terus
1: Mama Elsa.
0: Iya.
1: Mama Asna.
0: Yo.
1: Mandelson Mandela pengamari.
0: Iya.
1: Pagi Nia, para wong pagi. Baiknya sinoksito.
0: Yo. Iya Kang Sayo. Iya.
1: Apa Aki?
0: Mama
1: Reganis ya.
0: Iya.
1: Aki. Kang Wiryo.
0: Kang Wiryo. Kang Bagas.
1: Kang Bagas. Gotrok.
0: Mister Gotrok ya.
1: Tet. Kang Sarbuki.
0: Amrul. Pagi Amrul.
1: Amrul. Pagi. Akil. Pagi.
0: Yo.
1: Mani ya.
0: Siapa maning Kang?
1: Wis
0: ngebleng Kang. Yo.
1: Mama Lani.
0: Iya.
1: Bapak apa Sahrul mamane uya
0: yo
1: mama Nadia mama Dira
0: ya
1: Mbak Aam Kepaki Wak Ato Ma Kepaki
0: ya
1: Trinil
0: Mbak Puri pagi Mbak Puri Pak Jabidin.
1: Ya, Mbak Ninis.
0: Pak Jabidin, aduh nemen Pak Jabidin ya, aring Mbak Ninik ya. Aduh, Fitri. kuping ya. Wis kape bae ya Kang Doli ya.
1: Ayo. Selamat malam
0: ya.
1: Matur suwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos matur nuwun ya. Iya Kang Doli weh. Dari budi turun maning bewe selama nalah yang online kaya setengah turu ya si Cimani yuk di sapa di 614547. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saporete
0: namun
2: alhamdulillah liprotolan
0: ya.
2: Ya Allah protolan sapa ya kuat nada
0: ya. Iya.
2: Kenapa nak?
0: Lagunya pakai Mama Gilang.
2: Lagunya Sebujur Bangke ya.
0: Sebujur Bangke
2: nore. Pipi itu pipi kasika.
0: Sebujurong. Sebujur Bangke.
2: Bikin ketemu.
0: Iya, Tia. Oke. Okay. Yuk lanjut.
2: Ya sayang, ini lagi ada tamu.
0: Mama Gendis, sempreng nemen sing online tono lah.
2: Iya, pada-pada.
0: Iya.
2: Ya wis salame kabeh penak.
0: Burini pagi Burini.
2: Ya Burini, good morning. Burini manggut-manggut jaluk maning.
0: Alah.
2: Oh, senenge pimpindo.
0: Yes.
2: Salame kabeh bae melu Kang Doli sing pada
0: ketemu ya, Kak
2: ya. Iya, spesiale ngobari ya bareng keluarga. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekine.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan ature laris manis tanjung
0: timpul. Amin. Amin.
2: Ya. Alhamdulillah, sukses barokallah. Maaf, aku pencet nok.
0: Alhamdulillah.
2: Budak itu tendang nyong ya,
0: nyana. Gandean tah ya.
2: Iya, gak teman ke tendang mutilek.
0: Ya, wis Kang Boy.
2: Tapi sayang tetep ya. Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos matur nuwun Mama Gilang. Di pagi jangan ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan hubungan.

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Paramon Koyang Dangdut ya. Ya dilanjut lagi sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya dan

0: ya, Bala Listara Paramon. Halo. Pagi Bala Listara Paramon.
1: Pagi Maria.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Listara Paramon FM.
0: Dangdute saporete. Nemen.
1: Nemen.
0: Iya, wes lah. Ngapa?
1: Aku lagune Alololo sayang.
0: Alololo sayang. Alololo.
1: Halo sayang.
0: Alolo.
1: Cepet sehat ya dirimu.
0: Oh, siapa yang lagi sakit?
1: Nakula.
0: Oh, Nakula. Nakula dan Sadewo ya. Nakula dan Sadewo ya. Yeah. Sebut namanya. Sebut saja namanya gitu ya. Iya. Iya, soalnya kan di Nakula kan banyak ya penghuni. Iya, cuma kan di sini kan penghuninya banyak Nakula. Oh ya gue. Oh ya wes kan sinalan jahit.
1: Sinalan jahit.
0: Ya, Wartia, Mama Lali kayak lemes nemen sih.
1: Iya, aku juga lagi orang sehat Wartia.
0: Iya, pagi Wartia. Mama Yanti, sehat ini ya. Iya. Iya wes.
1: Kita pak
0: ya. Ya wes, mas saya durung tangi Mama Rengganis. Mama Lani diuruti enak kok.
1: Kaman pan uruti.
0: Ya kowe, iya. Cerekang Parjo di Bedrek Sun. Enggak cepet mari ono.
1: Ora sawara warai.
0: Iya. Iya, ora sawara Kang Parjo. Wis lah. Iya, wong ireng, asal pagi wong ireng.
1: Ada perlu.
0: Kang Boim, jare tak rewangi jawab pasti pi ya kowe.
1: Putra Sunda biasa.
0: Oh.
1: S itu.
0: Lalalalalalalalalalalalalalalala. Aduh, Kang Teddy, Mama Dewi Kunti.
1: Kang Teddy Dewi Kunti.
0: Mama Lydia Bati wingi niliki Mama Lani.
1: Sakali sama dirimu ya.
0: Iya, sakali sama dirimu ya, dirimu. Mama Lani. Bu Sri mi ayam cakra jare Mama Lani melu lemes ayam embebe sakit Mbak Ria anjing. Oh, melu sembek latane ya. Iya iya yang sembek Mama Lani melu sembek ya. Iya kowe. Ala dela wis. Yo.
1: War tim
0: ya. Terus mana Om Kasnuri?
1: Kasnuri.
0: Anak siapa maling? Kang Doli.
1: Ya Kang Doli.
0: Kang Doli. Terus anak
1: war.
0: War tim ya.
1: Ya.
0: Awis. Oh, wis nyumul.
1: Iya.
0: Mama. Apa? Asapa panen?
1: Petapa.
0: Oh, as petapa.
1: Oli petunjuk.
0: Oh. Oh ala dala ya. Mama Nadia pagi besti tropesek balik jam pira sore Mama Lani.
1: Aku ya. Sampai rumah jam pira.
0: Jam telu. Kang Parjo, aku ya latane melu mriyang nok.
1: Alah Bu Pak. Aman ta mriyange kana yeg-yegen terus. Terus kok Mama Wadra, Mama Kiria. Ayo lo
0: pagi. Iya. Iya, Mama Abdila pagi Mama Abdila. Iya. Terus? Yu, Mama Resi Gumalar, iya. Yu, kapan kie?
1: Orang mau sore.
0: Oh, mau sore. Oh.
1: Apa tuh mampir Mama Resi?
0: Oh.
1: Kang Bato, Kang Edi
0: datuk. Oh, iya. Yu.
1: Mama
0: Dea
1: aku spoiler ya.
0: Mm-mm.
1: Mama Ikhma.
0: Mania
1: Wong Ireng. Mama Bibi. Walaupun titirapan saya.
0: Iya.
1: Terus ngomong sangat tinggi.
0: Ide
1: Pak
0: Bu Ida.

0: pulang, Pak.
1: Iya.
0: Hai, Om.
1: Sapa?
0: Wa Ato, Ma.
1: Ma. Iya, Mbak Ila Tower, pagi Mbak Ila Tower. Iya.
0: Konona Trinil ya. Yutari Tumten.
1: Iya.
0: Mama Nidia. Makasih laktirane ya.
1: Iya.
0: Mama Alisa.
1: SP2 takon uwer SP2 siapa Mama Lani? SP2.
0: Uwer wes ora ngerti.
1: Iya.
0: Sen sing suwe.
1: Nemen-nemen we. Iya.
0: Sing kenceng sampai semaput.
1: Walah, tuh nanti semaputan molah.
0: Cara ngomong. Oh,
1: sama tuh semaput tuh kan
0: molah. Cara ngomong. Kenceng
1: loh. Wah, uro, asik, asik, asik. Eh, gue wah asik, asik. Eh.
0: Terus.
1: Lanjut maning, siapa?
0: Tiba-tiba pati gondrong ya.
1: Iya.
0: Android meling.
1: Ah.
0: Kita tuh.
1: Ah.

0: Iya.
1: Mariati, Fatima, Ibu Gemoy, Pak.
0: Ibu-ibu Gemoy, Ibu sungguh terlalu.
1: Terlalu.
0: Pak,
1: terlalu karo ya. Mama April, Mama Mita, Mama Dinda, Mama Boy.
0: Yo.
1: Salam Mas Dange.
0: Mas Dange.
1: Mata-mata kan mau pilih di situ nanti.
0: Iya, bentar ya.
1: Mas Dange.
0: Yuk.
1: Terus Bunda Santi
0: pun ya.
1: Kang Akil, Kang Peter.
0: Iya.
1: Terus Kang Iton. Kang Iton, Pak
0: Kang Iton ya.
1: Terus

0: Teti Dewi Kunti, Dini Pak Pramudiono.
1: Iya.
0: Terus Bunga Kertasari Pakian. Manes Manes.
1: Alah wis.
0: Rok. Terus sing nang Pemalang sampai Mbak ya.
1: Pemalang Mister Gotrok.
0: Iya Mister Gotrok.
1: Mister Gotrok. 8 huruf ya Pemalang oh.
0: Iya masukin tapi orang monitor.
1: Iya.
0: Masukin pagi. Sehat ya.
1: Yuk.
0: Sugeng Rawu juga.
1: Sugeng Rawu ya.
0: Marina pagi Marina.
1: Yuk.
0: Terus mau Kang Peter juga.
1: Oh, siapa maning?
0: Mas Odi. Siapa kaya
1: Waketret? Waketret ya.
0: Waketret Kang Adong juga Pak.
1: Iya,
0: Terus
1: wis kok kami bae ya. Ya wis. Ya.
0: Sosial kok keluarga nih amalan ya.
1: Yo.
0: Trio PSN.
1: Supremaning.
0: Ya.
1: Arane siapa?
0: Mas Tinggi sehat selalu ya. Makasih Bu Mari.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak Tinting. Yes, terima kasih Mama Lani. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Saporete.
1: Nemen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pripun kabar Mbak?
1: Alhamdulillah sehat, Kang. Iya, baik.
2: Ya, salamnya ya perdana. Buat Mbak Ria ya, berkabar selalu. Yang bosan turun ya,
1: Nok Lani ya.
2: Mama Nadia ya, Mama Nu. Terus, yo. Darah manis so ya.
1: Iya, tiga darah manis. Iya. Wing sregar ingin di winging, sregar ingin di.
2: Sreg mana oh? Kacapun.
1: Musrak.
2: Terus buat tuan rumah ya.
1: Iya.
2: Warga Nujat nih kok.
1: Ya. Nah.
2: Kawasan Marga Mulia ya.
1: Marga Mulia ya. Ayip, ayip.
2: Kalengnya juga.
1: Mame Abdila ayip, ayip.
2: Oh ayip, ya
1: Mame Abdila. Iya ayip, ya. Kayak cerai ayu poso ngonong bisa nih mesti bermama lali sampean sih Kang.
2: Ya mungkin karena online terjadi rezekinan Bayu.
1: Tapi orang janjian ya?
2: Ya orang lah.
1: Orang wong.
2: Salah satunya lindur, mutu orang tahu.
1: Orangnya budi ya.
2: Iya.
1: Tapi budi saya. Tapi saya budi secara mudun no ya. Budi saya secara mudun Kang.
2: Berdemut ya,
1: iya.
2: Ayu poso,
1: iya.
2: Buat Bebe Uni, Mama Jihan ya.
1: Iya Umi ini Jihan,
2: Iza, buat Kang Tedio ya.
1: Iya,
2: Bebe Uni,
1: iya. Aku lagi orang berdaya Kang, berdemut Kang.
2: Lagi orang berdaya,
1: iya. Iya bu, jadi nyong dinaiki orang pan online disit lah, iya. Online yang esok.
2: Esok baik.
1: Iya.
2: Kentenan ya.
1: Iya, iya. Aku tak berdaya Kang.
2: Wah itu judul lagu berdemut. Terus buat Tukar Nuri ya.
1: Iya.
2: Mama Widi.
1: Oke, lagunya urung ya Kang. Lagunya durung ya.
2: Ini bukan karena monitor.
1: Iya.
2: Apa gue?
1: Kayaknya ini karena embus urung ulutak lutik kayaknya Kang. Iya.
2: Lagunya apa lagunya?
1: Iya. Durung lutak lutik Kang. Berarti jodoh kayak cari Busri, berarti jodoh apa orang Mbak Ria Parjo bisa runtungan ya Mbak Kwenyong. Iya nyong ora bisa ngomong apa? Iya pan ngomong ya Mbak lah
2: Nus
1: anak siapa rane Kang Mas?
2: Kang Mas Edi Sumarpi.
1: Oh Kang Mas Edi Sumarpi. Walah dolah abot nemen Kang Mas Pi.
2: Iya,
1: Akil bagi Akil. Aduh protol kecanda Kang Parjo.
2: Oh, Kang Mas ya.
1: Amrul bagi Amrul.
2: Amrul bagi.
1: Mama Ikmah, bukan jodoh ya monggo aku ikhlaskan kaya latane kaya kue.
2: Kayak kue.
1: Latane kaya metu
2: gedhe. Apa lagune? Lagu.
1: Metu gedhe bumine Mama Ikmah, iya.
2: Cesak racun.
1: Iya.
2: Terus dua.
1: Gamelannya jalan ora? Ya Mbak Ila tak kon.
2: Pak Sugeng rek dua kapsul ya.
1: Lagi orang mau nih gamelan.
2: Gamelan harus mau orang mau nih ya wis. Mama Bayu, Mama Mita, Mama April.
1: Apa jo wis anak udan aja mengkelet bae. Ya.
2: Apa maning gue?
1: Memergani so.
2: Memergani.
1: Iya.
2: Gede tahu bisa tak ada rezeki ya menggerut.
1: Kang Boim, bubot, Kang Boim. Ya lagunya jadi yang terbaik Kang.
2: Yang terbaik, oke.
1: Okay. Iya, ya, yang terbaik.
2: Ya.
1: Wala.
2: Terus ya. Terus buat Pak Anto ya.
1: Iya Pak Tomah.
2: Iya. Terus buat Tanggung Pak Po ya Mama.
1: Cari Mama Lali, moh. Cari Mama Lali nggak ngerti asing lebu. Si Parjo tak suwe-suwe miki. Jare emoh wis ora berlaku. Wah. Wis ora berlaku. Kalem wis.
2: Kalem.
1: Iya, piye Bu Sri? Wis ana dewek-dewek.
2: Ana dewek-dewek.
1: Wis
2: ana Lani karo Mas Pi.
1: Nah, dong Mama Lani stempel e Kang Pi. Nah. Dong Mama Ikmah stempel e Kang Parjo. Nah, ayo kowe ya Mama Ikmah. Wis Mama Ikmah. Wis. Kang Parjo wis nek kene Mama Ikmah. Seutuhnya.
2: Aduh. Mati Kang Tarno ya.
1: Iya Mama Lidia. Selamat pagi Mama Lidia.
2: Mama Lidia Kang Tarno. Mama Abdillah.
1: Iya.
2: Kang Hendro Baiz Meling ya.
1: Iya. Cari Mama Lidia. Ayo kon Kang Parjo. Mama Ikma cemberut ya.
2: Selumrah.
1: Selumrah.
2: Berarti tanda dia itu suka.
1: Aku cemburu tandanya cinta. Tapi kalau terlalu dicemburui banget ya sing nemen-nemen ya kayak ngelakap ya,
2: iwe.
1: Iya kadarnya ya. Iya ya, ya, memang betul cemburu tandanya cinta.
2: Ya,
1: kalau enggak cemburu
2: berarti
1: enggak.
2: Ya,
1: tapi kelewatan ya kayak alah adalah.
2: Mama bus ya.
1: Iya.
2: Kata kopola selamat pagi.
1: Iya.
2: Mbak topane uya mamane uda ya.
1: Yo. Iya.
2: Iman kan wis gitu.
1: Pimen si Mama Regani seribut bae kapan nikah e? Sampeyan bi yo kapan karo pilote ya.
2: Apa gombor.
1: Kapan? Oh iya, pentolan men Mama Regani bisa oleh pilot Vivi Alot.
2: Terus buat Pak Rohim ya Mama Eni.
1: Mau
2: minta kasih dingin ya Pak Pada hari.
1: Iya, Pimen si Wer. Apa maksudnya Wer? Apa Wer?
2: Wer Pimen Wer.
1: Iya. Ya cari Mama Ikmas yang cemburu siapa ora ya.
2: Ora.
1: Ora jare Kang.
2: Sangsir kayak gue.
1: Enggak, gue mulane. Sangsi ya Kang ya.
2: Iya, cemburu berarti.
1: Ini orang menurut. Cemburu sih cemburu siapa ora ya.
2: Tadi
1: ngomong kayak gue nyumbrak tak nama Ikmas sih cemburu siapa. Ora cemburu ya.
2: Terus temen kayak gue. Jorok naungake maning tuh kayak ngampun ampun.
1: Lah gue, wi main Mama Ganis. Iya laka-laka wae jare Mama Ganis iya.
2: Heeh. Gustin ya.
1: Yo.
2: Teh Robi.
1: Iya.
2: Jenggana ya. Teh Kita, Teh Mimi rupanya monitor
1: mungkin ya. Teh Mimi, iya Teh Mimi. Selamat pagi Teh. Teh Mimi.
2: Mbak Maimuna.
1: Iya.
2: Mbak Maimuna ya.
1: Sing ora tahu krungu suarane saiki Teh Dewi Cendana.
2: Iya.
1: Ki ngendikan?
2: Monitor stok berarti.
1: Ngerti kabare ora, Kang?
2: Ya ngerti saya, Kang.
1: Oh. Monitor stok. Masih komunikasi ya, Kang ya? Masih
2: biasa.
1: Komunikasi ya.
2: Iya. Sama mantan yang apik kabeh.
1: Nah, iya.
2: Alhamdulillah,
1: Mbak. Nah, eh Mama Ikmah.
2: Iman ini.
1: Iya. Mama Ikmah, kumat.
2: Mama Wadil ya, Mama Wadil.
1: Iya.
2: Mama Kamisa, Mama Dea ya, Kangus Dwele.
1: Jadi Mama Ikmah ngonong Kang, jadi Mama Ikmah ngonong bukan esi deg-deg seria monggo. Bukan esi deg-deg seria monggo.
2: Iya weh. Hiji-hiji aja mono-mono.
1: Iya weh. Kan Miki Mama Lani wis ngomong, inyong wis ora berlaku.
2: Ora gelem.
1: Iya, saiki wis iya sing berlaku Kang Mas. Siapa Miki? Edi.
2: Mas Edi
1: Sumar PI. Wah, sistem.
2: Iya.
1: Kan Mama Ikmah kan berarti wis. sing dodok kuwi. Mbok esi deg-deg serya manakmu kok balikan mani.
2: Pun mencampur. Bapak Malik ya. Bapak HM ya.
1: Iya.
2: Oh, padamu. Budaruda semesta kiwanemu.
1: Mulih jare budhekmu din wis Kang ben ora tambah mulet-mulet.
2: Ya kalem budhekmu kalem.
1: Ora apa-apa, ora apa-apa. Mudhirin kok. Iya, iya. Ayo. Batun aja cemburu om Mama Ikmah ya. Mulan aja cemburu. Ya. Kok aja wis neke Mama Ikmah Kak. Iya, cemburu.
2: Iya,
1: Budek Nur, pagi Budek Nur, Budek Nur, ya, Mama Nat Nadia, selamat pagi Mama Nadia, Bu Sri, pada baik kumat teh, penyare, iya, mutungi Maria, ya kue, iya, jelas-jelasan Miki ngomong Kang Pak Jowi, si Jiwis, Mama Ikmah seorang, Mama Lanius ngomong, nyung senekene, iya, siapa Miki, Kang?
2: Edi Sumardi.
1: Nah, kowe.
2: Karena apik nemenyung karo kanca Edi apik beli.
1: Nah, ya kowe. Iya, kowe cari uwer. Cari uwer ngono. Yo opo atun kapan yo karo nyong yo.
2: Iya, kowe ya kowe. Uwer karo atun
1: dadi. Iya, opo atun aku kowe.
2: Iya.
1: Mama Nadia wis ya Mama Nadia. Ya.
2: Terus kae yo Mas Leman ya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Iya. Cerai Mama Lydia ya Allah. Hayang semangr nemen mbak dunya. Dunya tel gebo giro eh. Mama Lydia. Mama Lydia kok. Kok sinoman ya Mama Lydia ya? Sing
2: iya,
1: sing kono glundung sing
2: rame-rame pada ngrewangi ya.
1: Iya, kowe kok Mama Lydia kok sing gunung turun ya, mudun glundung sinoman.
2: Mana hari mana hari ya
1: iya,
2: selamat pagi
1: Kang Boim pimen Kang Boim
2: Pimen
1: Kang Bu lah Kang Boim ora lah
2: Pimen iki
1: Boim sih karo sapa ya kowe wis usah
2: karo atu no
1: iya wis mulane ora usah ora usah Kang Boim
2: ora
1: usah digogoni Boim iya ora usah iya apa Boim iya iya Bunda Septi pagi
2: Bunda Septi
1: ya kowe Bunda Septi selamat pagi Bunda Septi.
2: Bunda Septi. Iya. Bapak Dedan pas ya Mama Dira, Pak Am.
1: Cari Bude, Boim kudune dianukna karo Madam.
2: Oh, iya.
1: Lah kan pas. Bener. Kang Boim memang pas karo Madam ya. Iya, Madam Rengganis Kang Boim.
2: Wargiem.
1: Iya.
2: Pagi wargiem.
1: Iya.
2: Terus. Ngebleng lapan.
1: Iya, Kak. Kak cari Abah Rohim ngono.
2: Abah Rohim.
1: Mbak ngomong Parjo ben gagian aja kesuwen
2: kowe. Oh, ya. Monitor
1: aja kesuwen. Lah iya kowe kebugiro ne mikir setelna ya, bayangkan. Kok Abah Rohim sinoman ya, Bah? Iya, ke Bah, ke Mama Ikmah ke.
2: Amen.
1: Gini apa Mama Ikmah? Nyong kok sinoman wis? Nyong sinoman apa ya nyong ya?
2: Karpet wis ya. Mama Kiwi ya Kang Sal.
1: Ya Mama Ikmah nyong sinoman ya Mama Ikmah. Ya.
2: Kamu kardong-odong ya.
1: Iya. Iya. Iya.
2: Buan.
1: Iya. Iya.
2: Pak Pramudiono.
1: Iya. Mama Lani.
2: Inten Mani.
1: Mantene lagi diendok ceploki.
2: Mantan lagi diendok ceploki.
1: Iya, mantannya lagi diendok ceploki pipine sabar ya. Kaya sih musiknya nasi kebukirone ya.
2: Iya,
1: mantannya gitu. Sih lagi dipaes.
2: Iya ya.
1: Aja, Mama Nadia Kang Boim, gon gotongi lemari sing abot-abot kodong sarahan ya Kang Parjo.
2: Oh, iya.
1: Iya.
2: Abot-abot ya.
1: Iya, wer yu po atun yu, wis yu.
2: Po atun ya, kowe karo wer.
1: Nah, kaya pas kaya nggo wer karo po atun kaya. Oh iya jare Mama Lydia Mbak Ria bagiannya nyipas sih bae wis. Oh iya wis. Oh iya mending nyipas sih Mama Ikmah ya, Mama Ikmah bin. Adem.
2: Keringat maksudnya ya.
1: Ih, adem Mama Frida. Mama Frida. Jare
2: Mama Frida ya.
1: Mama Frida jare koyo melu nyumbang Mbak maring Kang Parjo endok karo lengak bar lungak.
2: Mama Ibu Ida.
1: Mama Yunita.
2: Ibu Ida nyumbang dong.
1: Dong kalau lengah.
2: Kalau lengah.
1: Iya.
2: Untuk orang penat.
1: Nggak kue.
2: Langsung lunga.
1: Iya kue. Mama Yunita pagi. Mama Yunita.
2: Mama Yunita selamat pagi.
1: Iya Mbak Atun cari emolawer aku pan karo buj. Para bujang ae uwer be bujang mimin.
2: Tolak mentah-mentah temen ya lo uwer uwer.
1: Jalan jaluke Mbak Atun jaluke bujang bae lah uwer be bujang.
2: Lah uwer bujang lo.
1: Bujang uwer.
2: Pada bae uwer ya ganteng ta ya.
1: Iya budeng arti budeng. Apa Rohim sing bopong sarahan buah apa we siap kowe. Iya, siap bopong sarahan ya. Ya.
2: Pantongan ya Parohim ya.
1: Ya.
2: Terus mama ini juga ya teman pagi.
1: Nggih.
2: Nek loncung ya, RW nek kamar anjat mama.
1: Wer pimen ke wer, pok atuh nemu wer. Njaluk sing bujang. Wer.
2: Aku tega yakin.
1: Aduh.
2: Kali
1: orang kuat kan?
2: Ya kuat kan?
1: Mama Ikma mundun, mudun, mudun.
2: Mudun, wes.
1: Mudun, monitor. Isin jadi nih, gue. Iya, aduh, orang apa ya, Budi Nur ya?
2: Orang apa?
1: Iya, iya, wes.
2: Super spesialnya buat Mama Ikma ya.
1: Mama Ikma.
2: Punya kawasan salat.
1: Iya.
2: Dapat di sana bareng keluarga. Terima kasih Mbak Ria atas waktunya ya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahumma bikin abim yatorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih Kang Parjo.

0: kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Iya, iya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya nyong orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya udah kayak ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mie.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda di

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetol.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutol.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
3: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
2: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
3: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
2: pecah.
3: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
2: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
3: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
2: 7 botol.
3: 7 botol.
2: Berarti total 8 botol.
3: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
2: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
3: Iya, orang udah sampai
2: ke parah
3: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
2: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
3: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
2: Berkurang ya.
3: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
2: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
3: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Anda bisa mendapatkan Habutop.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: ini.
1: Di Apotik Banjar Anyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjar Anyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjar Anyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjar Anyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Duda Paramon goyang dangdut.
1: Ya Paramon goyang dangdut ya dilanjut lagi ya. Hai. Berjanjilah ya sudah digoyang. Yuk yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balanestara Paramon.
2: Halo. Pagi.
1: Selamat pagi.
2: Para Paramon dan udah Saporete.
1: Saporete nemen.
2: Iya.
1: Aa baru
2: suka cita nyumul tinggalnya di Pakar Madu ya, Mbak ya.
1: Iya.
2: Iya, maafin aku Mi, pada ngeliat banyak dosa Mi, banyak salah. Orangnya nanya Mbak ya.
1: Iya, Sabtu. Sabtu jam 9:30 ya. Iya, itu masih online.
2: Iya, katanya itu di Campursari B online
1: jam
2: ya.
1: Jam 11-an di Mbak Nurul di Parasari ya, jam 12 lewat sedikit ya. Iya. Masih online. Iya.
2: Ya, semoga husnul khatimah.
1: Amin.
2: Lagunya Seroja, Mbak.
1: Seroja.
2: Tapi versi singkatnya Irwan.
1: Seroja versinya Irwan.
2: Ya, ul.
1: Seroja.
2: Anak ayahnya.
1: Seroja versinya siapa?
2: Irwan.
1: Simpatik musik ya. Oke okay, ya.
2: Salamnya buat Mama Lani.
1: Jasak racun.
2: Jasak racun.
1: Iya.
2: Terus
1: Mbak
2: buat Bude Imut.
1: Selamat pagi Mbak Am ya.
2: Mbak Am Kembang Pang. Mbak Mutri Kasin. Terus buat Uwer.
1: Iya.
2: Buat Made. Mama Lani.
1: Mama Ayi Belem. Dari mana aja sih Furkon baru online?
2: Iya sampai metuk ya.
1: Kemana aja sih AA?
2: Habis betapa.
1: Aduh, AA.
2: Betak terus buat
1: AA, Akil.
2: Kang Akil.
1: Akil jare AA Kasemedi sampai kumis karo brewoke dewe temen.
2: Iya, nyampe terus metu Akil. Terus
1: saingan karo Kayo, siapa ya Rohit ya?
2: Iya. Ya kalau enggak ngambreng ngomong. Angara petalus. Terus buat
1: Uwer maring di bae A.
2: Aring
1: di
2: Uwer.
1: Iya, aring di bae A.
2: Iya, Benia juga.
1: Iya, Terus apa maning?
2: Terus Kang Doli.
1: Kang Doli, Abah Sahrul temen nongot A.
2: Abah Sahrul.
1: Iya.

0: Iya, Pak Sarul, selamat pagi. Terus buat
1: buat siapa lagi?
0: Terus buat Sabude ya.
1: Iya, iya.
0: Buat Papa HR.
1: Kayaknya online sebulan ya.
0: Iya deh, no.
1: Luwih kayaknya ya, ya. Kayaknya.
0: Iya lebih.
1: Iya.
0: Ngepin parang-parang rasan lah, ngomong-ngomong ini gimana.
1: Iya, wah. Ya, cari Bude, di saat aku lagi bersedih, kamu kemana aja sih, Ah?
0: Sedih kenapa?
1: Iya, sedih kenapa, Bude?
0: Bude.
1: Iya, kamu kemana?
0: Ya.
1: Iya. Kang Sinal Jahit, pagi Kang Sinal Jahit.
0: Kang Sinal Jahit.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tabahkan hatimu, Ah.
0: Siapa? Dimensi kue
1: tambahkan hatimu Aa. Iya Bu, ini apa sih Bu Dek?
0: Lagi kalau Bud.
1: Bud. Udah enak momen ya Bud.
0: Terus buat
1: Kang Mukhtar Mama Not, Kang Mukhtar. Iya Mbak Ila.
0: Pagi Mbak Ila.
1: Mama Ratina sehat Aa?
0: Sehat.
1: Iya, sehat.
0: Masih Cimaning, Bu.
1: Si Cimaning ya.
0: Ya, semoga PPS ya.
1: Yo, yes.
0: Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ninting. Jos, terima kasih Afurkon. Halo pagi Balanes Tara Paramon. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Ya, halo pagi.
1: Pagi.
2: Balanes Tara Paramon.
1: Sak porete nemen dangdut e.
2: Iya,
1: Mbak Nia.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panora mandi
1: hari ini. Ora kerasa. Ora kerasa Mbak Nia.
2: Ora kerasa. Wong itu dosen sih enak ya.
1: Dasar. Aduh.
2: Mari mari enak.
1: Ngeblank, ngeblank, ngeblank, ngeblank, ngeblank, ngeblank. Sehat alhamdulillah Mbak Nia. Desak racun kapiran terus ya, 19
2: puas,
1: puas, puas lah das ya.
2: Lagunya apa? RT5 ya.
1: RT5 RW. RT5 RW. Pira. RT5 RW. Kayak umat nunggu ayah kayak RT kalau Evelyn nunggu RT 5 RW 3 salah ding RT nya 3 RW nya 5 kualik ya wes monggo Mbak
2: Nia
1: ya
2: terus buat Mama Renggani Kang Loli
1: pasti
2: Kang Dasak ya baru
1: iya empat sekawan ya Mama Dia empat sekawan
2: Mama Dia
1: empat sekawan ya.
2: Kalian
1: memang
2: sekawan
1: siapa kaya sih? Empat sekawan ada Mama Dea, Mama Lydia, Yumati,
2: Mama, Dea,
1: Mama Alisa, Mama Alisa, iya. Iya.
2: Terus
1: Pak, ya. Sehat Mbak Nia, war.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Abah Sahrul pagi, Abah Sahrul.
2: Mama Linda, selamat pagi.
1: Abah Rohi, Mama Eni.
2: Abah Rohi,
1: iya. Sehat ya, Bang.
2: Bapak HM.
1: Iya. Jemput putune engko ba. Durung wayahe sak. Iya, jemput putune. Je, Mbak Nia. Wartiam, selamat pagi Wartiam.
2: Selamat pagi Wartiam.
1: Iya.
2: Robi.
1: Mbak Nia.
2: Agustin, Dewi.
1: Apa Sarul Mbak Nia kota yang Mbak Nia kota yang tambah. Ini maksudnya Mbak Nia kota. Iya sih.
2: Bania kota dari Mbak Iyo saiki Bania kota
1: Oh biasa oh maksudnya saiki ning kota sih ya Bogares
2: iya
1: Oh dong Bogares kan desa ngono Bania maksudnya saiki ning kota
2: Mbak Mbak
1: Iyo sih iya ya iya sih memang
2: Bu kenang kene
1: Pak iya Bogares sama lebune desa sih ya
2: Kang Mukhtar war-war Kang Mukhtar
1: Ya,
2: Kang Aryo, Pak Eka Mas Anjan,
1: Pak Hana,
2: para keluarga, Pak Eka Erwin, terus Kang Akil,
1: Bunda Oka.
2: selamat pagi.
1: Mama Ikma.
2: Mama Ikma, Nok Ikma,
1: Nok Nia, Nok Lilin ya. Acak Alen, super spesial.
2: Ya, super spesial ya.
1: Mama Gendis, Nok Nia.
2: Mama Gendis, dengar umbambangnya ya.
1: Umi Nia.
2: Umi Nia, Umi Nia, ya Abiku, selamat pagi juga. Ayongki.
1: Mame Abila.
2: Sugeng rawuh. Ya. Mame Abila, Umi Ibdabila.
1: Wartia.
2: Umi Ida, Cinok Cinok. Wartiem, Bimen Wartiem.
1: Mudun caranya pemanjat ya.
2: Mubai.
1: Mubai, Barilah.
2: Kabakas.

0: Iya, budemu.
1: Kapiran.
0: Bu Dita, memang ke dinaike wis ngomong nyong pantrei online disit. Kemuta lagi Sabtu runtungan sih karo almarhum Ami ya. Iya, obar Ami kan Bude
1: ya.
0: Dirogrok Bude kuwe wingi Sabtu ya. Iya.
1: Kelingan bae.
0: Iya, kelingan. Nyong be iya nyong ngasih katonan suarane.
1: Iya.
0: Iya,
1: suarane. Ana ya.
0: Sing menggeleger
1: nang Mas Pau jam 12 ya.
0: Iya. Iya. Iya, Mbak Nia.
1: Terus Mbak Dewi Kunti ya. Terus apa? Mama Lani, Mama Nadia, Mama Nunu,
0: Cakra, Mbak Nia,
1: Winyora
0: Katon, Mbak Nia.
1: Iya, anak ibu sih. Iya. Orang bisa tinggal ketara kita masuk ya.
0: Iya. Kemutan jare Bu Sri kemutan Ami nyaluk digawe kena kolok kok kowe nang budhe wingi yo.
1: Iya di kurung di sempatna ya.
0: Iya.
1: Dengko
0: dikakoni. Iya, Mama Lani sing duwe TBTB. Iya.
1: Duwe TBTB.
0: Iya.
1: Tapi ya TBTB Mama Lani. Mami Tika Leoni ya.
0: Mami Tika Leoni.
1: Era.
0: Iya.
1: Era Fana.
0: Di era Fana.
1: Iya, di era Fana Mbak Nur Kanti.
0: Iya.
1: Bapak Uya, Mama Uya.
0: Oh, iya.
1: Terus
0: terus sama Mani.
1: Sama Mani Mani. Rau ya,
0: itu mantu.
1: Kang Doli.
0: Mama Lani yo kowe. Sing seneng ledek wis nganggo dademan wi kowe Mama Lani kowe
1: iya pedang
0: ledek iya Mama Lani kowe jan
1: Kang Akbar ya.

0: Presiden, Mas Amrul, terus Buda Biba Pati Gondrong, terus Santo Yong Tahu, Mama Tiga, ini Bramo Jodone, Bapak Gimbarang Bu Kurune, Pak Ina, Bu Masto, Kamam Lady, Akang Pato,
1: Buat siapa?
0: Bapak-bapak,
1: Wismania, Wismomot ya, Wismomot teman,
0: iya,
1: Mbak Ila Tower, Mbak Ila Kupat, ya,
0: Iratu ya,
1: Iratu ya, Mama Ikma, Yunok yu, Yunok yu,
0: Yunok dengan dia,
1: yang buku yu, yang yu, yang yu, yu, yu,
0: Yunok yu, dengan dekan,
1: dengan wingi be.
0: Iya.
1: Kok sedang nang cap EPN pas kene kae. Cajaban, cajaban. Iya.
0: Ayo kayu numun ya.
1: Iya,
0: heeh.
1: Eh, foto nang ayu numun. Heeh. Atau mak. Ini mesti mamalane bisa nek kan daleman bae sih, wes saja kan daleman bae, wes.
0: Wes saja kan daleman song selaka.
1: Wes, wes ya.
0: Iya.
1: Iya, gaskan, gaskan, gaskan. Gaskan bae. Nok nia, gaskan nok nia.
0: Tenang, tenang bae. Iya. Tenang bae, tenang bae.
1: Iya, iya.
0: Jadi alam menjelengan ya. Iya. Selalu ya. Terus jadi alam manis, kok tiga darah manis.
1: Tiga darah manis, ya.
0: Super sayangan kok api ini ya.
1: Apiku ngono.
0: Apiku ya. Semoga saya selalu juga.
1: Bagas
0: ya. Ya, Kang
1: Bagas.
0: Suun ya, Mbak. Yo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
0: Cocok.
1: Mama
0: Wajra.
1: Mama Wajra mesti lagi ulang tahun. Nah, selamat ulang tahun.
0: Mama Wajra ya. Semoga saya selalu ya panjang umur ya. Ayo tetap pokoknya buat Mama Wajra.
1: Iya.
0: Ya, suun bari ya.
1: Yo, Mbak Nia. Udah diduplak ya wis ngeprol aduh, Mbak Nia. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin. Eh, cari Mama Lani, Mama Ikma. Iya, endah di

pagi ya buat Balani Stara Paramon yang masih terus setia ya. Iya, seduprak tetap madep mantep menang pagoda Paramon goyang dangdut. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 085293199588. Ada Mama Wajrahmu ya, selamat ulang tahun ya Mama Wajrah ya, doa yang terbaik ya sama Nok Marcel. Selamat pagi Nok Marcel. Ada Mama Zira juga, selamat pagi Mama Zira. Terus ada Mbak Feby Bilpas ya, hadir selamat buat Kang Parjo, Kang PI, ada Mama Lani, Budi Emut, Mama Dia, Kang Aryo, Kang Mukhtar, Kang Kopidin, Mbak Am. Terus buat Mama Alisa, Mama Hilman, Kang Doli, buat Mancung, Papa HM, ada Um Awang, Bu Saada, Bu Sri, Miam Cakra, Mama Zira, Mama Abila, Bu Ida, buat Baria, makasih. Mbak Asifa sama Dida Hafiz ya, selamat pagi sudah hadir ya. Teh Mimi juga selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Ria, apa kabar? Baik ya Teh Mimi ya. Teh Mimi Ciamis hadir lagi, salamnya buat semuanya saja. Terus paling spesialnya untuk Mbak Ria aja deh, terima kasih Teh Mimi yang ada di Ciamis ya. Terus ada Mbak Puri juga selamat pagi sudah hadir. Ada Pak Jabidin juga ya bersama Bu Bisri yang ada di Randu Gunting juga selamat pagi sudah hadir ya. Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria. Ada Mama Yanti yang ada di Macan Ucul ya. Iya, selamat pagi hadir. Ucapin turut berduka cita ya buat keluarga Ami Bakar Madu dan Ibu Umi Lela ya. Iya, Umi Lela. Semoga Ami Bakar Madu meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya, dan Umi Lela diberikan kesabaran dan keikhlasan ya. Terus salam sehatnya buat semuanya saja Balani Paramon ya, buat Baria terima kasih. Ya, terus ada Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Teddy, Mama Dewi Kunti juga selamat pagi sudah hadir. Kang Parjo juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Rizky di Kumalar hadir, salamnya buat Balani Stara Paramon. Ya, makasih buat sahabat Paramon semuanya ya, Balani Paramon yang kemarin sudah nyempetin mampir ya. Buat Kang Edi Dados, ada Kang Udin, Kang Parto, Mama Lydia, Mama Nadia yang kemarin mampir ya. Untuk Mama Dia, Mama Lani, Mama Ikmah, ada Kang Parjo. Terus buat Om Kasuri bareng Mama Wiwin, Cesak Rajum, ada Kang PI. Buat semuanya saja wis, buat semuanya saja spesial buat keluargaku ya, semoga sehat selalu. Buat Maria makasih. Ada Amrul di Purbasana hadir, salamnya buat Budekmu, ada Mbak Nia, Cesak Rajum, ada Kang Kasuri, buat Kang Aryo, Mama Wajrah, Abah Sahrul, ada Mama Lani, buat Kang Doli, Kang Parjo ya. Buat semuanya saja Balani Stara Paramon. Terus ada

Rengganis ya sudah hadir ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria, Bu Denur hadir ya, Bu Denur. Terus ada Mbak Ila di Catirawa ya, selamat pagi hadir. Salamnya buat Kang Paju, Kang Doli, Mama Rani, buat Mbak Nia, Noktrinil, buat Teta Agustin, Jasak Rajum, ada Mama Nadia. Spesial khususnya buat Kang Akil bareng keluarga, semoga sehat ya. Buat yang siaran terima kasih. Ada Bunda Septi juga, selamat pagi sudah hadir Bunda Septi ya. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Wong Ireng hadir. Salamnya buat semuanya saja Balane Sara Paramon ya, super sayangnya buat Uminia yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria semoga saya selalu, terima kasih. Ada Mama Nadia juga, selamat pagi sudah hadir Mama Nadia. Mama Lydia juga selamat pagi ya sudah hadir. Ada Mama Frida juga, selamat pagi sudah hadir Mama Frida. Bu Fatimah ya, Mama Nizam ya di Demang Harjo hadir. Ida Lela gak masuk di Pagoda ya. Terus ada Mbak Am di Kembang Pang hadir. Salamnya buat semuanya saja Mbak Lanistara Paramon. Iya, yang apa ini, yang merasakan berduka atas apa nih, kehilangan sosok Ami Bakar Madu yang humoris. Betul, aku juga masih terngiang-ngiang suaranya ya kalau pas online gitu ya. Terus ada Akil, selamat pagi Akil sudah hadir. Ada Kang Jinal Jahit juga ya sudah hadir di Debong Kulon. Nyimak Stara Paramon di Pagoda Paramon Goyang Dangdut. Terus ada Abah Sarul juga, selamat pagi sudah hadir. Ur juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Wartim juga, selamat pagi sudah hadir ya. Mama Abdillah juga selamat pagi sudah hadir. Mama Ayi Bengle sudah hadir ya. Salamnya buat semuanya saja, buat penyare semoga sehat selalu ya. Buat Balane Paramon KB, Wong Singli pada monitor Radio Paramon ya, makasih Dublat Teting Jos. Ada Bunda Oka juga, selamat pagi sudah hadir Bunda Oka. Bu Sri Ayam Cakra, selamat pagi sudah hadir. Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir ya. Assalamualaikum Mbak Ria Jenaka dari Sugeng Rawuh ya. Salamnya buat yang sudah online Kang Aryo, ada Om Kasturi, Kang Doli, Mama Gilang. Terus buat Mama Lani, Kang Aryo, Afurkon, Mbak Nia. Buat semuanya saja Balani Sara Paramon, matur nuwun Mbak Ria Jenaka, semoga sehat selalu ya. Terus ada Mama Ikmah bersama Tiga Dara Manise hadir. Salamnya buat semuanya saja. Iya wes, makasih buat yang siaran. Ini gak ada salamnya ya. Biasanya ada super spesial buat Kang Mas, ini gak ada ini ya. Ada siapa lagi? Om Kasnuri, selamat pagi ya sudah hadir. Ahmad Albar di Debong ya, Albar di Debong hadir. Salamnya buat Balani Sara Paramon KB, semoga selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah, amin ya. Buat Baria makasih. Terus ada Kang Boim, Mbak Atun juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Umi Ii sama Umi Dini ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Bunda Septi, selamat pagi ya sudah hadir. Mama Gendis, selamat pagi ya bareng Om Bambangnya, iya hadir. Spesial buat Mas Bambang sama Jenderal Gentong, buat Mbak Ria makasih. Iya, Mama Gendis iya merasa kehilangan ya. Ami Pakar Madu ya, semoga husnul khotimah. Ami Pakar Madu buat Umi yang tabah dan sabar. Iya, kangen guyonannya ya. Iya, kalau online itu kan bikin semangat gitu ya. Suaranya menggelegar, bikin semangat ya Balani Stara ya. Terus iya, iya Mama Ayi Bengle. Terus ada siapa lagi? Bunda Siti Bengle, selamat pagi sudah hadir ya. Kang Bagas juga selamat pagi sudah hadir. Salamnya buat semuanya saja. Terus ada apa ke Pangeran Layang-Layang. Waduh. Iya, Pangeran Layang-Layang ke sopo ya? Pangeran Layang-Layang. Terus sana siapa maning ge?

Jet, kayak ngetik apa kayak Oma Jet, iya. Orang jok-anjok, iya. Kayak fotonya siapa baik, ya. Oleh salam sing keluargane Holid, ya. Keluargane Holid, kayak sing penasaran karo Ria Jenaka. Walah, dalah. Iya, kayak siapa baik, ya. Arane, alah, dalah. Selamat pagi Mane, hadir nong kri-krinan ya Mane. Abarohim Mama Eni juga ya, sudah hadir ya Mama Eni, Abarohim, terus Pimin Oma Jet. Ya orang ngerti kok orang jok-anjok. Ya wis pokoknya salam kembali ya kanggo sinengono kabeh kowe sing iya keluargane Holid sing penasaran. Aja penasaran lah. Nyong langsung ngomong polo-polo yo penasaran yo penasaran yo. Kon dolan lagi kabeh wis dolan mono. Wis dolannya lagi kayak Oma dolan yang sawah ya. Dolan mana mana yang dolan sama mana yuk ya syuting neng kana dek ya ayo lah baby uni bumi nejihan kok ya syuting maning ya neng kayak sawah kue ada nih apa ya di sana omah getas kerep iya getas kerep bener ya iya gas hari nggak mau gas karungnya ke kompor katanya kompor gas. Aduh, pengen baru langsung. Aduh, aja. Ya, yuk neng. Oh, Kali Gintung Cangkring. Kali Gintung sih, bener. Kali Gintung di Kali Gintung. Oma, Kali Gintung Cangkring. Apa neng digi? La. Kali Gintung di Budhe ngerti ora Kali Gintung Budhe Cangkring. Oh. Kayak kowe ya. Oh. Oh, sing gupak. Iya engko gupak maning nang kono ya. Iya wis gupak maning. Aduh. Oh, sing gupak. Sing gupak iya ya nang kono. Oh, iya wis wer pagi wer. Melu wer mbah. Kang Mukhtar Mama Ana juga selamat pagi ya Kang Mukhtar ya. Jadi mau bareng ngeraupi tengis. Ya diraupi ngawat tengis mau Kang Mukhtar pimen si dongen. Wis kasri pimen Kang sampean kasri. Iya. Oh jadi Mama Wajra wis tak guyur aci sri. Mau jadi mulai nih wis di anu ke tengis raupi tengis beker. Beker orang nawarin tengis yang raupi nih. Aduh lah ayo hampen tau. Aduh wis. Oh iya. Jahat sih Kang. Lah iya pancen. Iya mun ini maunya bareng ngeraupi tengis Wajrah iya. Iya jare Mama Wajrah bekar. Aduh. Pimen, Mama Dia, Oma Jet. Duduk Mama Dia kayak Oma Jet iya. Mane cuita bus kowe. Tengis iya. Kacare mana cerita bus tengis ke pantas saya ngeraupi marune Kang weh mana ngeraupi Mama Wajra sing lagi ulang tahun dari neng ke Pak Kasri apa diraupi tengis aduh kabur. Aduh kang sampean bener mana bener tengis ke ngeraupi marune ya raupi ya. Ya wes ya wes ya balan istara paramon ya. Makasih semuanya yang sudah setia ya, yang sudah setia 6 sampai dengan 10 pagi di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Ria Jenaka permisi 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Sampai senang lagu-lagu Tarling.
2: Senang lagu Sun kayak Kie.

0: asik kok ya lagune. Makane rumokna bae.
1: Paramon Tarling Saporete.
0: Betul, Paramon Tarling Saporete. Setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Halo halo, wilujeng siang. Hari Senin ya, awal pekan tanggal 5 bulan Oktober 2026. Masih dalam suasana berduka ya, kita kehilangan salah satu bulan Setara Paramon FM Tegal yang luar biasa, yang bikin suasana jadi apa sih namanya, meriah yang khas banget dengan guyonannya yang somplak ya. Turut berduka cita ya atas kepergian Ami Bakar Madu ya. Masya Allah, beliau orang baik. Kenapa ya orang-orang baik itu lebih banyak yang cepat dipanggil? Ya karena mungkin Allah lebih sayang ya. Ya wes, mudah-mudahan surga ya buat Ami Bakar Madu dan buat Umi Lela. Tetap semangat, tetap bersama kita ya. Silaturahmi terus terjaga deh. Iya, karena kematian emang misteri ya. Bisa datang kapan saja tanpa diduga ya. Seperti Ami Bakar Madu hari Sabtu ya, Sabtu pagi masih sarapan bareng sama Kang Bawor. Pagi di acaranya Ria Jenaka masih online, di acaranya aku masih online. Siang pas parasarinya Kang Bawor juga masih online. Nggak nyangka ternyata menjelang sore ya beliau dipanggil secepat itu dan semudah itu ya. Masya Allah, amalan apa Mi jadi dipanggilnya itu nggak dipersulit ya. Masya Allah. Ini lagu terakhir yang beliau request pas Sabtu kemarin ya. Lagunya ini terus Mi. Somplak ya. Yang lain ditunggu SMS WhatsApp-nya, mangga di 085239319958 dan telepon online nanti di 352888 dan juga 6145477. Jangan lupa ada Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang top markotop, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya nggak gampang sakit. Bakalan kangen yang menunya nggak jauh-jauh dari terong dan juga susu kaleng ya. Ya nggak kio. Ya wis lah, tetap di 101.5 Setara Paramon FM 3.

0: ya, batas Paramon Tarlingnya Saporete 3528888 nama 145477. Halo halo Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal.
1: Halo juga.
0: Dan Sa. Dangdut Saporete ya Kak Asnuri ya. Bisa nih dangdut sih. Halo halo. Hilang Kang Kasnuri. Sinyalnya ya up and down. Halo halo.
1: Halo.
0: Halo Kang.
1: Ya.
0: Iya.
1: Aduh, sinyalnya
0: payah Mbak But ya.
1: Ah, yang lepet dang.
0: Lagunya apa dulu deh?
1: Lagunya Sumbul Ketemu Tutup.
0: Sumbul ketemu
1: lawas nemen.
0: Iya benar, Sumbul Ketemu Tutup ya. Wis pas gue ya.
1: Iya.
0: Terima kasih Kang.
1: Selalu sehat.
0: Amin ya Allah, terus, panjang umur iya. Ya.
1: Terus turut berduka ya Mbak.
0: Iya.
1: Dalamnya, Mbak.
0: Orangnya Ana ya Kang.
1: Orangnya Ana. Iya.
0: Masya Allah.
1: Kas online yang besar.
0: Iya. Lah iya kue ya.
1: Iya Allah.
0: Kayak mimpi ya.
1: Iya.
0: Tapi memang kematian itu pasti akan datang ya.
1: Iya. Nggak tahu.
0: Iya, wis mudah-mudahan kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah ya.
1: Amin.
0: Dalam sebaik-baiknya iman.
1: Selamanya kok nangakil ya Mbak.
0: Iya.
1: Mancung, Mbak Eva, Mbak Pepi.
0: Aha.
1: Mbak Iman.
0: Oke.
1: Mbak Tati, Mbak Inang, Mbak Kandiano. Terus Peter Piyolo Kang Akbar.

0: Kayak Ratu, Dangek, terus Watri, Watri, Siti Aminah Mas Nuha, terus Wato Mak, Duit Teh, terus Marti, Kang Sarno Cipto, Udin Rere Tenil, dan Kebrodo, terus Maul, Baheni, Yem, Udin Beduk, Bapak Untung, Ibu Sri Ajam, Ibu Sri Ah, Papa, HM,
1: HM, HM,
0: Dewi Kunti, Pak Teddy, Walemu, terus Ibu Daroja, Kang Lanu, Ibu Jamila, Hendro Ismeling, terus Maningeng, Bunda Siti.
1: Halo, halo Kang.
0: Ya, ya, kaya masih maning Mbak. Terus go AAOO, Kang Aryo, Kang Doli, Mbak Arti, nama Kanapi.
1: Abah Sahrul, Abah Sahrul.
0: Abah Sahrul. Ya, Mas Amrul, Mas Jidan, Om Mamat, Om Lim, Abah
1: Sahrul.
0: Terus Manik Purini, Prabudio, Pak Bagio, Buka Resuang Irenge. Ya, uwer.
1: Uwer.
0: Ya, diundang-undang mis
1: iya iya
0: kayak so dekat kabean ya so dek Nur Jana mis kol kol terus Mama Tika Leoni Kira Fana Umi Ii Um Idin terus kayak Manet Manet terus Mama Rizky terus maning ucapkan racun itu suh ada kampung im Mbak Ato Mekang Daim juga terus enggak ya awang Mbak Asyada Papa Uya Mama Uya Ipe Gito Mama Hilman terus Mama Ari Papa Ari Bang Dut Bang Komis Bang Dut Ari akan Densus Mbak Rohim Mbak Nopal Bang Jun Mama Bisa Kalilingi Mama Gilang Ang Samsul, Kang Ngadoko, Urut, EKN, Anjas, Maman Jeli, Manu Kalyamat, Eka Erwin, Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citatu, Teh Dinja, Dewi Sendiana, Teh Agus, Dinja Robi, Lopi, Menilipak, Menilipak, Gamping, Arta Lihin, Kang Edi Dados, Relap Jeger, ngik,
1: Aduh
0: Tewang,
1: Mama Dea, Mama Dea.
0: Mama Dea, Kang Agus Buelo.
1: Cerene manjat gendeng Kang.
0: Ya, manjat,
1: Mbak Ina,
0: Kulon,
1: Mbak Ina Bumi Jawa, terima kasih.
0: Ya, Mbak Ina, keluarga sehat, Kang Ardo.
1: Oke.
0: Terus well, Mama Neng, Mas Bambang, Mas Yanto, Kang Raju, lima beda dari Enake. Terus Maninge ya. Kopus Rimam Cakra, Mama Abdila, Mama Firda, Pusanto, Mbak Isjan, Ontang Manting, Kang Tunon, Kang Zuhri, Mama Nai, Lanjut Maning, Nyak, Nur Kanti, Dede Abis, Mbak Sipang, Warkona, Mbak Kodun, Mama Merah, Mbak Murni, Mbak Am, Cak Kebelan, Sekebel, Ila Tower, Ila Kupat, terus Pak Warno Maju, Insan Dulu Wisnu, Maleha Wus, Joko Boleng, Wija, Iban, Mbak Siro, Mbak Nina, Kekobra, Akamu, Kesion, Ibu Rohanyati, Trenong, Long, Long, Long, Long, Nekatekon, Tante Mira, Nekor, Umi Hana, Tanga Kedurani, Apa Kamari, Kang Sarmuti, Mandor Leman, Mansion Mandela, terus Bang Al, Bang Cune, terus Maningen, Parto, Parti, Mama Lydia, Mama Mosian, Mbak Ami BMC, Mananda, Mbok Duplak, Lali Bodas, Bapak Uyun, Jaka Sembung, Jaka Tingkir, Indi Abdillah, Santoso, terus Maning Purawani, Bapak Asiki, Banu Satu, Karamaswa Idina, Mbak Aat, Istina, Riri Sekta, Eka Ningsi, Dapatul, Jara Patul, Romi Ganyol Patul, Iga Martoloyo, Inok Citong, Bokai Kiranam, Mama Sira, Sira, Yus, Mama Hasna jengat ini ya. Iya, ayo nge, semuanya kabe mbak.
1: Iya, wis, oke.
0: Iya, Balana Setara Paramon, semoga.

0: Mama Rengganis, terima kasih.
1: Mama Rengganis, Upo Happy, Mama Deden.
0: Wes. Kayak kret, kayak Ami. Ami, Mi, kaya nasi Batiri, Mi.
1: Ya, Mi, ya.
0: Iya, pada-pada.
1: Iya. Ulang ngarepe nih ya Mbak.
0: Iya kita plesir. Paling kualawa ya.
1: Happy ya.
0: Oke iya. Acak kerja baik. Refreshing ya, dong ya. Menjaga kewarasan. Iya. Ben orang jebluk ya waduke.
1: Terima kasih.
0: Iya sama-sama.
1: Saya Mama Wewen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
1: Just.
0: Yuhu, di belakangnya Kang Kas Nuri bersama Mama Wiwin. Lebeteng ada siapa? Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tarlingnya seporete manurule.
0: Iya, Tete Agustin yang cantik Manurul. Jelita.
2: Aku mau ngucapin dulu ikut berduka cita sama Umi Rela ya.
0: Iya.
2: Nyangka itu umur Umi Amila. Bakal ya hari Sabtu masih berkuar-kuar bengoceh di radio ya.
0: Iya.
2: Yang sekian udah enggak ada ya Allah, mudah-mudahan husnul khotimah.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Ketabahan, kesabaran.
0: Amin.
2: Orang akan menyusulnya nunggu giliran.
0: Iya, kita nunggu giliran aja ya.
2: Semoga balanai paramun, semoga panjang umur, semuanya sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Itu Amin mah gak merasakan sakit dulu ya Manurul ya.
0: Iya, gampang banget ya Allah, ninggalnya lagi duduk ya.
2: Perbuat sama Umi lagi duduknya ya.
0: Baik, soalnya orangnya suka menghibur ya.
2: Gak pernah gosipin orang, dia main oleh-oleh, canda-canda ya.
0: Iya benar.
2: Enak banget ya Umi mah udah. Sekarang Ami mah udah ada di
0: iya udah di surga sana. Ya udah tenang. Amin ya Allah, amin.
2: Dan Umi juga jangan meninggalin Paramon ya.
0: Enggak, insya Allah silaturahmi tetap terjaga. Iya.
2: Kita bergabung lagi nanti kalau udah itu ya. Kalau sekarang sih masih berduka ya. Semoga sekuat ya Ami Umi ya.
0: Amin.
2: Manurul juga sehat selalu, semangat selalu
0: diberi. Insya Allah.
2: Jangan lupa bahagia. Aku pengen lagunya ngaplang-ngaplang.
0: Boleh.
2: Iya. Salam perdana buat Manurul baru selalu bahagia selalu ya. Yang baru turun juga Om Kasnuri bareng Mas Lebetengnya. Dan selalu ya Om ya.
0: Jasa amin ya Allah.
2: Suhadanya. Ada Mama Kiwi Kang Sawut juga ya.
0: Apa ya lagunya barusan? Ngeblank deh. Lagunya ngaplang-ngaplang ya. Oh iya iya. Ngaplang-ngaplang ya.
2: Ada Mama Hasna bareng keluarga, Mbak Nia bareng Wong Ireng juga sehat selalu. Ada Kang Doli juga sehat selalu ya. Terus Kang Anton Lawatan, Kang Agus Kawe, Kang Aryo. Ada Mama Neng bareng Mas Bemangnya juga sehat selalu, semangat selalu ya. Ada Ujasa Prajum, Ibu Suhada, Ibu Kang Okan Doli bareng Mbak Lepetengnya, Ibu Ida Martoloyo. Mama Lydia, Mama Nanda, terus Mama Prida juga ya. Terus buat Kang Akil juga sehat selalu, Kang Epio, Kang Ahmad Ganteng juga ya. Terusnya tuh buat Mbak Mutri Kajen bareng 4 anaknya juga. Terus ada Ayu Mati, Kang Sarno, Ibu ini bareng Mas Pramudiononya. Nyeratu bareng keluarganya sehat selalu ya. Ada Mama Lani bareng
0: Dedek. Amin ya Allah, juga. Amin.
2: Terus Mama Arin bareng Papa Arinnya, Jengat ini ada Papa Gio bareng ibunya, Kang Edi Dados, Kang Parto, Kang Parjo bareng siapa tuh Mama Hikmahnya juga ya sehat selalu. Terus siapa tuh Mama Hikmahnya bareng anaknya.
0: Abah Sahrul kepo katanya tumben Teteh Agustin mintanya ngaplang-ngaplang sumuk ya Teh.
2: Enggak, bingung ya lagunya ya udah yang inget aja ya.
0: Ngaplang-ngaplang ya.
2: Buat Abah Sahrul juga bareng Mama Nisanya ya. Terusnya tuh buat Jaka Sembung, Jaka Tingkir juga. Kang Ridi Ansor bareng Mama Jenis Bonnya juga ya. Terus buat si Papa yang lagi monitor ya tentang album ini ya. Sehat selalu ya. Terus buat siapa lagi ya, Kang Jeng Rani, Kang Agi. Terusnya tuh Kang Doli ya. Terus buat siapa lagi Manurul, aku kelalen gak bawa catatan sih. Aku tuh karena tuh aku pengen nyempatin dulu telepon sih sama Kang Bawan kemarin. Aku kaget banget Manurul waktu masih on air gitu ya. Di pagi juga, di Bandung juga ya, masih on air ya.
0: Iya.
2: Jam 3 aku dengar bawol innalillahi innalillahi berapa kali, taunya Ami bakal malu aku.
0: Iya kan, lemes, sok ya, iya kayak mimpi kan.
2: Kayak mimpi ya, lemes. Kok masa sih aku langsung telepon bawol aja. Kayaknya gak percaya banget gitu Pak Nurul.
0: Iya.
2: Soalnya orang jam 11-an aja masih on air gitu di Palasari ya.
0: Iya, jam itu, apa sih, abis duhur ya.
2: Namanya rahasia pangeran seperti itu ya.
0: Iya, Pak, betul ya.
2: Tapi Ami kan tidak sakit, merasakan sakitnya diambil nyawanya kan gak terasa sakit ya, enak banget kayak tidur. Semoga husnul khotimah aja ya.
0: Amin.
2: Ya udah, salamnya buat semuanya aja deh. Akunya gak begitu fokus sih, masih gimana sih, masih kehilangan banget sih Manurul ya.
0: Iya, biasanya meramaikan ya Teh.
2: Maksudnya biasanya duluan bisa tuh. Ini beberapa hari kan canda terus, sukaling aja.
0: Emang terong ya.
2: Iya, jadi aku kehilangan banget ya buat Ami ya. Semoga di sana udah senang, udah tenang di sana ya.
0: Amin, ya Allah, amin.
2: Udah tempatnya ya Ami ya. Sosial buat Manurul ya.
0: Iya.
2: Kangennya buat semuanya aja, balane paramonya, semoga pada sehat semuanya.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Makasih Manurul, yuk.
0: Sama-sama Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
2: Just.
0: Iya, Teteh Agustin Kuningan ya. Di belakangnya ada siapa? Halo, Wilujeng Siang, Sahara Paramon FM Tegal.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tandu sesaporeteh.
0: Iya.
3: Sehat Manurul.
0: Sehat insya Allah, nembek. Katon kaya bujange.
3: Lebih betung
0: gak?
3: Kabar Ami meninggal, bener lah Iwan Lerci.
0: Iya, kaget ya orangnya na ya.
3: Biasanya na terong mbak ya.
0: Iya, na terong anak susu kaleng ya. Aduh. Yes.
3: Ya, semoga husnul khotimah.
0: Amin ya Allah.
3: Sing bukan yang itu, we anaknya ngapuran ya Ami ya.
0: Iya, wis telat kon. Begini kuleti yo.
3: Iya, kan orang nyana ber.
0: Iya.
3: Iya, kecilnya mau kanyang duit tosa koramnya.
0: Iya, iya begitulah umur ya. Gak ada yang tahu ya.
3: Iki lah punya uang buangan ber.
0: Uang buangan, oke.
3: Iya, buat tertitak ya. Buat Agustin ya Miki ya.
0: Iya.
3: Agustin Kasnuri, apa Sahru, apa HM, Bung Barat, Mama Kiwi, Mama Kyu, terus buat apa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Bung Barat ya. Terus buat Astrid Kang Doli, Mania, terus buat selain Ami juga bersapa Mbak Gimbe.
0: Kepriben?
3: Blubur.
0: Iya, sing blubur siapa ya? Durung Ana ya?
3: Durung Ana.
0: Iya, generasi blubur.
3: Iya. Terus buat Mama Wida Kaliwi.
0: Aduh, Ana wong guang kucing cilik neng kene melasi nemen ke.
3: Ngakil kucing.
0: Iya, kucingnya si cilik, kayak si nyusu melasi ya.
3: Kucing kae, kucing mahal.
0: Oke. Melasi ya suaranya ya.
3: Mana apa kucing sing?
0: Kucing kampung.
3: Terus buat lagi ngulati mama nenek.
0: Iya, Dean haus ya.
3: Haus,
0: masih nyusu. Sosok nih, Biong. Aduh, pelas teman. Iya.
3: Terus buat siapa lagi ya, Kang Akil. Selamat siang. Terus buat apa Sarul juga apa Pak Miki Ungkas Nuri Uwis Agustin Uwis Ong Barat ya Matem Rengginang. Terus buat Eka Lonjong Kang Erwin.
0: Iya halo.
3: Miki lagunya apa Mbak?
0: Lagunya jarene nyaluke wong buangan.
3: Iya wong buangan iya yang
0: pasti ya. Iya ul.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Ayo, si Cimaning yo, murine AAU on ya. Ada siapa? Halo Wilujeng Siang, Sahara Paramon FM Tegal. 1, 2.
4: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Balani Paramon FM. Balani salah. Balani setara. Assalamualaikum Mbak Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini setara Parawan FM 101.5 Keramat, Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Asik.
4: Nyong bisikan asik, kangen bisikan cinta.
0: Bisikan asik. Cinta, oke.
4: Okay. Ya, gue aren umur ya Mbak Nurul.
0: Iya.
4: Ya kayak nyong ke garang apura kalau barang-barang. Orang usah pada pencanta umur lah karo gene kowe.
0: Iya.
4: Pas online bar wingi Sabtu terus ami apa saru terus abo.
0: Iya.
4: Aku dikabari kenapa apa pinggir-pinggir Mbak Nurul, pinggir-pinggir. Oh, pas online pertama.
0: Iya.
4: Hari Sabtu. Iya benar. Kang Bawer ta mangan-mangan jam 8.
0: Iya.
4: Jam 2:15.
0: Iya, iya.
4: Dikabari asawali dari Sokyon. Bukan nyung, lu karo kae, karo jenengan para bayo, kae hampir 15 tahun lebih baru.
0: Iya.
4: Radio, ayo mang batang anau ya. Amin bener-bener wong api, asli lu wong api kau. Mulu aku suruh kopi mang.
0: Amin ya Allah.
4: Nomor 2 pertama Kasar Muji, nomor 2 apa emo, suruh pada kampul kampul bawa orang
0: makam. Iya.
4: Nyumbul Fatimah ya, amin.
0: Amin.
4: Amin, amin. Nyong kalau kayak memang mau benar-benar uang apa asli nyong orang.
0: Iya.
4: Ya contohnya siji ya, harus sih kayak gue syukur itu lima nol.
0: Iya benar.
4: Masuk ke Pindone, tapi aku siapa ya?
0: Iya, Ami Husen.
4: Ami Husen.
0: Bunda Yani ya.
4: Bunda Yani, lu sih ngomongin kemana lo mantap?
0: Iya benar.
4: Sehingga boleh anak humore yang mungkin balen para tolonglah aja kurna manis seturus selawase seturus terus harus bersatu
0: betul
4: nengat itu kalau kayak tinggam lakar.
0: Iya, kalau ada masalah kecil jangan dibesar-besarkan.
4: Tetap parani beli salaman
0: nah uwe
4: itu parani.
0: Iya,
4: masalah gue diselesaikan.
0: Iya,
4: tinggam seumur-umur lakar.
0: Emang
4: nami,
0: iya benar.
4: Bakar madu habis nyotangin main cingapik mana lor.
0: Mumpung masih ada waktu, masih belum terlambat, masih ketemu waktu, manusia dengan manusia nami, ya.
4: Nami bakar madu baik.
0: Iya.
4: Kan orang jam 12.
0: Iya.
4: Wah apa kerungu dewek? Tengah apa berita? Dukain nyong negeri kemudian langsung apa?
0: Iya, kayak
4: sayang orang gue motor apa-apa.
0: Iya, enggak mood ya.
4: Iya, ya wes ya.
0: Ya pokoknya hubungan dengan manusia itu harus diselesaikan, hablum minannas ya.
4: Heeh. Nyong jenengan paham karo apa? Aku melapal lintang radio.
0: Iya.
4: Apa radio Tegal alhamdulillah. Wong iya. Ke bapak dikenal alhamdulillah.
0: Wong Tegal ta lumrah ya, Ba, tapi Tegale aja kedawan-dawan.
4: Wajar.
0: Iya. Berlarut-larut.
4: Oh, jenengan wajarnya juga Tegal, walaupun sedikit pun tapi diselesaikan lah.
0: Betul. Dalam Islam kan lebih dari 3 hari enggak boleh.
4: Ya boleh.
0: Eng-engan, musuh-musuhan ya. Sapeki. Atedi Dewi Kunti, Atedi Dewi Kunti, makasih.
4: Iya. Iya. Ayo Mbak Nurul.
0: Iya, ul.
4: Buat pertemuan dulu buat Mbak Nurul, semoga sehat selalu sama keluarga ya.
0: Amin.
4: Buat Pak Ketu, Bu Jamarto Loyo, Miki Auon ya.
0: Mas
4: Nuri ya udah. Syukur-syukur anak ini dialog sebelah kok kantinnya Ami bakar madu. Anak susu kaleng, anak terong.
0: Iya.
4: Lanjut ya Mbak Nurul.
0: Iya, ul.
4: Tahu. Burini wingi hadir ya nyong jenengan aku mari makan jenengan teka kabe mbak.
0: Oh iya. Aku enggak
4: langsung baris nunggu mangga tamu.
0: Oh iya, aku enggak jadi ke makam ya nemenin Umi.
4: Iya, ke makam sama Kang Bawuran apa gue Kang Muji ke makam daripada teka kabe kan bulan apa kumpul terus Kang Malan yang Kang Bambang Kang Sarmudi ingin salaman bareng karo papa HM sing ora keke Pak Ayanto Tapiun Pak Mandur Leman Mas Mandela minta-minta 2 kapsul malah Gede, udah sampai Purwowo, hari Maria Maret, Maria di Arjansa, nah itu Miki Om Kas ya, memakai bilang saya butuh Marcel sama suami ya, mengutar odong-odong sama manopnya, terus Papa Roma cuma pingis dulu, Miki Teteh, Teteh Gusan, Teteh Emi, Teteh, gue apa ada gimana? Alois tiga hari kambah, orang arti kaget. Gue Alois.
0: Baba, baba. Jare ne Aba Rohim, Mbak. Sing online bisa ne kayak uang sih, Mbak. Kena uang ya.
4: Uang
0: duduk di demit duduk.
4: Monitor pun.
0: Iya.
4: Wong sing monitor ape ada ingat karo wong keturen ke
0: iya wis.
4: Kuya emane nemen gue.
0: Iya, Aba Rohim.
4: Iya, langsung wingi lekan dengan Farid. Lah mampir kabeh mono.
0: Pijitane mak nyos ya, Aba Rohim ya.
4: Heeh. Pengin balik gitu loh.
0: Jare mbok kan penampakan, Bah.
4: Aba Rohim Bang John ya.
0: Iya iya iya.
4: Bawa lemu betul cara pangkat.
0: Iya.
4: Terus menit.
0: Mama Juwita ya hadir, Bah.
4: Hadir.
0: Iya wong dinuk.
4: Ayo per aku wingi ora sempat mono nang mana tamu dinyo ora hormat ora di maring dinuk.
0: Iya. Iya.
4: Apa ne langka maju apa ne.
0: Oh. Aba Rohim lagi libur 2 hari berangkatnya Rebo. Ya wis enak bae libure.
4: Berarti monitor wong ayu ya.
0: Iya. Juragan Endok Omega Bu Ida.
4: Oh Bu Ida Martala ya.
0: Iya.
4: Masih ngajunin nemen.
0: Nemen por wis.
4: Terus gue memanggil
0: mama ya.
4: Bunda Cece memerenganis mau dia menggerut yo.
0: Iya.
4: Iya. Eka Anjas Eka Erwin ya. Terus coba dari sekarang apa Mandarol?
0: Oke.
4: Miki lagu ini apa Mandarol?
0: Miki lagu ini jari nyeluk kayak kaya sih.
4: Bisikan.
0: Iya, bisikan cinta ya.
4: Ya, semoga buat Mandarol.
0: Oke deh.
4: Saya selalu Mandarol.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumlak ting-ting. Ya, terima kasih yang sudah online barusan. Yang lain nanti masuk lagi ya 3528888 dan juga 6145477. Jangan lupa ya, ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang top markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. Oke lah, kuning kok digleser kalem Aba Rohim. Dinikmati dulu yang ini ya, dari Nunung Alfi dan Rizal, sumbu ketemu tutup, tutup ketemu sumbu. Pas dan klop ya.

saya Maya KDI. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dengan rutin mengonsumsi Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda bisa mendapatkan produk Habutol dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01 RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Dubur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Tuh. Jatuh langsung nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata nggak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop, kayak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya, tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus?
2: Ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali, langsung bisa jalan.
1: 2 minuman, langsung bisa jalan.
2: Iya. Dan terus sampai sekarang lah ini kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Oh gitu. Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu?
2: Iya. Oh. Alhamdulillah. Udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng?
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain?
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Ge, Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang, Kabupaten Tegal.
6: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis, boh, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput inyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama, kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya rencana lagi ya.
2: Salah uang. Ayo, mencina.
0: Dasar itu, mie.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan

0: di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar, RT 07, RW 02, Bagian Ten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun, Dukuhwaru, RT 06, RW 02, Gumayun 1, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi, Jati Barang, Kilometer 4, Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi, RT 03, RW 02, Desa Padasugi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Iya, batas para montarlinya Saporete jam 11 lewat 27 menit. Ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal ya, karena dari luar dan dari dalam. Halo, Wilujeng Siang Star para
1: montarlinya Saporete.
0: Aha.
1: Nyandar lagu neon.
0: Lagunya apa, Akil?
1: Lagunya apa ya? Arang disandung.
0: Arang disandung.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Endah disawangi.
0: Iya, Akil.
1: Wes ya, apa ya? Jarang ditenggoni area ke sawang.
0: Arang di
1: sandung.
0: Sebentar, arang disandung. Ini kayaknya, oh ya, arang disandung Susi Ayuti ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Banyolan-banyolannya Almar.
0: Iya, Yakil, orangnya aneh Yakil.
1: Jadi kangen kok pakale.
0: Iya. Biasanya meramaikan Yakil. Nyong kantuk jadi matanya melek maning ngari krungu banyolannya Ami bakar madu ya.
1: Ini aslinya nyong anak acara, tapi tak sempet-sempet nata di rumah, nemarin maku.
0: Oh, ke hadat, Akil.
1: Iya, penting apa, emang nanti.
0: Oh, iya.
1: Kemarin rumah ya, katanya ambulan ini tekas, memangkat.
0: Iya, akhirnya melu ngubur ya. Memberi penghormatan yang terakhir ya, buat Ami bakar madu ya.
1: Aku lihat gue niat main silaturahmi, sebenernya
0: ya. Tapi sudah pernah ketemu kan ya?
1: Iya, sebenernya.

0: Mm-hmm.
1: Oh, Nurul isi dah.
0: Matur nuwun.
1: Masih mangan es kan dikenyang melu-melu terus. Cepat-cepat ya lah. Apa lagi musim ya?
0: Iya, soalnya panas banget jadi pengen minum es, tapi aduh jadi flu ya.
1: Iya, tapi kayak gini ya.
0: Heeh. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Kil.
1: Iya, kok. Tadi kok AA.
0: Iya.
1: Kabur kon terus Kang Doli, Kang Kuri, Pak M, terus Jasak Raju, terus Teh Agustin, Alois, terus Miratu, Kang Parjo, Pak Iman, terus Pak Atun yang seker, Pak Tihan Sapa, terus
0: Oke, Akil.
1: Ya,
0: terima kasih
1: ya.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
1: Jos.
0: Di belakangnya Akil, pesarean ada siapa? Halo, Wilujeng Siang, Setara Paramon FM Tegal.
2: Teralihnya separete. Assalamualaikum, Mbak Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wir.
2: Iya, nyampe. Sebenarnya ini kayak pan. Ngandel orang ngandel ya.
0: Iya, kayak mimpi ya.
2: Iya, memang begitulah umur ya.
0: Misteri ilahi ya.
2: Iya, memang karena camat ya wis mesti ya. Tapi ya tadi camat. Tapi ya, semikirlah mudah-mudahan khusus hati.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Oh iya, apik lah, tergolong apik.
0: Iya, baik banget kalau
2: yang ada mutan kabeh kok.
0: Iya, benar.
2: Kebaikannya ya.
0: Kalau puasa mesti ngirimin kurma.
2: Iya.
0: Iya kan.
2: Percaya titip nak uang.
0: Iya, masya Allah.
2: Iya. Ya oleh titip parcing amin.
0: Iya, luar biasa ya.
2: Mana ya? Bisa jauh ngirim. Oh, bisa jauh dia.
0: Masya Allah, amin.
2: Ya, saya bolehlah ya.
0: Iya.
2: Terima kasih dekatkan di antara orang-orang.
0: Lebih disayang sama Allah ya.
2: Iya, disayang sama Allah ya. Ya, semoga sih ditinggal lah ya.
0: Iya, mudah-mudahan ikhlas, tabah ya, Umi Lela ya.
2: Iya. Tapi pasal lebih kayak tuh.
0: Iya.
2: Cuma ya saya kepikirlah, arde kaget-kaget ya.
0: Oh, benar. Ini biasanya nyendol-nyendol nih, enggak ada nyendol-nyendol Ami. Udah online aja tetap nyendol-nyendol itu Ami ya.
2: Iya, yes. Yang lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Kirim doa apa ya?
0: Kirim doa, okay.
2: Semoga seiring dengan doa lah ya. Allah maghfirlah. Wa ami wa atmi ya.
0: Iya.
2: Arane be jebule pada ada ya. Kehel
0: gampang
2: lah.
0: Iya.
2: Kita artinya sebutan gampangannya ya.
0: Iya.
2: Semoga saya kepikir lah ya. Kue salam memilu Kang Akil lah.
0: Oke.
2: Saya selalu tempat Nurul ya. Oh iya kue, bukan kok. Kalau belum sempat dalam pameran lukisan dong.
0: Di mana pameran lukisan?
2: Di gedung DPR.
0: Oh, gedung DPR Brebes?
2: Iya, nanti ada lo pengaruhnya ada.
0: Oh iya iya iya, kapan?
2: Pokoknya acara 3 hari, 16, 17, 18.
0: Oh iya iya iya
2: iya. Iya, aku juga udah tergabung di grup itu sih. Jadi Pak Iswo itu ketua pelukisnya. Barangkali dengan PBG, apa ya, si sekolah gue duwe anu ya melu lomba lukis ora apa-apa.
0: Oh
2: ya,
0: gitu.
2: Lomba lukis. Ya.
0: Belajar ngelukis bisa juga kali ya.
2: Bisa. Makanya ini lukisannya bagus-bagus itu.
0: Oh iya, nanti lihat ya, Kay. Anakku ya, suka soalnya.
2: Mulai tanggal 16. Berarti ngelewati ya di mana ya? Kota Baru.
0: Tanggal situ, 16 ya. Oktober ya?
2: Iya.
0: Oh iya iya iya iya. Gedung DPR ya.
2: Iya, gedung DPR.
0: Gedung DPR? Di mana?
2: Kota Baru.
0: Iya, Kota Baru. Masa di gedung DPR-nya?
2: Iya, itu situ acaranya.
0: Oh, deket banget. Orang rumahku kan ibaratnya di belakangnya gedung DPR, Kota Baru tuh.
2: Iya, betul di situ.

0: Oh iya iya.
1: Aku ikutin karaoke itu sih.
0: Oh, dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Ya palingan kalau hari-hari libur ya jam 9 sampai selesai lah ya.
0: Iya wes, nanti ya kayak kalau ke Brebes mampir ya kayak.
1: Ya gue hari lomba karaoke itu ternyata bukan deh sampai tidak minggu gue bukan anak kaca-kaca sempat pada belu.
0: Iya, balane Sarah Paramon FM Tegal nih, barangkali mau ikut lomba karaoke di Brebes. Iya.
1: Oke, dibuka dari tanggal 16.
0: Barohim kayak bang Brebes melu, Bang.
1: Iya, masih gambir mono ya perek.
0: Iya, perek kok ya, Bang. Oke ya, cukule ya.
1: Jalur. Pak Iswo Wibowo, wong Buara.
0: Orang Buaran.
1: Oh iya, Dukuhlimbangan.
0: Dukuhlimbangan.
1: Iya, karena Dukuhlimbangan kidul kan. Oh. Tanggungan itu terus mana kayak.
0: Iya.
1: Yang ya tahu panas pisan. Ya lagi event kan aja sudah dikabari yang event kayaknya kayak gue. Setiap ada event pasti aja dikabari.
0: Iya.
1: Soalnya gue ada di lepung nak grup sih kan. Gue ada. Ya kalau gue ada kan ya iya. Batur ya.
0: Iya sami-sami.
1: Biyuknya sih orang biyuknya.
0: Estiknya berdiden anak kucing.
1: Lah?
0: Iya, anak kucing be, kayong.
1: Tapi ada kucing manduk kan, dia orang.
0: Iya.
1: Terima kasih buat turun ya.
0: Sama-sama Bang Win.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumelak ting-ting.
1: Jos.
0: Di belakangnya Bang Wir. Ada siapa? Silakan. 3528886145477. Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal. Oh, di mic.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Siang
0: Tegal. Halo. Halo juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya,
0: baik, alhamdulillah.
2: Jangan asem ya, menurun.
0: Iya, jangan asem.
2: Iya.
0: Mendi ya.
2: Mesinnya dah.
0: Embu kok yang kok. Kok delat coba.
2: Iya, Bapak.
0: Mendi sih bilang aku sudah ikut nurani ya.
2: Iki kok Kang Mir ya.
0: Heeh.
2: Mak mulane Bapak M Kang Doli.
0: Sana lang kasih
2: dia. Terus Agustin. Kang Akri. Terus buat Aon. Bapak M. Terus Pak Cacak, Umi Suwada. Terus Pak Alokis, Ceng Robi. Terus Mas, Mbak Eka, Mas Anjar.
0: Iya.
2: Mama Asna, bareng keluarga. Mbak Aryo, Bupi Beli Abila. Terus buat Pak Nuri, Mama Wiwin, Mama Neng, bareng Om Bambange. Terus buat Mama Abdila, Mama Fitria, yang tahu, terus buat No Ikma, Kang Parjo, Mama Lan.
0: Iya.
2: Ntar kalau Mama Nate baru dedet Nate. Del. Oke, mau kau berbaik, Mbak. Belajar para mon ya.
0: Oke deh.
2: Waktu sepet.
0: Iya.
2: Ya, Kang kayak siapa? Mas Amrul, Mbak Mutri Kajen. Terus over piol-piol.
0: Oke.
2: Sama maning. Terus sama Papi Bae Mbak pada Nesir Parmon ya.
0: Oke, Mbak Nia. Ya,
2: spesial menjenengan ya.
0: Iya. Lagune miki apa ya? Oh, jangan asem ya.
2: Iya.
0: Bukan nyandak jangan asem ya. Oke deh.
2: Spesial maning ke Nesir Parmon ya. Super spesial maning kok. Ini ya. Pemuda
0: Nene, okay.
2: Super sayangnya ngomong ireng ya, juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Abah Sahrul. Iya. Kacret wis ya. Ya di belakangnya ada siapa? Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Paramon FM.
0: Iya.
3: Ini separete.
0: Heeh.
3: Saya separete.
1: Iya.
0: Lah gunanya nyandak apa?
1: Orangnya tidak kenal-kenal lah.
0: Oh ya. Lalat. Apa Kang Doli lah gunanya Kang Doli?
1: Sekejamblang.
0: Insya Allah ya Kang.
1: Salamnya melu gue begini apa ya?
0: Iya. Ecret kayak Ami ya.
1: Ilmunya nular.
0: Iya. Oke. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Ya. Pes. Di belakang Kang Doli ada siapa? Halo Wilujeng siang suara Paramon FM Tegal.
4: Halo.
0: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Para Paramon.
0: Ya, ul.
4: Lagi ni orang jalur, orang sawah.
0: Ayo, wis siawe ni wis 11:40 ya.
4: Selama enggak boleh ni cara Paramon kafe bus menurut.
0: Okey, abah.
4: Iya, paling musola.
0: Pan mari musola baduhuran ya, abah.
4: Iya,
0: wis sami-sami abah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
4: Jos.
0: Terima kasih yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 08529313199588. Belibet deh. Halo Wilujeng siang setara Paramon FM Tegal.
1: Warata.
0: Ayong lah kami pakar madu spin nemen ya. Sak sak.
1: Belum.
0: Sehat sak.
1: Alhamdulillah.
0: Syukur deh. Balik. Oh nambah balik.
1: Iya.
0: Eh.
1: Ya sa tugas negara.
0: Durung rampung renovasi sekolah eh.
1: Durung.
0: Suwe ya sak.
1: Suwe.
0: Orang papa wis sak telateni ya sak ya.
1: Minggu mangkat esok, seminggu mangkat awal.
0: Oh gitu sip-sipan, seminggu berangkat iya. Pagi, seminggu berangkat siang. SMP iya. 1 Dukuturi ya?
1: Iya.
0: Oh iya iya iya. Oh SMP 2. Iya wes.
1: Selama melu banyak pe wes.
0: Oke sak.
1: Lo aduh deh
0: pasaron. Oke oke.
1: Oke menurun.
0: Iya. Jos. Halo Bunda Safety. Terima kasih. Terus ada Ayongki ya, makasih. Nyong hadir karo kecap-kecap, meri, sari gandum. Disurung wedang esok, Mbak. Wis adem atis pahit maning. Dari Talo. Mama Rengganis, makasih Mama Rengganis. Terus ada Mama Ayu Bengle juga ya. Terima kasih banyak. Terus ada pendatang baru ya, pendatang baru. Mm-hmm. Ya siapa nih? Oh namanya Tasori Garuda Steam Tarup ya. Hadir Mbak, salamnya buat Amrul Basana Medaring di kawasan Tembok Benjaran. Dan buat Balanesara Paramon FM Tegal semuanya. Buat Mbak Nurul dan kru Paramon FM juga ya. Salam kenal kembali buat Akang Tasori Garuda Steam Tarup ya. Aduh kemarin ngeri deh. Ada apa sih? Aku sebel banget kalau ada tawuran-tawuran gitu ya, yang pakai celurit-celurit panjang itu ditaruh tuh kemarin ya. Ya Allah, padahal ari kecandak digawa polisi ya. Terus nggak diparani manene, nangis bisa. Tapi royal ya hari ini jalan kayak gue. Ya Allah, pacok-pacok. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, pandai apa kamu pemuda harapan bangsa. Sadarlah ya. Itu tidak, aduh tidak bagus lah ya. Buat apa sih ya? Mending melu tinju, melu pencak silat kayak gue, itu namanya sportif, ikut karate gitu ya, ketimbang orang gena kayak gue tawuran ya. Ya Allah, dapatnya apa? Konyol ya. Terus ada lagi nih Mbak Ning Marga Padang, salamnya buat Wong Cangkring ya, buat Mbak Sutri, Mbak Timah, lagunya Insya Allah. Terus ada Bapak Supai, Mama Ais, Menguri Pemalang, terima kasih banyak. Salamnya buat Abah Anan, Kang Bisri, Mama Yati Tono, ada Mbak Erni Wulandari, Mbak Titin Yeni, Mama Ajeng, ada Mas Sigit Meruncul, ada Mr. Aceng, Mbak Eka Fira, Dario, dan buat Balanesara Paramon FM 3 semuanya. Terus siapa ini? Oh ada Kang Muhtar Odong-odong. Mau ngomongnya Abah HM ya, sing online duduk uang Mbak Nurul, tapi mie ayam karo lontong. Abah HM tau iya mesti ya. Bagus Ari di Brebes, terima kasih. Salamnya buat istri tercinta ya, spesial sekali bersama anak kembarnya. Waduh kembar 4, luar biasa. Ada Kang Bagas, Kang Bagas ya, terima kasih. Salam buat Kang Parjo, Abah Kamari, Abah Sarul. Ada Kang Kasnuri, Kang Upo, Jenal Jait, Papa dan Mama Uya. Papa Mama Ari, Mada Merganis, Mama Zira, Mama Lani, Nyirati, Jasak Rajum, Teh Agustin, Mbak Dewi Kunti, ada Mbak Eka, ada Kang Erwin, dan buat semuanya saja Balanes Tara Paramon FM Tegal, semoga sehat selalu ya. Buat Mbak Nurul juga, semoga panjang umur, murah rezekinya, amin. Bunda Siti Bengle, makasih. Pangeran Layang-Layang, terima kasih. Iya. Udah ya. Sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlinga Saporete jam 12 siang nanti, ketemu sama Yosan Darista ya. Seperti biasa menemani Balanes Tara Paramon FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Tara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake nang omah dhewekan. Biasa nang Tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Diloken sih nok, nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon. Siki ora usah khawatir, arep nang luar kota, luar negeri tetep bisa ngringokna Paramon. Carane, download aplikasine nang Play Store, ketik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul, tinggal disetel kaya gue, sing penting ana kuotane. Tetep 1,5 FM Radio Paramon dangdutane saporete.
3: 101.5

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balane Setara Paramon? Ketemu lagi ya sama Yus Andialista. Seperti biasanya di Parasari Siang, di kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan di 5 Oktober 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari ya. Tentunya ada demang-demang campur sari, ada juga demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, menemani suasana leleh-leleh Anda, dan menemani aktivitas Anda ya, yang saat ini masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 dan di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Masih di suasana duka ya. Kemarin, tepatnya di hari Sabtu, pukul 3 ya, kalau nggak salah, kurang lebih, kita kehilangan salah satu dari teman kita, sahabat kita, sekaligus saudara kita ya. Karena kita sudah seperti keluarga, hubungan antara kru Setara Paramon dan juga Balane Setara Paramon itu sudah seperti keluarga. Ami Bakar Madu insya Allah orang baik ya, dan tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang suci, semua pasti punya salah dan punya dosa. Harap dimaafkan ya, mohon dimaafkan untuk segala kesalahan-kesalahan, barangkali ada perilaku atau tutur kata yang mungkin sempat menyinggung Balane Setara Paramon. Insya Allah Ami Bakar Madu orang baik, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Selamat jalan Ami Bakar Madu. Kami semua menyayangi Anda.

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habut Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1,

0: sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Sari Siang. Teman-teman campur Sari dan Anda Balanestara Paramon, dan kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari Tur Indonesia. Ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung yuk disapa aja dulu langsung di 352888. Halo, selamat siang Balanestara Paramon.
1: Halo juga.
0: Halo Om.
1: Campur Sari Nesapor.
0: Sapor,
1: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om Kasnuri. Sugeng siang ugi, Om. Kabar saya alhamdulillah baik, sehat. Lagunya apa, Om?
1: Entit, Mbak.
0: Entit ya, Waljinah ya. Oke.
1: Perdana kunjungan ya, Mbak.
0: Ji.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Terus berduka ya, Mbak. Atas meninggalnya Umi Barmadu ya. Umi Lela tambah ya.
0: Iya, insya Allah tambah kuat. Amin. Amin.
1: Iya.

0: sering ngai-ngai, Mbak.
1: Iya. Iya, berarti kan kita semua menyaksikannya. Kita semua mengakui bahwa Ami Bakar Madi itu orang baik, suka berbagi. Benar. Iya. Iya, aktif di paguyuban, aktif di online, aktif di Paramon ya. Dari pagi sampai malam ya.
0: Iya.
1: Di siarannya siapapun pasti masuk. Makanya kita berasa sangat merasa kehilangan gitu ya.
0: Ya pada kehilangan kamu.
1: Iya, tapi ya sudah waktunya ya.
0: Alhamdulillah minta ya akan menyambut.
1: Banyak yang mendoakan salam, alhamdulillah.
0: Salame engko kakak itu maco.
1: Mama Ayi Om Kas.
0: Mama Ayi.
1: Ji. Ji, yupuyi.
0: Siang.
1: Ya. Kemulia salami Mas Denus Om, Kang Mas Parjo, Kang Parjo. Kang Parjo lagi di Marga Mulia. Mas Denus, sugeng siang Mas Denus. Ya, mungkin lagi silaturahmi ke Mas Denus. Iya.
0: Karo Mama Ikma Ajojo.
1: Iya, biasanya tayar urang runtung wong loro ya kan. Di mana ada Maik
0: langsung ning tajo berdua.
1: Oh iya, berarti ngiras-ngirus mumpung ucul.
0: Iya. Terus Madam Rengganis ya.
1: Ji.
0: Happy bakal pengjunet. Terus maning kopi terpiol kan aku wer
1: ji
0: amal ganteng sugeng rawo Mas Amrul, Mas Jidan, Om Omat, Om Lim, Abe Syahrul apa-apa HM Dewi Kulti Patai Dewa Lemo Ibu Daroja Kang Nanang Jamila Lanjute Kokang Poim Kang Dak terus nggo awam bahasa Bapak Uya, Mama Uya. Terus mana Burini Pak Pramudiono.
1: Burini Pak Pramudiono.
0: Pak Budionia Bugares.
1: Oh,
0: Irenge. Terus Idos. Terus
1: Iya, sudah mulai online ya kamu ya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah, berarti AA kondisinya sehat.

0: kita ya. Putri Kas, Mama Titin, terus gue Manet, Manet, Mama Rizky.
1: Atau Ma,
0: Duite, I,
1: ya. Ya, sebulan ini ya kalau lah ya. Kira-kira sebulan lagi.
0: Lanjut ya Mbak.
1: Mangga.
0: Go Kyle, Teh Mimi, dulu Teh Cita, Teh Centri. Kampo implement.
1: Wisma Emri. Kampo
0: Emri.
1: Rine Iwa.
0: Medang M. Oleh kia kacau.
1: Ya wanya Wisma Em ya Om ya.
0: Ya Wisma Em.
1: Gerin jeruk teh.
0: Foto M.
1: Teh mau.
0: Medolan M lawan. Ngopi-ngopi kene.
1: Ya Allah.
0: Lanjut ya.
1: Ji.
0: So, Miki. Kang Edi diatur terhadap cekir. Terus. Marto Party sama Mama Lydia,
1: okay.
0: Terus Mama Neng, Mas Bambang, Mas Anto, Raju, Nyai Lani, Nyai Ratu, Mr. Gotrok, Mas Janget.
1: Ji.
0: Tapi baiklah,
1: Mbak. Semuanya saja.
0: Mbak Albang Junior bukan Bang.
1: Oke.
0: Tapi saya lagi jenengan ya Mbak.
1: Ji. Mama Neng ketinggalan Om Bambang.
0: Oh, kurang.
1: Ini oh dia ngasih tahu mas ini apa namanya apa? Kenangan bersama Ami Bakar Madu.
0: Iya,
1: aku sangat kehilangan beliau yang baik ya.
0: Iya, potone pea.
1: Iya, Ami si Mama Neng sama Om Bambang yang sering main ya, ya Mama Neng ya.
0: Iya,
1: deket hubungannya. Oke. Ji Om.
0: Apa saru lu wis sama ke pantai sehat.
1: Lipit.
0: Sian gombak.
1: Iya, ke penyaluk Pim.
0: Petik.
1: Manjaluk pik tik tik dak ditewangi metawani medeng ya lo kepik ya. Tulup sisan Om, tulup Om. Iya. Kang Bagas. Iya Kang Bagas.
0: Mama Ben ya.
1: Oke Om.
0: Ya Mama Lan.
1: Ji.
0: Yo semuanya sok kabeh.
1: Iya.
0: Makasih Mbak Yo.
1: Kita sapa kembali. Halo selamat siang Balan Star Paramon.
2: Halo.
1: Halo juga siang juga.
2: Sampur Sarine.
1: Saporete nemu. Alhamdulillah. Amin.
2: Iya Mas Ganus Jack Niko.
1: Ke rumahnya siapa tadi ya?
2: Siapa Mbak Yo?
1: Iya, maksudnya main ke temennya yang punya nama siapa? Mas temen. Mas Danus ya?
2: Iya.
1: Mas Danus, tuan rumahnya Mas Danus.
2: Iya. Orang masa muda masih satu kecamatan.
1: Oh ya. Tuhan, lumayan.
2: Buat
1: celong ya Kang Parju. Apal nemen kil.
2: Kil Pak.
1: Lampar. Bu Santo yang tahu sugeng siang kan. Oke.
2: Pak sugeng dan tahu. Maaf, lihat.
1: Enji. Iya.
2: Terus biro belas teko ya. Bayo sama Hilman.
1: Kang Parju. Kang Parju kita.
2: Ya, dia benar orang menggeret.
1: Orang menggeret. Ah, benar lagi panas meromong. Jaka Timur, Kang Jaka Timur. Selamat siang, Kang Jaka Timur. Iya, Dede Ikmah, Dede Ikmah, Kang Mas Parju.
2: Iya, ada apa?
1: Dede. Kan namanya Kang Mas ya, berarti Diajeng ya. Kalau Kang Mas itu berarti lawannya Diajeng Ikma. Ide. Arep pewis, arep penyong.
2: Lanjut. Oh ya.
1: Ji.
2: Pak I.
1: Pak Tomai.
2: Kawasan Dungteng ya.
1: Ji.
2: Sana yo Marti Um Cipto.
1: Iya. Oh, kawasan Pemalang mendung mau hujan.
2: Ji, yupuji ya
1: selamat
2: siang.
1: Terus
2: ba. Budak Bupati Gondro. Umi
1: Leila masih menjalani masa idah.
2: Iya. Iya. Doa yang terbaik aja ya.
1: Iya. Insya Allah sabar kuat.
2: Terus buat apalagi memalin.
1: Pere-pere temen Kang Boim. Wis pedominan waktu Ami Bakar mah mengko memaimapan kaepan tumbas banggo acara nemu masyaallah
2: ya tinggal ya
1: iya gembar-gembore kaya kowe ajak lalin Mbak Yos nggo 7 Desember Mama Ikma pantumbas bakso nang ateng acarane nang yeah. Ami Bakar jane kaya kowe
2: ya kowe
1: aduh masyaallah alam bubai ora tahan
2: Bang Boim ya Pak Atun ya.
1: Bahasa ada Om Awang.
2: Bahasa ada.
1: Iya.

0: Kemarin ya. Ketemu juga ya waktu takziah ya.
1: Ketemu.
0: Terus
1: Caksu ya, Bapak Nek Uya, Mama Anjeli. Terus buat Eka Lunjung ya. Eka Pak Anjas, Mas Anjas juga ya. Selamat siang.
0: Mama Ikmah, kayak den teni Kang Boim aja. Dadine Boim ora sama Am Disit sedine. Jadi teman-teman jebule maaf ya, gatot kayak Mama Ikmah ya.
1: Aku eh.
0: Ora ben gimak apa gimana makan siangnya pirang-pirang. Iya, mana makan bareng biasa ade ke lawe pating geletak. Soalnya tak monggo dahar Mbak Ipan dahar.
1: Repan
0: ya. Yang Boim takon jogi oh digeboro sidik jadi kayak gue. Iya, mau didadang kae ya Kang Parje Mama Ikmah ya.
1: Iya, sebagai pengantar kan saya ya.
0: Iya.
1: Sama cucu enggaknya gitu di sana aja.
0: Kata Mbak kata Mama jangan ingat-ingat Ami Bakari. Memang harus diingat. Kata
1: iya,
0: si Mama Rengganis jangan diingat-ingat lagi sama Ami Bakar Mbak Yos. Memang harus diingat ya. Kita punya kesan tersendiri ya, kehadiran Ami Bakar Madu di tengah-tengah kita itu punya kesan tersendiri ya. Baiknya harus diingat. Tidak baiknya ya, tidak baiknya justru yang tidak baiknya harus kita
1: maaf pergi ya Mama ya. Rengganis sama Mama Eni. Mau beda kali wingi Bapak Nek Harisma. Bapak Nek Hari, Mama Nek Hari juga selamat siang. Terus buat Bapak Nek Pak, Mama Nek Mas Bang, Bang Sobuti, Kang Karmudi juga ya. Budemut ya, Nong Ayu Poso. Terus buat Bebe Uni juga ya, selamat siang. Terus Beda Matoloyo ya, Budi Mayam Saka juga.
0: Mama Iqbal dadak pikiran. Orang usah Mama Mama Iqbal, Ami bahkan matu tak guyonan, ngeledek sampean. Lois Mbak Yo adel aku ya janji sing ngomong. Insyaallah wis mudah-mudahan ya insyaallah diparingi umur panjang nah mengko tetep ya, nang Bebakaran, panang Busri, panang Ami Bakar, Mami Bakar nah. Wis.
1: Mama umur harap
0: panjang. Ji mangga.
1: Ya Yos ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke.
1: Super spesialnya buat Mama Ikmah ya. Punya kawasan calon. Oh iya. Bude Nur ya.
0: Bude Nur ya, terlupakan.
1: Ya, terima kasih Mbak Yos.
0: Sama-sama. Okay.
1: Mohon maaf bila ada salah tak mohon maaf jaga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting ting.
1: Jos,
0: terima kasih ada Kang Parido ya yang ada di lagi main ini. Lagi silaturahmi ke rumah temennya ya Kang Parido ya. Ya sudah aduk Anda balani sara paramon. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Iya. Bolehlah ya mengingat hal-hal indahnya, mengenang kebaikan-kebaikan dari almarhum Ami Bakar Madu di masa-masa sehatnya, di masa-masa ketika kita masih bisa bercengkrama, bersendau gurau bersama beliau tentunya ya. Ketika kita mengenang baiknya kan insya Allah kita akan mendoakan yang baik-baik juga. Ketika kita mengingatnya kan, mengingat tentang baiknya beliau, otomatis kan secara langsung akhirnya kita mendoakan, memberikan hadiah berupa surat Al-Fatihah begitu ya. Yang pastinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepada Allah lah kami akan kembali. Saya hadirkan dulu nih ada dari miliknya Waljina. Nanti memenuhi permintaan dari Om Kasnuri yang ada di kawasan Lebeteng bersama dengan Mama Wiwin.

0: Kaget aku. Jembul kok kowe tak ra ngguneng, ra ngguneng. Kowe kok ora etok-etok yang ngeni nyahayu. Aku wis rindu tah manis, tah manis.
1: Sing nandur pari ku wis apa?
0: Rak ngguneng. Kowe sing nandur aku tah ayu. Kowe arep mo yang arep pengen ngambeh. Syukur yang gelem ngambeh aku sisan pengen aku.

0: Muntah kok teringis nih. Ning kandhane aku ya aku. Ora nak gawe kuning. Wang ladene aku sakmu.
1: Muntah tak kowe kok.
0: Ahlan.
1: Ambamu.
0: Ang sindi yo. Mumpung aku isih ngelem lho Cahayu. Yen aku mah ngujur kowe. Ra engko tak dalehke ngendi yo.
1: Ya salah nang kono bae to.
0: Apa soal bono? Yen bono aku nggih. Apa soal duit? Yen duit duit itu nanti jamurin apa kalau yang duit entek tunggu no.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal pamuan Arab yang lagi ngetop.
1: Wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
3: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
2: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
3: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol kayak ada itu bisulnya yang mau itu
2: pecah.
3: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
2: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
3: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 2 kali
2: 7 botol.
3: 7 botol.
2: Berarti total 8 botol.
3: Ya, 8 botol sama kecil yang isi udah berkurang sekali.
2: Berarti Bu Santo awalnya

0: asam urat akut berarti ya?
1: Iya, udah, orang udah sampaikan parah ya. Jadinya kan ya sama itu, sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
0: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop, jenengan sudah ada perubahan baik gitu ya?
1: Perubahan, benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah
0: ya. Berkurang ya?
1: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah nggak merasakan sakit. Iya.
0: Oh begitu, baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
1: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali lagi masih bersama dengan News Anda hari tadi 101.5 Setara Paramount FM Degial. Bandar Jakarta ya sudah saya hadirkan ini untuk memenuhi permintaan dari Budi Erafana yang ada di kawasan Jalan Serayu ya. Jalan Serayu Mejasem kalau enggak salah. Kemudian ada Perahu Layar dihadirkan spesial untuk memenuhi permintaan dari Kang Parjo. Yang mau gabung lagi yuk disapa kembali di 352888. Halo, selamat siang Mbak Lana Star Paramount. Seret temen.
1: Kamu juga.
0: Iya, bar mangan gemblong, tetek.
1: Iya.
0: Halo? Halo. Lah, senang kayak kumus mengecokkan diriku. Kamu
2: Samur
0: Sari Nesam. Ya lah, susah. Ah, kamu bagusan suara yang kayak tadi sebenarnya.
2: Orang lah,
0: dikuat-kuat ya kenal
2: angel.
0: Kan kayak gini, kayak siapa ya?
2: Orang kuatan
0: kayak apa ya si siapa ya Rane ya? Sing suaranya jelek sini. Akib. Kang Akib itu kan kalau suara biasa-biasa ya. Kang Akib po kalau ngobrol kayak biasa. Tapi kalau pakai suara astuti ya kan ya menggetarkan weteng.
2: Alois
0: ya, iya ya. Belasak iya. Lucu gitu loh.
3: Suaranya kayak kecepit lawan.
0: Kenapa Kang Marjo? Kayak suara kayak kecepit lawan. Idi, kamu apa kabar?
2: Iya Kem, sampai metu Mbak.
0: Iya, sampai metu hari ini. Soalnya aku hari ini juga baru berangkat. 2 hari libur. Meliburkan diri, oh. Aku kan baru berangkat. Barangkali AA sudah mulai aktif dari kemarin-kemarin.
2: Orang, itu kan wingi krungu anak inale lagi wayane rezeki nang Pak Ahmad.
0: Oh iya, berita duka. Amin, amin.
2: Ya, semoga ditakbahkan.
0: Umi mudah-mudahan tabah.
2: Saya maafin ya.
0: Iya, iya menungsa kan ya. Lah kan menungsa sing orang duwe dosa ya, ya. Kabeh duwe salah duwe dosa ya.
2: Iya, mbok duwe dosa mbok tang lagi.
0: Kadang tanpa sengaja ternyata kita apa namanya menyinggung perasaan orang. Kadang niat baik kita niatnya baik ternyata diterimanya enggak baik kan biasanya seperti itu. Berarti kan tanpa sengaja kita menyakiti orang, ya diikhlaskan, dimaafkan. Oke. Kan kamu Pak gurunya. Terus

0: menjadi bu gurunya.
1: Gila dirame ya.
0: Kenapa?
1: Itu sih kasus yang di Pemalang.
0: Kasus apa ada apa? Aku baru belum dengar.
1: Itu yang pembulian anak kecil, Mbak.
0: Oh, aku ada ya. Aku belum tahu beritanya. Belum tahu beritanya.
1: Masuk cerita deh, Blorong.
0: Blorong
1: kan orang Pemalang.
0: Oh iya ya. Iya, Kang Bagas juga banyak ini. Kang Bagas juga orang Pemalang nih, ya, baru.
1: Kan ada pembulian anak kecil. Kelas berapa sih?
0: Pelakunya kakak kelas. Kakak kelas pelakunya tahu?
1: Pelakunya kakak kelas ya.
0: Iya, aku ngeri makanya kayak gitu. Kadang gimana ya itu ya? Apa salah didik atau memang karena pergaulan ya? Atau karena pengaruh gadget ya? Mungkin juga pengaruh gadget, orang tua sudah mendidiknya dengan benar. Kan HP sekarang ya teknologi, pergaulan sama teknologi sekarang kan lewat HP kita non bener kita iya nonton game aja kadang kan ada yang membawa pengaruh buruk, makanya orang harus didampingi sama orang tua ya, anak-anak yang memang belum.
1: Tapi yang nyalain bukan HP-nya ya, tapi
0: pembuliannya itu masih di bawah umur pun itu nggak bisa disalahkan, berarti orang tua yang harus bertanggung jawab. Antara orang tua dan anak tuh harus.
1: Sekarang ini maksudnya walaupun kecil sekarang sudah mendingan dihukum lah. Sekarang kan banyak anak.
0: Iya, biar menjadi pembelajaran ya.
1: Apalagi setidak.
0: Iya, weman. Maksudnya apa? Maksudnya apa ya ayah? Sing diluru apa yang ngonong lu?
1: Keren ya.
0: Pengasane. Iya. Iya, masa-masa sedang mencari jati diri itu, ah. Iya, nanti dia akan misalnya nanti.
1: Nyekel cengkrong kamu di tengah.
0: Iya, kasihan juga orang tuanya ya. Kadang kita tidak tahu anak-anak kita di luar itu apa saja yang diperbuat, pergaulannya itu seperti apa.
1: Nanti Blorong cerita ya, Blorong ya.
0: Iya, cerita.
1: Kan informasi update
0: gitu. Oh iya ya. Enggak apa-apa. Iya, itu kan berita ya. Itu kan berita, buat pelajaran kita juga. Iya, kita kan walaupun durung jadi wong tua ya, besoknya jadi wong tua. Setidaknya kan kamu mungkin punya adik kecil. Iya, punya ponakan ya. Kan bisa dikasih tahu ya, hey, kamu kalau sama teman yang memang membawa pengaruh tidak baik dijauhin gitu ya, ayah. Jaga jarak gitu.
1: Tapi
0: kan
1: kadang orang tuanya juga ada yang orang terima gimana, Bu?
0: Orang tuanya orang terima. Ya. Cengkiwing.
1: Saya yang benar, anak saya yang benar. Gimana?
0: Itu berarti orang tuanya yang perlu dididik lagi.
1: Gitu ya.
0: Kan bareng-bareng sekolah kalau anak. Iya, banyak kan kayak gitu ya. Iya, harusnya ditengahi ya. Kalau memang anaknya salah ya ditegur. Supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Pak Yos payah, ah, kon ngater maring Ami kok si Ami neraka.
1: Apa?
0: Ur. Lah ngomong ngetok ur kok. Jangan ur wingi mana tas ya ur. Katanya iya, katanya si aku kan ngongkon apa njaluk tulung apa pime? Mbak Yus kon ngater uwer. Tapi ora datar-datar bisa sih ngater kudu Yus sih. Ayo. Harusnya kamu kesini.
1: Bun.
0: Bisa nemung nang stek ya wer ya. Iya. Dengan waktu kue mana ya wer ya? Kamu orang ngampiri aku sih wer. Iya, ngerti ya dengan uwer ngampiri nyong bejene ya wer. Iya, kondisinya kan kita kaget ya, karena waktu itu kan paginya online sama Mbak Ria, sama Mbak Nurul, siangnya dilala aku nggak siaran digantikan sama Mas Bawor, jam 2-nya online lagi, jam 3-nya sudah innalillah.
1: Tapi nyong promosiin kue, sing siapa ya, Blorong kue.
0: Iya, makanya dari itu ya.
1: Lagunya kayak apa ya? Lagunya yang enak apa, Mbak?
0: Yang enak apa?
1: Yang dicak nawis
0: itu. Yang apa?
1: Kang Akil. Katanya apa
0: gitu? Kang Akil it quiz lah you Kang Akilis.
1: Ya Kang Akil. Kang Akil kan kae.
0: Iya. Soalnya ini Ami Bakar itu kan merangkul ke semuanya, ah. Akil kan orang baru ikutnya loh. Ya kan Akil itu berarti ikutnya pendatang baru, tapi Ami Bakar langsung merespon dengan baik. Misalnya kadang sering disebut, sering diledek, ya Akil ya.
1: Ya Akil lah ya.
0: Iya.

0: Jadi aku nengok udah tahu udah takil gitu.
1: Iya. Ilmunya jero ya.
0: Takil bebes.
1: Enggak, tadi apa ya, caknan ya?
0: Ya,
1: caknan. Mama Kiwi.
0: Mama Kiwi, Mama Kiwi bisa kalau tahu nelpon.
2: Terus, lagu ini Ami diputer.
1: Lah?
2: Ya, saya tidak alo. Lepu surga, saya sendal-sendal ya,
1: Ami. Iya, yakin temen-temen Ali dong, akan aja beli seman merebutan lepu surga di Siti Ami Bakar. Nanti kita nyusul ya, Ami ya.
0: Iya,
1: kan iya.
0: Waktunya,
1: iya, kan wong-wong ninggal kan pasti mati itu kan pasti, ya, tinggal nunggu waktu.
0: Caknan,
1: di sekarang caknan aneh orang metuah. Caknan.
0: Mutulnya kang Parjo
1: mikir. Mutulnya kang Parjo. Deni caknan, aku nulis di sini caknan. Oh, Deni caknan banyak ada. Kisinan, ada Sanes, ada Kalihulasku, ada Dumes, ada Takan, apa ke? Takan berpisah apa ke? Diun Ngawi yang versinya Deni Caktan juga ada. Oh ya, sama Yeni Inka, itu aja ya? Oke.
0: Terus buat apa Sahrul ya?
1: Pasar
0: Papa HM.
1: Iya.
3: Abur on muncul maning wisuwe.
1: Alhamdulillah.
0: Kita memet tuh Kang.
1: Memet tuh. Basmedi jare Kang. Kang Kasnuri.
0: Tembemet tuh. Lumayan.
1: Oli pirang-pirang suwe sampean dekem nang omah. Eh?
0: Ya, sawulanan no.
1: Iya, dadi kolang kaling. Jadi kolang kaling. Siapa dari Jalawatu? Hasilnya apa? Kan suwe sulen luwe lo kerupan. Lagu akrakr tak sih bisa. Sih bisa dinikmati akrakr. Rasanya sih enak, ya kan? Iya. Ayo urung kelawasan lah.
0: Ya sing kabeh pesen bayar.
1: Iya, jarane ur dadi lemper Mbak Yos.
0: Dimensi ur lemunya nak.
1: Iya ur. Mama Anjeli, Mama Anjeli. Mama Anjeli kemarin ketemu sama Yos ya, Mama Anjeli kok enggak nyapa?
0: Mama Anjeli.
1: Iya. Mama Ewa atau Ma I?
0: Atau Ma Ai?
1: Iya, Mama Abdi disebut kayak ketinggalan.
0: Apa?
1: Mama Abdila.
0: Mama Abdila.
1: Iya wes, wes kabeh baik. Mbak Atun mie ayam seker ketinggalan.
0: Kang Doli Bania.
1: Budle ngarang di Yos ur ur ngarang cair.
0: Ur ke anu ke akem.
1: Jaren taro ke. Oh ya, selamat maning kan kae, selamat maning bade berbade bal Idul Fitri mengko kan bade haji kok kena disembelih oh ya wer. Kroyos ya wer.
0: Ya wis makasih.
1: Ji.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Afurkon ya yang ada di mana wer? Mana wer? Mana saya lupa ya. Neng dia lah, domisilimu di mana sih? Halo, selamat siang, Balani Sarah Paramon.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Tarik napas dulu, ambekan dulu.
4: Iya, kok mau mandul lama.
1: Kita napa sih? Senennya bener, oh. Ambekan Senin Kemis mesti nebune dina Senin karo Kemis. Ambekane Senin Kemis.
4: Ya rebo.
1: Senin.
4: Rebo.
1: Senin. Ki terus pime gue apa namanya posisi pulsane lu
4: Mas Bambang.
1: Iya Om Bambang.
4: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Ya pertama mengucapkan berduka ya yo.
1: Ji.
4: Karo Ami Bakar Madu. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah.
1: Amin. Amin ya Allah.
4: Iya, aku umilelane. Semoga sabar.
1: Sabar, kuat, sehat terus.
4: Hatine jembar.
1: Nji.
4: Pikirane lega ya yo.
1: Pikirane lega, patuk ambek.
4: Patuk ambek.
1: Lagi seru-seru sih ya kong ya.
4: Oh lah yang tak ngayuri penyiaran. Penyiaran
1: kayak kecil. Insya Allah husnul khotimah.

0: para magiwin kesihatan.
1: Amin, amin, amin.
0: Yang buat jalan pelaku kayu.
1: Lagu ni apa? Lagu ni apa, Kang Daum?
0: Sundanan.
1: Cing judulnya apa? Apa orang yang nyoyang rundek di jalan? Primen, delen, delen, delen.
0: Bubur pasir, tepung, ketan.
1: Tang, tang, tang, terus oh, tung. Tang, tang, tang, tang, tung, tung, tung, tung, tung, tung,
0: tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, enak nemen
1: Kang Daim petuk rupuk tuh Kang Daim iya ya Kang ya waduh apa sih judulnya ya apa judulnya es lilin eh Kang judulnya apa
0: tepung ketan
1: ngarang sampean es apa ya nanina apa judulnya apa ya? Aku kok lupa, aku nggak tahu. Judulnya apa?
0: Kerungone kayak kue.
1: Ya, tapi kan
0: lagi. Kayak
1: ya, judulnya apa? Nyong lalen. Iya, on gitu beda nggak on? Apa on? Coba.
0: Ya, kue balenya para
2: melangkang.
1: Oh, kang langkang. Iya, sing senengannya si kue. Si al.
0: Duet, kue lagu duet.
1: Oh, tapi enggak ini punya Maida, Cici Maida. Eh.
0: Iya.
1: Nining Maida ya.
0: Ya terus aku saire.
1: Iya wis saire kayak kue ya. Heeh, di bebek nak ukon.
0: Boleh kayak ngapa?
1: Coba sing ki ngot ki. Oh, dicek secuil. Ih, delen. Ayo jeng kang kang.
0: Salut.
1: Jeng kang kang.
0: Arek neng anyang sate tek. Jojo.
1: Iya, jasa.
0: Alah, kada usah salah.
1: Kang Akil.
0: Kang Akil.
1: Ya, ringok nak ye. Tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung
0: tung tung tung tung
1: tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung
0: tung tung sing tak kalah sing yawene durung
1: sing yawene anak memang senengnya sing wadang-wadang ya sampai kan
0: karena disyukuri
1: pulsa bengangone pulsa wadang ya kan pulsa wadang bubur ya sing anane esuk-esuk ya sing saikine sing nganti yawene bongkor-bongkor mbok apa ya Kang Daim doyen
0: ya sama mampune
1: mampune memang mampune memang ngalap sing sing wadang.
0: Iya.
1: Mama Anjeli. Iya.
0: Ya menek maseme sugeng sore pas siang.
1: Siang dong masih jam setengah dua.
0: Oh ya, Mama Anjeli sugeng siang.
1: Kang uwer. Mbak Atumi ayam ceker. Kang Daim kayak Mbah Nur Sidik ya iya iya memang suaranya kayak kue memper.
0: Ya apik kenyang.
1: Ngapik kenyang. Kak Mbah Nur Sidik juga udah tahu online saya lawas nemen ya. Kalau di dulu waktu di radio dulu sebelah ini aktif ya.
0: Iya rame
1: ya. Tapi monitor, iya monitor. Lah iya kan Kang Daim bedong-dongan.
0: Ya. Tapi monitor
1: tapi monitor online iki dang ana pulsa wadang.
0: Utang.
1: Wadang.
0: Pertama utangan dhisik.
1: Utang dhisik. Iya, jajan sok ajem nemen ini utang.
0: Utang orang tong dadi wadang.
1: Mbak Yos kis lagi online wong endi sih Mbak Yos sebenarnya Mbak Yos? Rajum. Takon-takon mana apa ya Kang Daim ya? Ora perlu ono.
0: Tanggung suara rewong kue.
1: Mama Ikma. Ambek kene ngik-ngik.
0: Tahu yo.
1: Dalem.
0: Kayak racun konten. Yang waktu gue lagi mangan.
1: Iya, terus sih, Mek.
0: Orang mlebu.
1: Mama orang mlebu.
0: Orang mlebu.
1: Ya salam. Orang kulu ngono ya.
0: Bisa budul mana?
1: Sampean berarti lagi casak lakjum lagi mlebu. Sampean suka mana mlebu kamar? Mlebu kamar lawan kunci.
0: Orang
1: panjang ki ya.
0: Kemudian nyidame apa?
1: Jangan-jangan nyidame jasak racun.
0: Potong sumpuk.
1: Nggak racun.

0: males temen ya. Tadi kayak orang arti. Apa gue? Kok Om Kasnuri, Om Kasnuri.
1: Om Kasnuri.
0: Ji, salam kenal ya Kang Daim. Uwer.
1: Uwer ya.
0: Iya. Wah, Mbak Nia Bogares.
1: Oh iya,

0: biasa. Saman berarti aja, aja, wis aja maning aja sampai wis ketemu jasak wis. Nyora tega.
1: Tak kondangan ketemu jasak.
2: Ya sing lagi online orang ngumpul lah sugon.
0: Ya mengko, dong bodoh ya Kang ya.
1: Engko dak wayar.
0: Iya. Oke Mas Dang.
3: Siang wadai.
0: Wadai, wadai Mas Dange, ke Mas Dange.
1: Oh Mas Dang.
0: Iya.
1: Mas Dame apa? Mas Dange. Mas Dange.
0: Iya. Imunjung Agung. Ama cangkring Kang Daim.
1: Iya,
0: ama
1: cangkring.
0: Iya, bareng Kang Daim lebu kayak ucul kape ya, pendengar ya.
1: Arane ya berarti terhibur.
0: Iya. Artine ya minimal uripe duwe manfaat ya. Bisa gawe guyune wong ya.
1: Guyu
0: bisa guyune balane secara paramu. Amin.
1: Menghibur wong pahalane gede.
0: Bener, kok aja pere-pere ya. Krungu Kang Daim lebu dadi cekak cekikik ya. Ya, pahale ngoloro-lorone.
1: Berarti itu ngane pendengar ke suara
0: bener berkatine ya iya jadi ini dong ketemu jasak raine diguang guang mari ngendi
1: sing guang
0: jasak Daim Boim kilonan Kang Boim ame cangkring aben cangkring sengaja kan gawe memetek kita
1: wong watasine bacang.
0: Iya. Ya, carane jasak rajum, carane sakrajum ngonong. Ya wis ora maido, Mbak ya, soalé pulsane kan oli utang. Senenge buka kartu ya.
1: Ora apa.
0: Iki karone danuk sampean woro-woro dewek, maaf ya nyong pulsane oli utang ya ngono.
1: Ora apa. Sing kaya kotak gantung barang sing apik.
0: Lah iya, pengen duit. Pengen golang ngene utang kan mari ngon bae ngon be bakul bakul juragan pulsa ya on ya.
1: Ya utang bae anak ilmu nek.
3: Al Bayos nggo lagi online.
0: Iya nek, Kang Parjo.
1: Oh Kang Parjo.
0: Iya main ora kenal,
1: Main ora kenal.
0: Iya pada main ora kenal. Cewene ben
1: ben
0: kenalan.
1: Kaya kowe.
0: Kang Raju.
1: Kang Raju.
0: Iya wa atoma.
1: Wa
0: Bunda Septi, Bunda Septi.
1: Bunda Septi.
0: Bu Santo Yong Tahu.
1: Santo Yong Tahu.
0: Heeh.
1: Munjung Agung siapa ya, yo?
0: Munjung Agung Mama Lani.
1: Iya, Mama Lani.
0: Iya.
1: Siapa yang kecangkel?
0: Iya. Sungguh suarane aleman. Dalem.
1: Dua anak.
0: Anak cilik, anak wadonnya anak.
1: Lanange.
0: Eh?
1: Sing wingi bengi online.
0: Lanange, yayange. Iya.
1: Anak lanange sapa?
0: Lanange, dudu lanange lho dadi bojone Kang Piyo ya.
1: Bocah lanang online.
0: Oh, geni, dede geni. Oh, anak lanange. Aku ya sampean bener pinter alis pean ya. Nih. Ngomongnya wingi di.
1: Bentar.
0: Iya.
1: Ya nyangket kowe sopo?
0: Oh ya. Ah nyong toro seneng-senenge sing wis mateng wis digoreng, tang si mentah ya ora koluk.
1: Wong soko daerah. Daerah penjaran ngetang tang elang tang
0: kok. Iya.
1: Sampe golek te barang-barang sing tang elang lagi nyedak
0: iya, memang sengaja. Sengaja membuat diri kita itu jadi mumet.
1: Kayak wong nyedak. Golek te pangsing tang elang.
0: Iya wes. Oke. Spesial Kang Daim. Sampun nggih.
1: Oke.
0: Oke wis durasi sih. Mengko online maning nang jam 2 ya Kang Daim.
1: Panek dondor nganti glempur.
0: Oh, jomlas. Ya.
1: Nggo
0: pranti nanti jam 2 saya lagi hadir.
1: We, iki ka langkang ya.
0: Langkang oke. Oke. Nyanyine pimin ya.
1: Nyanyine ngono.
0: Primen.
1: Apa ya lah mek iki
0: lalen. Nene pasir, bubur pasir ya mek.
1: Lalen yo.
0: Lek lalen lah. Ya wis lah ngudi eling-eling maning. Bojone ono utang kanggo bundu mbok.

0: Kang Koim dimbe melas temno bebek jeneng olip utang pulsane kon mudun. Lho wis wayahe kudu mudun ya Kang, ora apa-apa ya Kang. Ya.
1: Arek salam kok Kang Bae.
0: Iya, sempeting lumayan. Heeh.
1: Kali keberkahan rezeki.
0: Amin. Amin amin amin. Doa yang sama ya Kang.
1: Atau nang wak nang mau dipajang umur.
0: Amin.
1: Karo rezeki ne.
0: Iya oh.
1: Iya.
0: Bener amin amin.
1: Ora gawar rezeki ne laka.
0: Iya, uripe nganggo apa ya Kang?
1: Kok gledegan.
0: Ih, uripe nganggo apa? Uripe kan nganggo apa? Kan kita urip juga butuh. Butuh duit nggo tuku sarapan, nggo tuku mam awan.
1: Iya, nang wak nang ana wong dipajang umur.
0: Iya, berkah rezeki. Oke.
1: Okay.
0: Iya, wes. Satu paket, satu paket ya kan ya. Iya, khusus ngonyong ya, pokoknya sing gawe umure, berkah rezekine melimpah ruah rezekine, engko sampe tak bagi pisan gene.
1: Ya wis.
0: Kabul.
1: Modun.
0: Modun, Kang Daim.
1: Sandale nyong bisa.
0: Aduh. Jos, terima kasih. Ada Kang Daim ya. Yang ada di kawasan beduk-duk-duk-duk-duk dang bedut jengkang-kang jengkang-kang na mbak yo serikang daim kon jengkang-kang na aju melas miki lurusan dulu pekang ngailan ya. Sudah dua penelpon, sudah deh langsung saja saya hadirkan. Mau menuhi permintaan dulu ya, memenuhi permintaan dari Aaf bareng Denny Caknan. Aduh ang Denny senangnya cerita disit kayak penyare. Tetap di 101.5 Suara Paramon FM di Gal. Masih adios Anda Arista di Parasari. Siang sampai di jam 2 siang saja. Mama Anjeli, selamat siang Mama Anjeli.

satu tembang campur sari ya. Tadi sudah dihadirkan Yun Ngawi ya, versi dari Yeni Inka dan juga Denny Takcaknan, spesial buat Afurkon. Selanjutnya ada Kalangkang, versi dari Nining Meida. Yo Kang Poim, didumplak keting-ting jos Kang Daim, Kang Daim.

Dari 101.5 Star Paramount FM Tegal, ada Kalangkang Nining Maida sudah dihadirkan memenuhi permintaan dari Kang Daim yang ada di kesan betuk bersama dengan mama anaknya. Ya, rambut panjang, tapi cara Kang Daim bukan rambut panjang, bubur pasir. Tuku awan-awan ora mungkin anak-anak nek isuk-isuk Kang Daim. Golete awan-awan ora bakal ana, mesti ana ding nang alun-alun. Ya dang usah golete aneh Kang Daim ya. Kang Daim senenge sing kae pokoke sing bongkor-bongkoran. Ya Kang Daim. Luruh koreden. Terima kasih untuk anda balani selera peramun yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Mbak Ayo Santik sing Mbak Henol. Ora apa-apa dari ini Mbak Henol yang ora jengkel. Mater hehe, bercanda Mbak Ayo, jangan marah ya. Kenapa harus marah, emang saya Mbak Henol? Patona manenya si Patona Mbak Henol dan Patona. Mama Anjeli maning uru ya si orang sia rain angel nemen maning ya. Patona iku nangan no pating pecot-pot. Iya. Bercanda Mbak Yo, ora apa-apa wong guyon kan ya, obat awet enom, salah satu obat awet enom ya guyon ya. Tertawa ya. Eben keriput dadi kenceng. Ya. Casak pe kae obat kencengnya gara-gara doyan nyengir ya sak. Mbak Yos, Ji, Mbak Yu Puyi ikut bela sungkawa ya buat Ella atas meninggalnya, ini kurang komplit nih kata-katanya, atas meninggalnya suami dari Umi Lela, seperti itu. Dada Umi Lela, diberi ketabahan, yang sabar ya, semoga Umi sehat selalu, dan Umi, dan salamnya buat Balanesara Paramon semua Mbak Yos, tanpa terkecuali semoga Balanesara Paramon pada sehat, dan jangan lupa mengkonsumsi Habutop hari 2 kapsul sekali minum ya. Mbak Yos, lagunya dong kalau boleh diputerin lagune Lumiteng Asmoro. Yang benar itu Lumiteng Asmoro, sudah dihadirkan ya spesial buat Yupuyi lagunya. Kemudian ada Mama Ayi di Bengle juga, selamat siang Bu Santo Yong Tahu, terima kasih Yong Tahunya ya, ngasih pas Yos lagi gak berangkat hari Sabtu, alhamdulillah masih diamankan di kulkas. Matur nuwun barokallahu fi rizki Bu Santo, Bu Santo Yong Tahu, betul ya. Aku ini baru pertama kalinya nih ngerasain Yong Tahunya Bu Santo. Mantul pastinya ya. Kang Jaka Timur, ngombe dawet. Selamat siang juga Kang Jaka Timur. Ada Mama Abdillah juga, selamat siang. Kemudian ada Mbak Saada sing lawe pirang-pirang nemen pating geletak. Oke, monggo dahar Mbak Yos, jimatur nuwun. Kemudian di belakangnya Mbak Saada, Om Awang, ada Mama Rengganis juga, selamat siang. Kemudian ada assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos, cayangku cintaku.

Kucing Marga Sari, salam buat semua balai sana Paramon. Ana di mana? Sayang kucing aku. Kayak Ipin dan Upin ya. Ya. Ji Bunda Septi matur nuwun. Kemarin kita ketemu ya di Taksiyah ya. Waktu ke almarhum Ami Bakar. Di belakangnya ada assalamualaikum segeng siang Mbak Yos Andarista, Amrul saking Burbasana Taru Perawu, Senin awal pekan. Cuaca lumayan terik Mbak Yos, jileres. Di kesemangnya Derek Mawon, salam colek Kangge Bude Mut, ada Memelani buat Mbak Ni, ada Jasak Rajum, ada Kang Kasnuri, ada Kang Doli, ada Kang Parjo, ada Kang Sahya Robal Alamin. Amrul ada Kang Raju. Kang Raju yang ada di kawasan Jalan Ayam, lagunya Kusur Maning Ati Nokyo. Sampun dahar napa dereng Nokyo. Alhamdulillah sampun Kang Raju. Terima kasih sudah mengingatkan. Mama Neng Om Bambang yang lagi mungkin kaget ya, mungkin sok ya, mungkin percaya enggak percaya ya, karena saat itu kondisinya masih sehat. Pagi, siang, menjelang sore juga di acaranya Mbak Ria, acaranya Mbak Nurul, acaranya di Parasari waktu itu sama Kang Bawor, ini masih aktif online. Tiba-tiba berikutnya innalillah. Ini Mama Neng ceritanya lagi mengenang waktu kebersamaan bersama dengan Ami Bakar Madu ya, sangat kehilangan beliau, orang baik Mbak Yos. Mi, semoga ditempatkan di surga. Insyaallah Ami Bakar orang baik, surga tempatmu Ami Bakar ya. Oke, yang terpenting mudah-mudahan kita semua saat ajal menjemput, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Makanya selama kita masih diberi kesempatan nikmat sehat, nikmat panjang usia, pergunakan sebaik-baiknya waktu Anda untuk berbuat baik ya. Berbuat baik dan berbuat baik ya. Karena nanti ketika kita meninggal dunia itu yang diingat apa sih? Salah satunya ya kebaikan kita. Sehingga orang-orang, sehingga banyak orang yang mendoakan kita dengan tulus. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada Wong Ireng. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua balana suara Paramon, super sayangnya buat Umi Nia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Kemudian ada Kang Ur. Ur ya elom lah, kenor elom pimen ya Ur ya. Aku wis ngobrok-ngobrok Mbak Yos. Mbak Yos yudah ter. Kon Mbak Yos, sebelum Ami wis lakak. Habislah tinggal didoakan aja ya Ur ya. Kalau lagi balane suara Paramon lagi pada kangen sama Ami Bakar Madu ya. Ami Bakar Madu itu unik loh ya, kalau online itu aktif di online di radio juga aktif ya, terutama di radio suara Paramon ya. Aktif dengan gaya bahasanya yang nyeleneh. Ceplas-ceplos tapi menghibur ya. Contohnya kayak mau Kang Daim kan menghibur. Yang pesam-pesem, celekuk nendeng. Mama Ikmah, selamat siang. Terima kasih juga sudah hadir. Mbak Nia Tegal Kota juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Mencolot kia.

Di belakangnya Mbak Mama Ikmah ya, ada Kang Parjo juga, selamat siang. Kemudian ada Kang Akil yang ada di kawasan Pesarean. Kang Akil juga baru kenal, padahal baru kenal. Kang Akil ikunya kan pendatang baru ya, belum lama-lama banget. Tapi Ami Bakar Madu itu langsung menyambutnya dengan hangat. Ami Bakar Madu itu merangkul ke siapa saja ya yang baru dikenal sekalipun. Krapyak, istilah hewong ke krapyak ya. Ya Akil, iya Akil memang lupi langsung disebut Akil, ya, langsung dibahas, langsung diledak lah ya, maksa hadir di acara pemakaman ya Akil ya. Matulun ya Akil ya, mudah-mudahan silaturahmi di antara Balai Sarana Paramon dan juga kru Paramon tetap terjalin dan tetap terjaga. Ada siapa lagi nih di belakangnya Kang Akil? Afurkon juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Kiwi, Kiu-kiu. Mama Kiwi juga. Lo gune ami di Putro yo, semoga mengenang. Sedih banget sih kayak apa? Cemblem ngono.

nanti deh kalau suasana dukanya udah mulai berkurang ya. Nanti sekali-kali kita kenang lagu-lagu yang disuka sama Ami Bakar Madu. Ongkas Nuri juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Mas Dangek di kawasan Munjung Agung juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Ahmad Cangkring juga selamat siang. Kemudian Jasa Kerajum juga selamat siang. Kang Boim juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian di belakangnya Kang Boim.

Di belakangnya Kang Boy ada assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Yos. Ada Yos mau salam-salam dari Wa Atoma. Salamnya buat Mama Lani, ada Nyi Ratu, ada Om Kasnuri, ada Jasa Kelajum, buat Mama Dea, ada Mama Gune, Mbak Yos sing enakan. Enakan itu lagu Tarling. Aduh enakan lagu Tarling itu Asrolani ya, nggak masuk di Barangsari, Tegalan aja nggak masuk. Mbak Yos semai wingi orang melu tasian yang almarhum Ami Bakar Madu, nggak apa-apa yang penting doanya ya. Soalnya mai orang ngartin be buka HP, semoga Ami husnul khotimah, amin, diterima iman Islamnya, amin. Terus wingi wa atau mai orang ngerti Mbak Rio lah kasih ngerti ya. Tiba-tiba bayi dikerucuk aja Mbak Rio ulang tahun. Ya udah lewat. Maaf ya Mayo, wa atau mai orang mono, gak apa-apa. Buat Umi Lele sing sabar ya Mi ya, sing ikhlas ya Mi ya. Bukat is waktu nih, ya memang sudah waktunya ya. Takdir kita gak bisa tahu ya, semua rencana Allah kita tidak tahu. Aduh, di belakang ini ada selamat sore, selamat siang. Hadir dari pendatang baru, ada Tasori Garuda Tim Taruba. Salam-salam buat Kang Kasnuri, ada Kang Uon, ya, ada Kang Pi, ada Mama Gilang, ada Musanto Yong Tahu, ada Mbak Anur Kanti, ada Kang Mandor Leman, Tete Agustin, ada Kang Muhtar Odong-Odong, Bude Siti Bengle. Ada, dan lagunya Sunda Han aja Bang Mojang. Oh, yang Mojang Priangan ya.

0: Ahoy. Yang sudah ya, nanti coba ditunggu. Ini belum di save berarti ikutnya pendatang baru atau gimana nih? Kang Tasori Garuda Steam Tarub ya. Selamat siang. Semangat Kang Tasori. Ada assalamualaikum Mbak Yos. Saya turut berduka cita, turut berbela sungkawa atas meninggalnya Ami Bakar Madu. Semoga Husnul Khotimah dan Umi Lela yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan, kesabaran. Buat Mbak Yus, terima kasih. Ji, Mama Yanti. Mama Yanti ini mantannya itu apa ya? Kang Pi. Apa Mama Yanti yang lain? Ami megwe, uwer kajogen uwer. Iya, sing sabar ya uwer ya. Kacukan ya, warnya sampai kacukan. Tangan waktu kesampean ngampiri nyonya kena war. Masa nyonya ngampiri sampean? War. Mama Neng pripun, Mama Neng? Om Bambang.
1: Sebayos, pan susu kaleng. Ngakali karo geleleng.
0: Oh, ini jargonnya Ami Bakar Madu ya. Itu juga punya kenangan tersendiri. Iya kan? Jelene, tapi memang hibur. Kali yang ngucap yang lain mungkin bagu ya, terasa saru. Memang saru. Tapi kalau yang ngucap Ami Bakar Madu itu bisa bikin ger ya, dengan gaya bahasanya yang apa adanya, ceplas-ceplos. Mama Lani biasa seneng ya, Mama Lani ya. Mama Lani baru pulang nih, baru monitor ya. Oke. Ini yang Arambro juga turut berduka cita Mbak Yos. Nji, minta doanya aja. Abah Sahrul juga, terima kasih sudah hadir. Mama Yanti macan ucul Mbak Yos. Oke, klarifikasi nih, Mama Yanti macan ucul ya. Ucul emang ngendi, emang deni teman. Macan decul, nah, cemaring meneng, ngonyong di

hot. Kang Bagas juga selamat siang. Assalamualaikum para sari, campur sari nasa porete. Salam Kang Umi Lela, semoga diberi ketabahan buat Kang Parjo juga, Kang Upo, Kang Amrul, ada Nyiratu, ada Emi, ada Memelani buat Nyiratu, ada Jasak Rajo, ada Madam Merenganis buat Mama Zira, ada Kang Doli, ada Kang Erwin, ada Kang Kasnuri buat Watomai. Dan buat semuanya saja balanes para paramon. Semoga badan sehat untuk Mak Yos, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Terima kasih lagunya Melu Batire by Mak Yos. Sukun gone aku akeh ke kene iki sapa sing geger sok sukun. Kang Boim kowe geger sukun kowe nang gone Bagas. Pemalang mana mari watu kumpul gari nggawa waring wadai dewek ya. Luru dewek wadai dewek. Manggul dewek. Bu Erawana juga selamat siang. Lagunya Bandar Jakarta sudah dihadirkan ya Bu Dea, spesial untuk Anda. Ini dibaca lu Bu Dea, jangan bilang nanti enggak dibaca ya. Mungkin tadi sempat ke belakang, kemarin sempat ke belakang atau kemana, kadang kan enggak selalu monitor ya. Pengen pipis apa blet apalah. Salam-salam Kang Geren Cange Sara Paramon, matur nuwun. Kemudian ada tuh Bagus Adi Permana di Karanganyar, salamnya buat sekretaris Indri Dela, spesialnya buat ketiga istriku dan anak-anakku. Istrine telu, liane ora kepengin kayak Kang Adi Bagus Permana. Pengin. Tapi duitnya mincrit. Orang bakal bisa adil ya. Energik yang gak perlu apa namanya didengar sedih gitu gak ada ya. Gak pernah ya, selalu ceria pembawaannya, selalu semangat. Itu yang membuat kita itu ya ingat ya, merasa kehilangan ya. Ini biasanya jam segini kira-kira Bapak Pak Yos ya. Oh ya. Ya lo lagu ini Pak Yos Kulubis. Kulubis kundul baris. Ya sih bener kun. Ikhlas sabar ya Nok. Turut berduka cita Ji Mbak Yunita. Ya minta doanya ya. Kalau lagi kangen ya, setiap sholat dihadiahi surat Al-Fatihah ya. Semoga masuk surga kursa dan sandalnya ya. Banyak deh, banyak kenang-kenangan dari Abi Bakar Madu, jargon-jargon yang jadi apa sih, kayak Syahrini kan ya, kadang gebrekan-gebrekan. Wangsalan-wangsalannya juga aneh mbak ya. Terong-terong mie ya. Terus apa lagi? Susu kaleng. Masya Allah. Aduh. Aku dari tadi gak apa-apa, tapi kalau cerita ya belum percaya ya. Tapi ya itulah, semua sudah menjadi rahasia Allah. Kita hanya sebatas hamba ya. Kita hanya sebatas buronan kematian yang kapan saja waktunya, sekalipun kita tidak menginginkan, kalau Allah sudah berkehendak ya. Karena semua yang ada di dunia ini kan cuma titipan ya kan. Semua pasti akan kembali. Mbak Atun mie ayam ceker juga selamat siang. Wis rasen ge Mbak Atun ditekani Ami Bakar Madu ya. Maam nang kono lho. Serasa Mbak Atun mie ayam ceker Mbak Atun. Alhamdulillah. Mama Abila selamat siang ya Mama. Terima kasih sudah hadir. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari La Nosta. Ada tembang-tembang pop noster. Dan ya, ringu dari selamat siang. Oh iya ya. Orang yang suka banget sama radio, yang suka menghibur dirinya dengan mendengarkan radio itu ya, kayak itu bayangannya ya. Kalau kita meninggal dunia nanti gimana? Masih ada radio di sana? Ada ya. Insya Allah kalau masuk surga di sana serba ada, Kang Joko. Ini tadi yang request lagu ini ada siapa tadi ya? Kang Tasori Garuda Steam Tarub ya, sugeng siang. Lagunya saya penuhi untuk Anda. Dan 101.5 Star Paraman FM Degalios, Anda Arista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dhewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegel. Hai Balone Setara Paramon. Halo, ketemu lagi ya sama Yus Andi Arista. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan di 5 Oktober 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Lanosta. Ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Monggo yang mau gabung, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice 88 di WhatsApp dan juga SMS online di 085293199588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dan untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di 132 Tegal. All of that she wants. Special untuk Anda Balone Setara Paramon.

0: saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitamac, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit.
1: Dapatkan Vitamac di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, Tultana, Vitamac, dan lain-lain. Agen Apotek 1 atau sebelum berubur, Dewi Sartika, Debong.

0: Baik, kembali lagi masih bersama dengan News Anda Arista di 101.5 Suara Paramon FM Degiel. Masih di Lanosta ya. Masih ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan sampai di jam sore nanti. Ada Dian Piscesa Kuncup Hati Layu Pasti. Lagu tersebut disuka sama Bunda Oka. Selamat siang menjelang sore Ji, Bunda Oka yang di kosan Grogol. Bunda Oka rumahnya di sebelah mananya pom bensin Grogol. Di sebelah mananya sanggar senam Kesha. Di situ dekat rumah saya. Ada Asmara juga dari miliknya Novia Angkolo Paking. Ini lagu disuka sama Mama Ikmah ya yang ada di kosan Slawi. Yuk yang mau gabung di 352888. Kita sabar aja dulu. Halo, selamat siang menjelang sore Balones Lara Paramon.
1: Selamat siang jelang sore Lanosa.
0: Hitnya
1: sepanjang hari.
0: Ji.
1: Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyi Ratu.
1: Saya sehat ya.
0: Amin.
1: Minta lagunya apa ya? Bingung.
0: Lagunya dulu apa boleh?
1: Itu apa ya? Tapi Purwasih.
0: Yang apa?
1: Yang aku tercipta untuk siapa?
0: Tercipta untuk siapa coba? Salamnya.
1: Aku bukan tercinta untuk siapa apa ya, pokoknya hati tapi Purwasih pokoknya.
0: Nah, nanti saya cari.
1: Buat Umi Lela ya, semoga Umi selalu tabah ya.
0: Amin.
1: Walaupun Umi tanpa Hamli. Iya.
0: Mudah-mudahan masih tetap nanti tetap aktif. Ini kan masih menjalani masa idah ya.
1: Iya, semoga Amin. Selalu husnul khatimah ya, Amin.
0: Amin.
1: Kenangan sama Amin.
0: Iya, banyak sekali
1: waktu
0: kenangan sama Ami.
1: Dia nyanyi duet di rumahnya. Terus waktu Nyi Ratu nyanyi, dia joget di depan Nyi Ratu.
0: Iya.
1: Iya, dulu kan Nyi Ratu pernah main ke rumahnya Ami. Iya.
0: Orangnya memang familiar ya, mudah dekat sama siapa saja.
1: Iya.
0: Uminya juga pinter, uminya benar-benar telaten ya. Insya Allah tenang Umi ya. Wis benar-benar bakti karo sang suami.
1: Iya, waktu aku dengerin bahwa ini ada berita duka insan radio. Aku tegang, Bayos.
0: Iya.
1: Abu Bakar bin Syaib Inaliwarjuun, Ami. Aku kan tahu nama aslinya.
0: Ji.
1: Ami, kenapa tadi kan online di itu acara Kang Bawor yang campur sari itu. Akhirnya kaget. Terus malamnya ada acara karaoke aja, Nyi Ratu nggak nyanyi, nggak mood.
0: Iya.
1: Masih
0: kaget, masih belum bisa.
1: Iya, walaupun jauh, Nyi Ratu angin sedihnya meneteskan air mata nggak terasa.
0: Iya, kalau mengingat momen-momen sama beliau ya pasti ya. Karena kondisinya masih sehat, kita belum bisa nerimanya ya kan, karena masih sehat tiba-tiba aja. Tapi ya itu sudah kehendak Gusti Allah.
1: Iya, umur nggak ada yang tahu ya, Bayon.
0: Benar.
1: Ya, itu rahasia Allah.
0: Iya, makanya kan selagi kita masih dikasih sehat, dikasih umur ya Teh ya, perbanyak amal ibadah, terus berbuat baik.
1: Selalu ingat kebaikan Ami ya, yang selalu diingat kebaikannya saja. Itu aku terakhir yang terkenang itu Binta Lagu Buncung, ngomongnya kayak gitu.
0: Iya. Iya kan memang cuma Ami loh yang bisa loh ya, yang ngomong apa adanya. Padahal sudah diingatkan aku Mi, itu melopornya dikurangi, jangan menyebut ya, yang vital.
1: Cuman kan,
0: tapi ya bagaimanapun juga ya membuat mereka terhibur ya.
1: Bayas ngomong aja nggak di.
0: Tapi itulah si Ami Bakar Madu, masya Allah. Yang penting kita tidak merugikan kita ya. Itu memang caranya, gayanya Ami Bakar Madu yang apa adanya, ceplos-ceplos.
1: Dilapangkan kuburannya ya.
0: Iya, amin. Ini judulnya apa tadi ya Teteh? Mungkin bukan ya Teteh, bukan itu mungkin Nyi. Kau apa sih, lebih tepatnya apa sih judulnya?
1: Apa ya? Aku terlahir untuk siapa ya?
0: Kan adanya kau tercipta, ini kan ada yang kau tercipta bukan untukku kan ada.
1: Iya, itu
0: bukannya.
1: Yang
0: iya, tapi yang itu tadi kau. Kau apa tadi ya?
1: Apa ya? Pokoknya yang itu aku pernah nyanyi kalau apa ya?
0: Judul tepat cuma judulnya itu apa? Hati dan cintamu. Apa ya, Nyi? Apa yang ada aja ini?
1: Yang ada yang penting Rati.
0: Iya, Rati ini ada hidup yang sepi. Aku rindu padamu juga ada, Nyi.
1: Terus apa lagi?
0: Demi kau bahagia.
1: Terus?
0: Terus hatiku tak dapat kau dustai. Ada ayah, ada hidup yang sepi, ada kasih sayang yang hilang. Jangan tangan yang bicara, kau tercipta bukan nah, untukku.
1: Itu.
0: Kau tercipta.
1: Iya.
0: Iya, ini aja ya. Kau tercipta, tercipta bukan untukku.
1: Iya. Tadi aku mau masuk trotol yang masuk.
0: Iya, Uon dia menginformasikan yang lagi berita-berita yang lagi.
1: Itu yang
0: iya.
1: Anak kelas 2 SD di daerah Pemalang Kota Kebon Dalem. Iya
0: itu SD kelas berapa, Nyi? Yang
1: meninggal SD kelas 2. Yang itu kelas 6 sama kelas 5.
0: Iya, yang bully itu, Masya Allah.
1: Iya, ceritanya itu di Palak minta duit buat jajan. Jadi si yang si kecil itu kan bilangnya duitnya udah habis. Dia kan lari takut.
0: Iya.
1: Habis dia pulang diadang. Habis diadang itu di apa ya? Ditendang pakai kaki kan jatuh.
0: Iya, iya.
1: Terus diinjek apa ya perutnya. Terus pulang-pulang kan mimisan.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Mimisan, perutnya sakit terus. Dia gak bisa tidur. Kata si ibu, kenapa sih nak? Perutnya sakit terus. Gak apa-apa, dia kan takut ngomong. Takut ngomong dia.
0: Iya.
1: Terus diperiksa ke dokter. Itu rumah sakit Asyari Pemalang kan. Terus kata dokter, ini bekas luka dalam kayak kena benda gitu.
0: Iya, benda tumpul gitu.
1: Terus di desak-desak dia ngomong, habis ditendang sama diinjek sama dipukul-pukul.
0: Astagfirullah
1: gitu.
0: Ih Allah, aku ngilu banget.
1: Iya, terus dimintain duit ya, duitnya udah habis dipalak gitu.
0: Ya Allah, anak kelas 2 SD ya masih.
1: Iya, kelas 2
0: kecil
1: SD
0: banget, masih butuh adaptasi sama teman-temannya.
1: Iya, ya masih kecil, umur 7,5 kalau nggak salah.
0: Itu ya salam. Itu
1: iya.
0: Kalau bisa kelas 6 ya mau nggak di sana, memang anak-anak sekarang seperti itu ya, SD pun sudah mulai.
1: Iya, mungkin.
0: Aduh, mungkin tontonan itu ya,
1: iya.
0: Mungkin yang masih labil itu kan ya.
1: Iya.
0: Makanya kalau apa-apa itu memang perlu pengawasan orang tua ya, nonton HP,
1: iya,
0: lihat orang tua harus.
1: Iya, karena anak di bawah umur jadi yang kena sanksi orang tuanya.
0: Iya dong.
1: Iya.
0: Terus ini apa akhirnya cuma bimbingan aja atau gimana itu?
1: Iya, nggak tahu
0: ya, belum tahu perkembangannya.
1: Belum ada informasi lagi.
0: Iya,
1: kan
0: iya.
1: Anaknya di otopsi sih.
0: Iya Allah, ngilu aku, soalnya aku juga punya anak kecil ya.
1: Iya. Aku juga ada anak keponakan.
0: Iya.
1: Aku udah nggak punya anak kecil.
0: Iya dan belajar dari semua itu ya, yang punya anak kecil ya, SD terutama ya, mereka kan kadang masih belum tahu ya, masih kecil banget ya.
1: Iya, punya.
0: Ya, orang tuanya sering-sering ngasih ujangan lah.
1: Iya.
0: Terus itu tadi kan tertutup ya, Nyi ya, berarti nggak langsung cerita. Coba kalau langsung cerita ya.
1: Iya, udah. Berarti pulang kalau kelas 2 kan jam 10 udah pulang ya. Iya. Kan nyampe nginep semalaman. Akhirnya kan mimisan terus.
0: Iya.
1: Akhirnya udah perutnya udah memar, di dalamnya udah berarti luka dalam baru
0: sakit. Iya.
1: Itu karena empedunya
0: kena. Nah, ya kalau kayak gitu yang mau tahu jawab siapa?
1: Iya.
0: Iya, alasannya masih di bawah umur,
1: iya
0: kan? Aku bukan yang ngalamin, tapi kan aku pernah juga ya, intinya ikut ke bawah perasaan ya. Saya juga punya anak kecil yang masih SD.
1: Ya mungkin yang mungkin lebih tahu lagi Mr. Gotrek ya, orang Pemalang Kota.
0: Iya.
1: Iya. Aku mau ngomong banyak-banyak takutnya salah.
0: Iya benar, kadang informasi kan ada yang digoreng gitu ya. Tapi kurang lebihnya kan seperti itu Nyi, tetap kan intinya seperti itu. Itu buat bisa jadi pembelajaran untuk kita semua yang punya anak-anak kecil. Ya, harus orang tua harus tetap harus orang tua harus ya sering-sering lah ngasih wejangan, ngasih nasihat.
1: Iya, sebelum itu ada lagi, sebelum itu bulan apa ini Oktober ya. Waktu Agustus September, waktu September ada SMP. SMP juga meninggal. Iya. Kayak apa ya? Anak didik baru yang baru kelas 1 SMP. Sama itu dikeroyok 5 orang daerah Randu Dongkal.
0: Iya.
1: Itu meninggal. Ya, kadang anak sekarang, anak kecil
0: anak sekarang
1: malah ditonton, gak dipisah. Model iya. Anak sekarang
0: lah. Anak sekarang memang
1: iya,
0: aku kadang juga
1: malah nonton, kayak diadu.
0: Iya, kadang
1: iya, anak sekarang gak tahu.
0: Iya, bahkan ayah dulu. Iya, itu yang menyerang fisik ya, belum mental. Nah, yang kena mental ya, maksudnya apa, bully berbentuk mental ya, kayak misalnya ngejek dan sebagainya, itu kan ya juga mempengaruhi mental anak-anak ya. Apalagi yang dibarengi sama fisik, kekerasan fisik itu, Masya Allah.
1: Iya. Iya, aku punya itu ya, anaknya keponakan ya, kadang kan nangis napa kita
0: oh, ini ini Kang Akil ngasih apa fotonya ini? SD Negeri 1 Kebon Dalem ya, anaknya masih kecil banget ya, masih kecil cowok. Iya. Ya tega nemen sinang sejak kelas 6 aja kadang kelas 6.
1: Iya, anak Kebon Dalem
0: ini ke bawah-bawah gurunya juga dong.
1: Iya
0: kan, kalau itu kan masih lingkungan sekolah kan.
1: Iya masih.
0: Iya, sekolahnya yang ke bawah juga.
1: Iya, kadang kan aku mau ngomong takut ini kan di udara.
0: Iya, ya tapi kan nggak pas. Ini kan pembelajaran juga, bukan?
1: Iya.
0: Cuman ya maksudnya yang penting jangan ini, jangan
1: katanya
0: nyebut.
1: Si itu apa ya?
0: Nama.
1: Bilangnya si guru itu bilangnya jatuh, padahal ternyata udah dipikir dokter juga kena anak itu. Kalau bahasa Jawanya
0: menutupi.
1: Ditendang, ditendang itunya. Itu kan perutnya, itu kan jatuh.
0: Itu kan bagian-bagian yang membahayakan ya. Kepala sama perut sama ulu hati itu jangan sampai. Iya, kan anak kecil itu kan belum bisa menghindari ya, belum tahu.
1: Di apa ya, di HP udah rame.
0: Rame. Pasti imbasnya memang ke sekolah. Makanya kadang ini sih teh, disayangkannya kan ditutup-tutupin karena mereka membawa nama sekolah.
1: Hari Kamis apa hari Jumat kejadiannya itu?
0: Iya.
1: Kalau nggak salah itu hari Kamis hari Jumat kejadiannya. Iya.
0: Ya udah. Oke, teh lanjut ya. Salamnya ini banyak komen tadi, tapi di sebelum Teteh cerita nih siapa tadi. Oh, Kang Tasori, selamat siang.
1: Kang Tasori.
0: Iya.
1: Selamat sore.
0: Yang punya Golgus Team dalam.
1: Taunya kok Teteh Agustin melulu.
0: Teteh saya nyebutnya Teteh ya, Masya Allah. Maaf ya Nyi. Saya tahu Nyi Ratu, cuma saya nyebutnya kok Teteh Agustin sih Teteh. Sudah.
1: Sudah dulu.
0: Bunda Oka, Bunda Oka Nyi Ratu. Iya.
1: Bareng Mama Wiwi.
0: Ji, Om Kasnuri gimana?
2: Selamat sore.
0: Nyi Ratu. Iya, tuh Om Kasnuri.
1: Mam Kasnuri aku udah nyebut.
0: Iya, Mama Ikmah ini dari tadi.
1: Mama Ikmah.
0: Iya.
1: Kang Mas
0: Parjonya. Mama Lani.
3: Kau tercipta bukan untukku, Marina.
0: Aku itu tahu.
1: Kenteni bae Malani.
0: Iya,
1: sebenarnya

0: deh, Mama Lani penoli kesutan.
1: Harinya nggak tahu.
0: Penoli kesutan siap. Apa sih? Namanya siap juga kejutan.
1: Biar Mama Lani belum mandi.
0: Oh, Ma dikasih kejutan apa ya? Ulang tahun apa? Jangan-jangan, Ma. Iya.
1: Agustus.
0: Iya, berarti udah lewat dong. Berarti surprise
1: lewat,
0: apa dong?
1: Kejutan biasa.
0: Surprise apa?
1: Surprise
0: apa? Tuh sudah turun hujan. Katanya semalam ada yang gerimis. Di Pemalang tadi juga mendung kata Kang Bagas. Mau hujan.
1: Kemarin hujan malam rebo, hujan rebo yeah. Siangnya jam setengah satu.
0: Oh udah mulai
1: belum?
0: Iya.
1: Tapi mendung.
0: Di sini cuma sebentaran. Kapan ya sore kalau nggak salah ya. Di Tegal di daerah aku di Pagongan.
1: Kang malam maghrib aku ke masjid aja langitnya mendung banget. Kirain mau.
2: Kutunya pecah seki masuk kolak ke wani waring kalau cengkrong. Balik ke kan lurus suket.
0: Ah kan lurus suket. Ujung-ujungnya kan lurus suket.
1: Amboim.
0: Mama Lani.
3: Nelpon aku bae mene. Tolinyong tingai
0: ngerti
3: tingai bocoran aja ngewe wong penasaran.
0: Arane be surprise, Ma. Iya, surprise ya aja sampai memang sengaja gue penasaran, Ma. Dan iya. Gari apa sih hari apa lintak tenteni? Anak kejutan apa nih? Harinya disembunyikan juga, dirahasiakan. Harinya juga dirahasiakan ya?
1: Harinya juga.
0: Rahasia, waduh.
1: Harinya.
0: Ya kan tapi ya. Kan barangkali Mama Lani pas enggak di rumah ya Mama Lani ya. Kasih tahu dong. Harinya apa? Nanti tiba-tiba ke situ enggak ada Mama Lani?
1: Rahasia
0: Mama Lani, ya Allah.
3: Jangan-jangan sekongkol karo masukin ke wong iye.
0: Iya memang. Emang itu kan ada kerjasama sih yang mau ngasih surprise itu Mama Swin. Tapi diketahui sama dikerjasamanya sama Mama Nyi Ratu sama Mas Lang-Lang Buana.
1: Tapi aku udah ikut.
0: Iya. Cuman dia tahu infonya. Iya. Si masa enggak didampingin itu cewek? Didampingi wong ngadopi ana wadone nyi.
3: Ya, tolong Marina hargai.
0: Hargai.
1: Berapa?
0: Nyi, hargane pira?
3: aku kan berusaha.
0: Harus apa berusaha lah, Ma?
1: Iya kan,
0: kesana terpaksa sih, Ma. Iya.
1: Ini hanya
0: intermezzo, just kidding. Ora, temenan nih. Apa?
1: Walaupun cinta
0: tak harus memiliki.
1: Ya, enggak harusnya memiliki.
0: Sih maksud itu surprise buat apa coba? Surprise apa?
1: Persaudaraan.
0: Ya kan aku feelingnya neng lu maser. Tapi kok surprise? Ya kalau main tinggal main aja. Kalau surprise aku tak gini, aku angan-angannya gini loh. Kesitu maksud surprise apa ya? Apa tiba-tiba mau ngelamar tanpa sepengetahuan Mama Lani? Orang tuanya datang, pasukan dari Pemalang datang. Ya kan? Sedangkan Mama Lani belum menyetujui. Begitu nanti Mama Lani kan jadi mau tidak mau akhirnya menerima.
1: Enggak, Mama Lani sekarang milihnya
0: Mas PI, dia kayaknya sudah berusaha untuk yus lah. Aku ban tetap kerong siji mantep jintep walintep orang pengin iya us orang kepengin mempermainkan hati karena sudah tidak ingin dipermainkan lagi juga.
1: Apalagi yang I lagi sakit sembuh belum ayang II.
0: Ayang apa ayang?
1: Ayang.
3: Sama dongeng dongeng karo sapa sih Marina? Karo Wina apa karo Nakula kayong pimen sih.
0: Emang Mama Lani itu gantungnya mendukung, dia pakai hati Oma. Masa gara-gara misalnya si Nyirat nundukungnya PI, dadak sama maring PI dan dukungnya maring Win, ya orang bisa tergantung kata hatinya Mama Lani aja, Mama Lani.
1: Kalau
0: ya.
1: saya Malani, saya tuh enggak menjodohkan Mama Lani.
0: Iya.
1: Hanya karena Mama Lani
0: mendekatkan
1: sama Kang PI. Jadi aku yang mendamaikan. Kalau soal hati Nyirat tuh enggak tahu.
0: Soal pilihan itu yang menentukan itu hatinya Mama Lani aja. Jangan kata ini mendingan ini aja. Ya udah aku itu aja. Nanti yang disalahin yang jomblangin tuh.
1: Kan udah ada itu minor.
0: Mesra nemen Mbak Yosa akan dunia milik berdua. Iya, Bapakne Uya wingi nyaksen nih Bapakne Uya nyaksen nih karo Kang PIC.
1: Menurut Primbo.
0: Oh, Im sih sing pan ngelamar siapa mbawa sampai ora payu Im lah. Boim yang dilamar.
1: Ya menurut promo
3: pergi mau

0: nyong jenenge bocoran. Aduh gawe wong penasaran.
1: Ora bocor mah, lek tapi lek bocor ora bocor sih piye mah.
2: Ora bocor, kira tuh ndak bakalan bisa bocor.
1: Kira apa sih Mbak Yos carane cecek racun. Pak Bagio, Pak Bagio ngandel bonggen, cara Pak Bagio ngandel bonggen ya ya. Aja berarti aja ngandel mah. Iya. Burini Dono.
2: Pramudiono.
1: Iya.
2: Karena Primbon Jawa.
1: Iya.
2: Ratu itu orangnya karakter negatif positifnya itu selalu mendamaikan seseorang yang lagi punya masalah.
1: Oh, sih lagi itu bermasalah.
2: Yang ya sering ada masalah kalau Mama Lani sama Kang Piki.
1: Enggak itu kan kirain sama Papa Win, tapi kan Mama Lani sudah menentukan Papa pilihannya sama Mas Piki.
2: Kalau sama Papa Win mah biasa-biasa aja.
1: Enggak ada masalah kan? Kalau pun ada masalah ya jangan inilah, mesti biarin Mama Lani sama Mas Winnya yang menyelesaikannya sendiri.
2: Iya, kalau menyelesaikan mah sendiri. Kalau Papa Win enggak ada masalah. Itu loh Kang PI yang selalu
1: Oh ya, karakternya Kang PI memang seperti itu. Tapi kan Mama Lani memang sudah menerima segala kekurangan dan kelebihan dari Kang PI.
2: Iya.
1: Ya mah ya. Tahu ya. Ada namanya Kang PI, saya tahu koknya Kang PI, tapi yang terpenting kan pasangannya mau menerima, saling melengkapi, sing kurang ditambahi ya.
2: Iya.
1: Sing wis luwi ya, diluwi.
2: sing kurang ditambahi, ditutup.
1: Ya intinya kan semua enggak ada yang sempurna ya. Pasangan itu kan dua pasangan yang harus saling melengkapi. Kekurangan Mama Lani ditutupi sama kelebihannya Kang PI. Kekurangannya Kang PI ditutupi sama kelebihannya Mama Lani gitu.
2: Iya. Makanya kalau pergi
1: karo Kang PI ya nanti jadi tanggaku ya Mbak Yos ya, kayak Mbak Aden WM Checker dukung. Iya, soalnya tanggane ya. Sih, iya tanggane nak kula sih.
2: Selamat sore Mbak Aden ayam.
1: Aja geger len Mbak melas ya kowe. Melas apa Mama Lani? Apa melas apa? ngandel lora masa de dia cara Om Kasnuri. Aja ngekok kayak kowe Om. Didongakna Om, minimal didongakna Om. Iya, semoga sampai ke pelaminan, ke jenjang pernikahan.
2: Iya,
1: dong jadi alhamdulillah. Dong ora dadi ya syukurin lo kayak kowe.
2: Ya walaupun nganggone blarak-blarak garing boran.
1: Ya iya lo, bus bojo ping loro ping telu, ping kersi mah. Ping loro.
2: Wis ping loro.
1: Iya pan ping telu nek yang mau blarak ya ora apa-apa lah. Carane Kang Boy mumpung durung anak blarak mengkelung serang terus kayak carane.
2: Iya.
1: Masih
3: inget belas Marina. Wong lagi ora enak awak, ngokru kowe tambah parah.
2: Iya.
1: Prima nama lane.
3: Aku nang
2: kowe lagi ora sehat.
3: Nang kelas murid jahat men.
1: Soalnya ada dia kayak caranya pebagi ngomong-ngomong palingan orang sida kabeh masalah kasih lakas yang bakal dedik kayak caranya kue mah kayak pebagi berarti melunya apa mah kategori jahat apa orang mah
2: coba ampun ngoten opa
1: ya tiga udah si minting tidak gak kena ngomong masalah hasilnya kayak apa tapi wislillahi ta'ala ya walau alam.
2: Tapi Kang Akil, jangan bilang ngira aku menjodohkan ya, enggak ya.
1: Enggak. Ini apa sih? Lo kayak nolak terima temen dalam nisim jodohnya.
2: Enggak,
1: aku. Soalnya orang yakin, aku ngerti. Soalnya orang yakin. Coba ngeryakin. Ngeryakin, iya aku yang menjodohkan. Aku kan oleh pahala maning, pahala kayak bangun masjid.
2: Kira itu kan udah berjalan berapa tahun? 4 tahunan lebih, hampir 5 tahun sama Melani,
1: iya,
2: sama Kang Pi.
1: Iya.
2: Jadi aku tahu karakter keduanya.
1: Iya, dan aku karena tahu karakternya, akhirnya yakin pun menjodohkan sama Melani karo ya.
2: Iya,
1: dukun siapa?
2: Ini
1: tak sempur. Oh, sempur emang. Sempurnya ratu be ya. Makasih.
2: Manjur.

0: Rupanya memang sudah serius ya.
1: Iya,
0: tak aja sampai lo mak, aja sampai jebul orang serius lo mak.
1: Masalah, anak wong ngongkon dolan yang ngomong izin karo eyang ii, mundakan eyang ii nih gue.
2: Si orang ewak anak. Tapi nggak mau salah lagi orang.
0: Apa?
2: Awak berarti Mbak Yos.
0: Iya, Kang Pii.
1: Mama Kiwi ya.
0: Iya, Mama Kiwi. Iya. Ya udah nih, kayak udah lama banget ini ya, Ninya seneng ya, manis.
1: Iya, makasih ya Mbak Yos.
0: Iya.
1: Sehat selalu bersama keluarga.
0: Oke, okay, amin.
1: Diberi kekuatan sehat.
0: Amin.
1: Umur
0: hal bermanfaat.
1: Pokoknya kalau
0: menang, iya.
1: Iya.
0: Iya, aku dului perekor Gusti Allah.
1: Udah 40 tahun berarti udah mulai mendekati.
0: Bener-bener masa-masa tenang, seolah sareka-reka ya.
1: Iya. Ya makasih.
0: Ji. Lagi karo Kang Parjo bae wis tak tebak bakal ora sidet karo Pak Bagyo.
1: Apa sih?
0: Pak Bagyo liya ya dukun ge. Kang Boknya dukune Kang Boy ora percaya kan dukune Pak Bagyo ke wis mantep. Nyata.
1: Ya iya, dipiling hati Mirante juga kayak gitu.
0: Makanya mau orang judun orang.
1: Misalnya buat balan setara paramon, semoga pada sehat semuanya ya.
0: Iya.
1: Ya, selalu diberi keberkahan semuanya, kesehatan semuanya.
0: Amin.
1: Iya. Buat Mbak Yos juga sehat selalu.
0: Amin. Doa yang sama ya. Ji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Uon kalalin melas temen ke bujange.
1: Iya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting. Jos. Ya Allah, ngoyot temen gie oleh online dengarin orangnya ratu ya. Iya, ceritanya Miki sih dari kejadian yang lagi akhir-akhir ini lagi viral. Satu menelpon lagi ya boleh tapi halo selamat sore.
3: Halo.
0: Halo.
3: Para paramon dari panjang hari lorong sebelum ini setengah jam.
0: Iya gue.
3: Setengah jam yakin ke awi jam ke tak di anak ke.
0: Miki gara-gara nih si A, kamu kan tadi suruh cerita akhirnya kan cerita A. Enggak ya cerita itu loh A tadi loh A tentang yang tata kejadian yang di Pemalang. Pak Bagyo.
3: Pak Bagyo.
0: Iya. Iya sih kapan-kapan. Kapan apa nih? Mama kan
3: awit jam 14.35 sampai jam 5
2: padaku balik.
0: Mama Lani merasa diserang. Mama Lani merasa enggak ada dukungan ya, Mah ya. Kalem, Ma.
3: Dukung. Mama Lani.
0: Iya, dukung sebenarnya dukung, Ma. Sebenarnya dukung cuman balene setara paraman ki lagi ya arane gojlok disit mah. Gojlok mentalmu ben kuat. Kang Jenar Jahit.
3: Kang Jenar Jahit.
0: Lagunya
3: apa ki ya?
0: Apa nih?
3: Lagune kae rada jorok karo papa.
0: Apa sing apa? Ceromlah. Ceromlah kesen dijolik akil lo karo kae perkawinan Jang Karim. Ajar ceromlah lah nyong kelingan ami.
3: Sing kasih kayak
0: gaya premium nyanyi nek delen nyanyi nek kaya opo
3: asine jorok apa ora ki nyorang ati
0: iya delen
3: tut.
0: Ya ora lah ngarang dirimu itu persepsi anda saja gotrok mister gotrok tut. Apa ya judul nana oh ya judul apa Vina Pan Wina tuh ya? Vina.
3: Nyebut apa ya?
0: Ya enggak. Wah, kamu udah acak. Itu kan cuma apa sih? Berarti backsound bukan backsound.
3: Iya, intro.
0: Intro, iya. Intro di. Ngora. Tut.
3: Aku kayak gue kutu ah.
0: Ora. Ya seprime. Tururut kok. Urut-urut deh gue.
3: Iya, wes mikir lagu ini bagus ya.
0: Apa yang judulnya? Ini saya cari Pandu Winata.
3: Iya.
0: Apa judulnya? Iya. Surat cintaku yang pertama. Iya. Lah apa? Iya, surat cinta kan akhir. Oh Mbak Eka, kamu katanya lagi ini intens sama Mbak Eka ya?
3: Apa?
0: Kamu? Oh kemarin katanya. Oh iya. Arane cerene gue rundek. Ya, balen setara ya.
3: Iya, kuning itu.

0: baju enggak ada, Mama. Ya udah, ah. Dedek mi batun mi ayam ceker, ah. Batun mi ayam ceker, ah.
1: Batun mi ayam ceker.
0: Iya.
1: Kami
0: bayar. Ya.
1: Juga kemas nuri.
0: Kue tah kelase beli, ah. Tapi kue tah krise beli, ah. Prime batun. Batun.
1: Batun ben iya.
0: Krise beli, ah.
1: Kang Doli, pimen sih krise beli.
0: Bu. Dan Mas D bukan kelasnya corok gitu. Sarung
1: ya. Iya, memang kudu corok maksudnya kan enggak tut.
0: Tasare sampeyane pesing mancing.
1: Oke. Ya, makasih.
0: Awi bakar junior.
1: Wis. Ya, nyos.
0: Iya, dublek ting. Aduh, Furkon ya. Iya, wis lah lawas ora mlebu ya. On ya kayak gitu kalau lama enggak kabu ya. Kalau lama enggak masuk di online, ya itu yang dikangenin di kamu ya kayak gitu ya. Ada hal-hal tertentu yang dikangenin sama Balane Stara Paramon. Ya, pimen batun, genehna batun. Kue lagune krisye yos. Dudu Vina Panduwinata krisye. Vina Panduwinata batun ya. Untuk ada Balane Stara Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitamanya ya. Vitamin P mata ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitama Vimata ini sudah satu paket ya, Rp150.000 saja, dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Nyi Ratu, di kawasan Bantar Bolang, Pemalang, ada kau tercipta bukan untukku, spesial untuk Anda, Mister Kotrek. Baru kelihatan Mister. Sugeng siang, selamat siang. Dan semua Balane Stara Paramon FM terdapat di 101.5 Stara Paramon sampai di jam 4 sore nanti.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tono, alamat Tebon Mangga, RT 5 RW 2, Kabupaten Cilacap. Saya punya keluhan mata. Keluhan mata saya itu merah, sakit, pedih. Kalau lihat matahari itu silo. Saya waktu lebaran itu ke sanak saudara, itu diboncengin sama istri saya.

0: Saya terus beli, ngonsumsi sampai habis 4 botol. Alhamdulillah sampai sekarang udah sembuh total. Terima kasih Vitamat. Pendengar, siapa yang punya keluhan seperti saya, beli aja Vitamat, jangan takut-takut, jangan ragu. Alhamdulillah sembuh total.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitamat.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dampiak, 132 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Bu Eka, kok masih di rumah? Itu suruh kumpulan di rumahnya Pak RT. Katanya ada pembagian sembako gratis. Hayu, berangkat bareng saya.
4: Neng Ziza, Neng berangkat duluan aja deh. Nanti saya mau nyuruh anak saya aja yang berangkat kumpulan. Dia lagi mandi dulu tuh.
3: Loh, kenapa diwakilin, Bu? Biasanya Bu Eka sendiri yang suka hadir dan antusias kalau ada kumpulan.
4: Ini loh, Neng. Sebenarnya akhir-akhir ini kalau keluar rumah, mata saya gak kuat. Suka silau. Apalagi siang ini mataharinya terik banget. Suka bikin perih di mata. Lama-kelamaan jadi kabur pandangannya. Kadang malah sampai berair matanya, Neng.
3: Udah periksa ke dokter belum, Bu?
4: Enggak, Neng. Takut vonis macem-macem kalau ke dokter.
3: Ya udah, Ibu coba konsumsi obat mata aja. Namanya Vitama, bentuknya kapsul. Kalau beli Vitama, dapat tetes matanya juga loh, Bu. Minumnya cukup 2 kapsul 3 kali sehari.
4: Emang buat Ibu bisa, Neng, gejala kayak tadi?
3: Bisa banget, Bu. Vitama itu bisa membantu mengatasi keluhan-keluhan mata, baik itu rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain. Saya juga hampir sakit mata. Alhamdulillah sehari konsumsi Vitama gak jadi sakitnya.
4: Oh gitu ya. Nanti Ibu coba beli deh. Ke apotek ada kali ya, Neng?
3: Ada dong, Bu.
1: Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata, baik untuk penderita mata minus, mata rabun, glukoma, rabun senja, katarak, iritasi mata, dan lain-lain. Vitama sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 08.

0: 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7 RW2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

101.5 Star Paramon FM Tegal. Masih ada news dari Stadion Lanos. Nah, sampai di jam 4 sore nanti kebersamaan kita ya. Wayang Angan dan Khayalan spesial untuk Anda, surat cintanya Vina Panduwinata ya.

0: sehat.
1: Iya, ya? Alhamdulillah sehat, Teteh.
0: Lagunya Bing ya.
1: Bing, Bingnya Grace Simon atau yang titik?
0: Siapa aja sama.
1: Oh, asal ya. Apa aja?
0: Bang, Umi Bakar Bumi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Semoga Umi Bakar Madu
1: ya. Amin.
0: Sampai sekarang masih lemes, Mbak Yo.
1: Iya benar, kalau ingat ya.
0: Pagi, siang.
1: Soalnya dia aktif.
0: Benar.
1: Iya ya. Kondisinya berarti sehat ya waktu itu juga.
0: Iya, lagi sehat banget. Jadi aku kayaknya gimana ya? Banget apa
1: iya. Kaget. Ya. Kaget sekaget-kagetnya.
0: Bawor nyari. Innalillahi 3 kali. Amin. Iya. Bakar
1: bisa itu ternyata aku sampai benar. Soalnya aktif sampai banget dia di Paramon.
0: Suara
1: iya. Iya
0: masih online.
1: Ya. Salah satu ciri khasnya Paramon itu ada Ami Bakar ya.
0: Iya itu
1: benar.
0: Ya emang
1: kan
0: untuk menghibur.
1: Amin amin amin amin amin. Ji, amin.
0: Semuanya akan udah pasti akan
1: pasti mati itu pasti ya. Iya.
0: Semoga kita diberi umur panjang. Soalnya kita belum punya bekal untuk di akhirat.
1: Benar, bekal kita ya harus lebih banyak amal ibadah.
0: Soalnya namanya Umi tuh
1: berbuat baik.
0: Orang juga enggak pernah gosip-gosipin orang.
1: Benar. Umi tuh orangnya sabar, enggak pernah marah. Iya. Amin amin amin. Amin ya Allah ya Rabb.
0: Amal baiknya di masa hidupnya.
1: Benar amin amin amin.
0: Keluarganya juga semoga pada ikhlas.
1: Kuat ikhlas.
0: Diingatkan semuanya juga akan terjadi.
1: Nji.
0: Cuma entah kapan waktunya, makanya kita harus siap-siap yang baik-baik.
1: Iya, selama masih dikasih kesempatan hidup ya, tetap berbuat baik, lakukan hal-hal yang positif. Iya.
0: Dalam pelajaran bahasa Indonesia. Selalu aku alhamdulillah dihijab. Pengen masuk sama Yos, aku pengen masuk.
1: Oh, pengen di lutak-lutik nih. Pantesan tadi aku jemenyik nyebutnya Teteh, Teteh, Teteh. Iya. Lanjut mau salam. Oke, amin. Amin.
0: Lancar rezekinya.
1: Amin, doa yang sama buat Teteh Agustin juga ya bersama dengan keluarga.
0: Pada nyalamin ya. Selalu dibahagiakan juga
1: banyak orangnya. Iya, Kak. Kang Akil.
0: Kang Akil juga sama bahagia
1: selalu buat keluarga. Long ireng, long ireng.
0: Long ireng bareng Bangiannya.
1: Anji.
0: Satori, apa? Satori ya. Satori.
1: Oh, itu yang pendatang baru. Apa tadi namanya ya? Kang Tasori, namanya Kang Tasori.
0: Iya, Kang.
1: Ya, Tasori Garuda Steam di Taruba. Iya.
0: Terus Kang Tito ya. Kang
1: Aki. Mama Kiu Kiu. Iya.
2: Selamat sore, Agusti.
1: Kang Parjo.
0: Kang Parjo bareng sama hikmahnya. Semoga langgeng jadi kelaminan ya.
1: Amin.
0: Baik-baik aja.
1: Oke.
0: Okay. Terus ada Ujeng Robi.
1: Ji.
0: Terus Om Kasri bareng sama sistemnya.
1: Oke.
0: Jasa kerajaan bareng itu tuh adanya juga. Afurkon, makasih salamnya udah muncul lagi ya ayah.
1: Iya, yeah, alhamdulillah Afurkon muncul lagi.
0: Udah muncul lagi.
1: Aja ngilang-ngilang boy, mari-mari ngilang kayak siluman ya, kamu sih Iya, tiba-tiba muncul, tiba-tiba menghilang.
0: Memang siluman ya siluman.
1: Iya, wes. Terus
0: kita kajian bareng pas anaknya juga.
1: Bunda Oka.
0: Iya, Pak.
1: Bunda Oka. Mbak Am Kembang Pang.
0: Mbak Kembang Pang, ada Jakarta yang Jakarta tinggi.
1: Iya. Mama Frida.
0: Frida bareng Papa Fridanya. Kayaknya Jasak ke itu ya, nggak bisa masuk ya.
1: Iya Jasak minta, iya gemboran top di sana.
0: Nggak ada Ami, Jasaknya masuk. Sih banget
1: deh. Iya, Paramon ge wis sing paling ketol kok ciri khasane ora jasak, jasak karo Ami Bakar ya.

0: Ngeyel.
1: Sing iya, sing gawe rek. Rek rek teh jangan enek dong teh.
0: Enggak
1: enek ya. Enek enaknya tuh oh perutnya enak, enakan. Iya. Iya. Iya benar. Oke.
0: Jadi bikin gimana ya? Tapi nggak bisa, tapi pengen
1: dengerin. Bikin selalu kangen ya Tete. Padahal kamu tuh menyebalkan Sak. Tapi gimana pun juga kamu bikin kangen tahu Sak.
0: Wa ato
1: ma. Kang Joko Tingkir, suwun Tete salamnya. Oh dia panggilnya Cemi.
0: Iya Kang Bawor nggak tahu namanya.
1: Iya Kang Joko Tingkir ini pada ikut-ikutan ya.
0: Ya udah nggak apa-apa.
1: Iya.
0: Ada Papa HM juga. Iya. Sehat selalu. Kang Edi Dado. Kang Pacu juga dan Mama. Siapa tuh? Mama
1: Ikma, Mama Lani, sama Mas Pi.
0: Iya.
1: Iya. Jasa kerajum, Teteh sehat.
0: Sehat.
1: Iya, Ben Louis sehat Louis bergas maning online Sak.
0: Iya, online Sak.
1: Iya.
0: Punya Sak ya tempenya laris ya Sak.
1: Ih, tempe. Kang Bagas. Pangeran layang-layang selamat sore Cek Emi.
0: Iya, Pangeran layang-layang.
1: Iya. Kang Muhtar odong-odong, terima kasih. Gedang godoge Kang Muhtar tiba-tiba numul.
0: Ya terlalu ya Kang Muhtar.
1: Iya.
0: Pokoknya harus
1: balani
0: salam
1: sama
0: Oke. Banyakkan rezekinya juga, banyakkan rezekinya.
1: Makasih Tete Agustin salamnya. Semoga Tete Agustin sehat dan panjang umur Kang Bagas.
0: Iya, sami-sami di sana juga. Punya bekal ya.
1: Iya, amin.
0: Semoga kita bikin.
1: Terus.
0: Jadi gimana sih hati aku belum tersesai sih Mbak Yos.
1: Gimana?
0: Yang dengar mendadak seperti itu teringat ke diri sendiri.
1: Iya.
0: Bakar madu itu punya amalan apa ya? Kamu nyawa begitu enaknya gak terasa sakit kan Mbak Yos.
1: Iya. Iya ya. Iya ya, kan biasanya kalau sakaratul maut itu kan nikmat yang luar biasa ya.
0: Iya katanya.
1: Iya berdasarkan dari cerita itu kan mungkin memang benar mungkin.
0: Ada hadisnya ya banyak.
1: Iya. Sapinya luar biasa. Berarti itu untuk orang-orang yang meninggal kondisi sakaratul mautnya itu dimudahkan itu ya tergantung benar amal ibadah kalian. Iya, mang. Punya amalan apa sih? Kenapa ya Allah bisa setenang itu? Sehat kondisi sehat tiba-tiba, Gusti Allah karep. Sakit nggak sakit, iya. Makan juga masih nikmat katanya Teteh. Kan paginya, iya katanya paginya sarapan sama Kang Bawor ya, masya Allah. Iya. Insya Allah husnul khotimah. Kita tenang, kita doakan. Ya, kowe boke mrene disalami daning kowe ya. Tete Agustin, kita mbok im nagih. Salam. Iya, ora usah ngono. Kang Jenal Jahit, halo Tete.
0: Halo juga. Kang Mbok Ima itu.
1: Ji. Apa? Kang Mbok Ima iyo, lha kok sing golek tinyong ya kowe. Ora perlu.
0: Gantinya mungkin mau
1: gantinya Mbak Kumari
0: itu tukang
1: guyon. Iya, saya gak pernah online Kang Boim.
0: Iya, sebetulnya
1: komen-komen. Iya, Kang Boim online. Iya.
0: Bikin heboh sekali-kali, kandangnya.
1: Iya.
0: Maksudnya tuh buat semuanya aja
1: waktunya.
0: Masih lagi di acara.
1: Kang Boim nyengit ini teh. Orang nyelap nomornya nyong teh.
0: Siapa?
1: Kang Boim. Teh. Teh, orang nyelap nomornya nyong teh. Orang butuh.
0: Takut nanti telepon enggak diangkat sama aku
1: kira aku sombong. Aja. Iya, aku juga sekedar aku juga jarang kayak gitu merespon ya WhatsApp atau telepon.
0: Aku lagi di luar. Aku pernah gini soalnya HP dipegang yang telepon aku di itu. Kadang-kadang yang isi aku enggak dicatat, kadang-kadang yang isi dicatat. Jadi itu banyak.
1: Enggak semua di save. Oke, Teh.
0: Kerja dia di luar.
1: Iya, benar. Ya udah. Spesial Teteh.
0: Ya udah spesialnya buat Bumi aja.
1: Amin.
0: Akan semua juga mengalami pasti akan terjadi.
1: Iya.
0: Buat dia juga semangat.
1: Kami ya terima kasih.
0: Hati-hati kalau pulang.
1: Okay. Terima kasih Tete.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting ting.
0: Jos.
1: Terima kasih ada Tete Agustin yang ada di kawasan Kuningan Jawa Barat. Lagunya nanti ditunggu ya Tete di belakangnya 477 di Sapa Kembali. Tapi durasi singkat aja. Halo selamat sore Balai Suara Paramon.
2: Ya sepanjang hari.
1: Iya.
2: Bagaimana
1: kabar? Kabar baik.
2: Syukur alhamdulillah.
1: Iya. Saya sampean munculnya buden.
2: Saya rawli sih urusannya nyong.
1: Ya ora nyong kan biasanya kan gede-gede yang buden. Tapi kan nyong kayong ora nyong ya.
2: Iya
1: tapi kan nyong nyong tak lagi sampean online kan nyong kayong. Nyong ya kuwe nyong kan nyong kudu ngusir. Tapi sebenarnya ora kepengin ngusir.
2: Ya,
1: sebenarnya orang pengen ngusir tapi memang aku udah usir.
2: Ya wes,
1: apa? Lagu apa sak? Si, nyana apa orang saknya? Kamu sak karena mau napur baterlena sak.
2: Orang wes.
1: Siapa sak? Apa sak?
2: Orang.
1: Ya sak kenggong, jasa kenggong, orang gagah seneng gong.
2: Blak.
1: Mas Dangek. Iya.
2: Aku cek data ya.
1: Iya.
3: Sak. Rong minggu ora ketemu dirimu kangen men sak.
2: Memang gua pikirin.
1: Ono sak. Impresi berarti bu. Wong loro kiye ribut bae mlebu surga beli mlebu dong. Panyusul ami bakar tapi mengko. Mengko dang wayahe.
2: Apa sih?
1: Aja saiki.
2: Kata
1: gue. Kampoi. Orang. Kampoi mana gue ya? Ya di muda. Ya insya Allah lah boleh nistara Paramon. Kalau kerunya Paramon lebih surga kape. Nggak kumpul nengkannya ya sok ya. Besok ya sok ya.
2: Amin.
1: Iya. Nggak kumpul dari sisi. Nggak ngawer. Nggak nengkannya anak radio. Tetap sing siaran. Sing siaran tetap anak iOS.
2: Lagu
1: kumpul maning tenang Kang Poim ya. Sampean sing ora kepengin, sampean sing ora kepengin kita masuk surga ya. Wis sampean anak bisa dewek. Mama Ari, Bapak Ari, Mama Ari, Bapak Ari.
2: Mama Ari, Bapak Ari ya.
1: Ya. Lagu apa ini? Kamu mau minta lagu apa enggak? Aku belum baca apa tadi lagunya.
2: Ora.
1: Ora. Oh ya, wis oke nek salam pirang iki bae aja suwe-suwe.
2: Selamat
1: ya. Selalu
2: ya.
1: Mm-mm.
2: Ibu
1: Suhada, iya.
2: Mama
1: iya, Mama Elsa.
2: Shh,
1: ke Mama Elsa nyembur. Mama Elsa nyembur.
2: Mama.
1: Iya, selamat sore, Sak. Selamat sore, Sak. Cerai aku. Mama Elsa pengen nyembur, Jasak. Ya.
2: Mas disembur apa? Nyong
1: ngelak ya, Mbak Elsa. Bun-bunnya disembur loh ya.
2: Ya orang bisa, bun-bunnya aku
1: merantan. Ini bun-bunnya anak rambutnya apa orang sih, Sak?
2: Laka.
1: Laka, beneran. Beneran, sembur Mama Elsa. Bun-bunnya nih. Bun-bunnya nih jasa.
2: Bun-bunnya
1: nih, kumen kapa. Kekunan.
2: Bun-bunnya
3: kapa. Nyembur bun-bunan aja Jasak mangat
1: Gregepan mengko ya Mama Elsa ya. Kayak cabai sih ya. Cabai yang ngerti sembur kan gregepan
2: bun-bunannya usah rambut-rambut.
1: Rambut-rambut
2: Bun-bunan satu
1: ya. Ya pilih atus ya. Balik maling
2: iya.
3: Bun-bunan aja Jasak kayak simber-mber
2: bener
3: kayak nyut-nyut kayak bayi mbak ya
1: lah aku makanya
2: sungguh
4: Kang Jasad ciri sampean malani karo Kang Pi'i jadi apa rasa
1: jadi
4: tebakan sampean bingung seharian utang lio kena bayi
1: kayaknya jadi karo-karuan gua apa ya Sak
2: jadi uang
1: jadi orang karuan gua apa Sak
2: jadi uang
1: paling lani sing mut-mut cerne Mama Ari Papa Ari
2: Mama Ari ya.
1: Iya. Keh Mama Lani Kang Akil. Lah Kang Akil pan dibaca mau wis dihapus Kang Akil.
2: Iya.
1: Heeh, VN-ne pan dibuka. Ya, terus.
2: Terus mau
1: Pak Siopesan. Heeh.
2: Mama Nadia.
1: Wis aja suwi-suwi lah sak minta gusir ah.
2: Ya,
1: wes. Lalu ya.
2: Ya, wis lah.
1: Spesial. Spesial. Salah di belakang dinding. Mulai sih sungai angin. Ah, jasa kamu sih. Kamu kayak gitu online-nya kok terakhiran. Padahal sebenarnya aku masih ingin lebih lama lagi, Sak. Dengar suaramu. Suaramu yang nganging, ngangung, ngungang. Aduh. Jasa tak lirik buri langka. Abah Sahrul. Dir. Ada ya. Saya hadirkan dulu ya memenuhi permintaan dari Tete Agustin yang ada di kawasan Kuningan Jawa Barat, ada titik paspu, titik puspa. Bing, spesial untuk Anda Tete Agustin. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari.

Satu Lembang Pop Nostalgia dari miliknya Titik Puspa Adabing ya, hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Tete Agustin yang ada di kawasan Kuningan, Jawa Barat. Dan iya, lagu demo celip ya, ketika dengan Ami. Iya, negara tenang. Urip habis bahagia ya, Mi ya. Terima kasih dengan yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Mbak Am yang ada di kawasan Kebang. Bangsalannya buat Mama Nadia, Mama Wipin, Mama Lani, ada Mama Abdillah, ada Mas Fitter, ada Kang Jenal Jahit buat Papa HM, ada Jasa Krajum, ada Mbak Feby buat Mbak Nia, ada Mbak Mudrika Zen, dan buat semuanya saja. Lagunya tiada yang abadi, Christine Panjaitan. Spesial buat Umi Lela, semoga selalu diberi kesehatan dan kesabaran. Kemarin jam 3 sore dengar kabar duka dari Kang Bawor. Satu menit cuman sampai jam 3:30. Iya begitu. Karena merasakan lemes dan tak percaya dengan kebergian Ami yang secara tiba-tiba. Kemudian di belakangnya Mbak Am Kembang Pang, ada Mbak Nurul hadir ya, selamat sore. Kemudian ada Kang Tasori, selamat sore pendatang baru dari Tasori. Siapa ini, apa nih? Ya kan biar sebutannya apa, Kang Mas atau Bapak? Kang Tasori aja ya, seperti kebanyakan aja sama yang lainnya. Kang Tasori di Garuda Steam Tarub, salam perkenalan buat semua fans Radio Setara Paramon. Salam buat Mbak Atun, Mi Ayam Ceker, ada Jasa Krajum, ada Ahmad Cangkring, Afurkon buat Mbak Sahaja, ada Wong Ireng buat Mbak Mai Darling, Benjaran Permai, ada Sarul Purbasana, Kang Sahrul Purbasana mungkin ya. Terus ada Kang Kasnuri, ada Kang PI, ada Kang Boim, ada Mama Lani, Mbak Ina Bumi Jawa, Mama Dea, Kang Mandur Leman, dan buat semuanya saja fans Radio Setara Paramon. Minta lagunya Terlena dari miliknya Ramona Purba ya. Sudah saya siapkan Mas Tasori, Kang Tasori, tapi mohon maaf kayaknya waktunya gak nyampe nih. Besok lagi boleh ya. Kemudian di belakangnya Kang Tasori ada Bunda Oka. Selamat sore Mbak Yos, Bunda Oka hadir. Salamnya buat semua balanes Tara Paramon. Lagunya Kuncup Hati Layu pasti sudah dihadirkan tadi di awal. Makasihnya buat Mbak Yos. Bunda Oka rumahnya di Gang Beringin, Mbak Yos. Gang Beringin. Oh, setelah dari arah barat, setelah Gang Kemuning apa ya mungkin ya di situ ya. Yusam di situ bakul belanja kah? Yang arah ke puskesmas. Di belakangnya Bunda Oka ada Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Waalaikumsalam dari Amrul di Purbasana Tarub hadir, request lagunya Nika Ardila yang Kau Duakan. Ini belum ada di playlist ya, mohon maaf ya. Nanti coba saya cari lagi. Belum ada, tadi saya sempat searching. Salam coliknya buat Kang Aryo, ada Bude Mood, ada Mbak Nia, ada Jasa Kerajum, ada Kang Kasnuri, ada Mama Wajira, ada Basahrul, buat Mama Lani, ada Kang Parijo, buat semua kru dan juga balanya Setara Paramon. Selamat sore juga, jaga selalu kesehatan. Spesial buat Mbak Yus yang lagi siaran, semoga selalu sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Amin ya Robbal Alamin. Mbak Nia Bogares, Mama Ikman nempel terus kayak perangko. Koro Kang Parjo neng dikie Bendungan Cajeban. Oh alah, ceritanya wingi berduaan, terus foto berduaannya dikirim namaring Mamah Nia, Mamah Nia ke Mbak Nia, Mbak Nia dikirimin ke sini. Waduh, lu kenem ya, nempelnya lebih dari sekedar nempel itu lu. Ayo kenemen posennya ya, aduh. Ceweknya pin Mbak Nia, langsung kangen maring ngoirin. Bapak Nia Uya juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kecerene Bapak Nuya tadi ya kayak Mama Lani serius Mbak Yos, karo Kang Pi nakula lagi malam minggu be, nah nakula pacetane gemblong. Mesra nemen Mbak Yos, seakan-akan dunia milik mereka berdua. Iya Mama Lani, kayak kue nemen. Di belakangnya Bapak Nuya ada Om Kasnuri. Juga selamat sore Mama Ikma bersama dengan ketiga darah manisnya hadir. Mak Yus lagunya Asmara Novia Kalau Paking, spesial buat Mas Faiz Banu, super spesial buat Kang Mas Parjo, buat Mak Yus terima kasih. Di belakangnya Mama Ikma, Pak Bagio bisa takone iyo sih kapan apa lah kue ini dengan tani kapan waktu nih.
Di belakangnya Pak Bagio, Mr. Gotrok di Pemalang ya. Ada Kang Akil. Kang Akil tadi VN pas lagi pas siapa yang masuk ya tadi ya? Siapa ya? Oh, Nyi Ratu sing lagi ngeledekin Mama Lani. Belum sempat buka Kang Akil, udah dihapus ini mau diperdengarkan kok ya. Wong Ireng juga selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semuanya saja, buat Balensara Paramon, super sayangnya buat Uminia yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Kemudian Kang Parjo juga selamat sore. Ada Mama Kiwi. Mama Kiwi rikas lagunya Seruling Bambu, adanya versi keroncong yang Hedikus Endang. Nanti masuknya di Parasari, boleh di request ya. Kemudian di belakangnya Mama Kiu Kiu, Mama Frida juga hadir Mbak Yos. Oh iya, kemarin ketemu Mama Frida sama Papa Frida ya, waktu taziah ke almarhum Ami Bakar Madu ya. Kemudian ada Kang Joko Tingkir, ngombe dawet, yo ojo dipikir mau kondang mumet. Kang Joko Tingkir selamat sore, terima kasih sudah hadir. Terus ada Mas Dangek hadir di Lanosa, salam-salamnya buat Mamelani Jacak Rajum. Ada Ur, ada Kang Akil, ada Kang Kasnuri, ada Kang Parjo, Kang Pi, ada Kang Jaka Tingkir Jaka Timur, juga ada ya tadi ya monitor Nyi Ratu, ada Tete Agustin, buat Abah HM ada Mbak Wahyuning Hai, ada Mbak Ilah Tower, Yuatri Jenal Jahit, ada Kang Mutar Odong, dan juga buat Kang Boim, dan buat semuanya saja buat Balanista Ara Paramon. Di belakangnya Kang Boim ya. Kang Jenal Jahit juga selamat. Kang Boim di belakangnya Mas Dangek C. Kang Jenal Jahit ya, selamat sore. Kemudian Mama Elsa juga. Assalamualaikum, salam sore Mbak Yus. Mama Elsa pengen lagunya Surat Cinta, sudah dihadirkan tadi ya, satu permintaan sama Furkon. Di belakangnya Mama Elsa, Mama Lani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Boim juga selamat sore. Ngomong nang sak wong loro jarane iki suara jasa. Wong loro ribut bae mlebu surga belah. Bismillah mlebu surga, calukane ya mlebu surga ya sak ya. Bapak Ari, Mama Ari, selamat sore juga. Kemudian ada Jasa Krajum, hatiku tak dapat kau dustai, lagunya Mbak Yos. Ji, bud-budan wapa, makan kau dipedot ya Bapak Pasak. Sampai protes. Medotekan tapi halus ya. Pas di apa namanya? Di musik ya. Pas interlude begitu jasa, orang asal medot lagi nyanyi di pedot orang juga. Orang kebagian balik, Abah Sahrul pan online orang kedungan, akhirnya balik beh. Balik sendi sing buri mari mengarep beh. Kang Delben juga hadir, terima kasih. Kemudian di belakangnya Kang Delben, Bude Eravana, selamat sore juga Bude Eravana. Lagunya Jangan Ada Air Mata Mbak Yos, dari miliknya Paramita Rusadi. Salam-salamnya buat Balanestara Paramon. Kemudian Kang Muhtar Odong-odong, sing wingi sing miki cuk-cuk, ora omon-omon cuk-cuk, Yos lagi maem kerupuk jebule nongol. Terima kasih anget-anget lagi. Gedang godok, gedang godok, gedang godok. Kaget Mbak Yos, hehehe. Miki mobilnya macet nang burine pan lewat. Dadi ne buru-buru. Maaf ya Mbak Yos, sora. Sora sama apa ya? Kuwe sudah saya maafkan. Ali gedang godok, ce ya. Endah ta malemmu Mbak Yos ya, mangane gedang godok ora jus. Matur nuwun Kang Mustar Odong-odong sama Mamah Nutnya. Ayo wes. Kemudian di belakangnya Kang Mustar ada, dari mana aja Mbak Yos? 2 hari loh, sepi rasanya tanpa suaramu. Salamnya buat Ciratu Mbak Yos. Ciratu tok sini salami maning. Salam buat Balanestara Paramon, buat Nyiratu juga nih, dapat salam dari Pangeran Layang Layang. Kita berjumpa kapan? Cek Emi juga disalami tadi, Cek Emi ya. Kemudian di belakangnya Pangeran Layang Layang, Kang Bagas. Dari mana nih Kang Bagas? Assalamualaikum lano sahidnya sepanjang hari. Salamnya buat Balanestara Paramon. Semoga badan sehat untuk Mbak Yos.
Semoga panjang umur, sehat selalu. Lagunya Suster Maria mungkin ya. Besok lagi ya, ini saya baru baca sih. Dari Tomi Jebisa dong. Oh, Tomi Jebisa ya. Lagunya ini spesial buat suster yang pernah aku kenal di sana. Aku harap dia kabarnya baik-baik saja. Oh, kamu punya seorang suster. Makasih, Pak Yos. Oke. Pak Yos kami ki sapa semen ya lu aja cerom lah kayong diring kok kan badan keri pancen enggak. Kang Akil loh. Sing riku senenge Kang Akil. Oke, sudah ya. Oh, ada Mi Aba, Mbak Atun, Mi Ayam Ceker juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Pak Atoma juga selamat sore ya. Iya, Mama Abdillah juga selamat sore. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanasta untuk kesempatan sore hari ini, hari Senin awal pekan di 5 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor yang akan menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti ya. Besok kita ketemu lagi dari jam 12 sampai di jam 4. Memang terakhir ada Hatiku Tak Dapat Kau Dustai. Miliknya Rati Purwasi kalau gak salah ya. Spesial untuk memenuhi permintaan dari Jasa Kerajum Sing online Putpuden dan 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Yos Anda disetap pamit undur dari Lanos Tahiknya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
2: Ora apa-apa nak, mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, Diva, memang bagus, pas sama selera.
1: Wis pak, wis, Diva, Diva, saiki, bapak gari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis gari milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nungak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore bu.
1: Oh alah, Diva dangdut acara ning radio pak. Aduh, maaf ya pak.
0: Makane bu, sing sabar. Wis yo, gegian.
1: Gegian apa pak?
0: Bapak, saiki piceti ya bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: 101.5 101.5

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sedara Pramon Tegal dari Desa Periti. Baik, kesempatan sore hari ini di Padang Dut ketemu sama Power si Sobat Aktor Ece Kewir di edisi Senin 5 Oktober 2026. Insya Allah tutup jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar balanya Sedara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan sesuatu apapun tentunya sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power yo, di online bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman rekan dan netolan keluarga tercinta sahabat ya, WhatsApp atau SMS online bisa digunakan 0852 931 9958.

0: Ya, Gut.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang Dangdut Sport. Alhamdulillah berkah suara semangat sore.
1: Alhamdulillah.
0: Ah iya.
1: Okay.
0: Yo siap.
1: Kita malah.
0: Apa judul?
1: Ulang tahun.
0: Lalu, amin.
1: Seiring bertambahnya usia.
0: Okay.
1: Dewasa dalam segala hal ya.
0: Iya benar.
1: Yang terbaik juga baik dari sendiri,
0: okay.
1: Orang lain dan juga keluarga. Juga.
0: Iya siap benar.
1: Umur yang barokah.
0: Barokah.
1: Selamat ulang tahun untuk
0: okay.
1: Dari kata orang ya.
0: Yuk.
1: Lanjut salam yang baru ya.
0: Yuk.
1: Ngomong macam ya. Halo Mar Ganis ya. Halo Ma. Terus juga buat Pumilela ya. Sehat kami ya.
0: Yes.
1: Terus juga buat Pemal Hani,
0: okay.
1: Dani,
0: okay.
1: Terus juga Kang Doli, Kang Anturi.
0: Yo.
1: Terus juga buat Barina,
0: okay.
1: KPBS Kambor.
0: Oke okay, ya. Siap Mas Arifin ya, oke.
1: Spesial lagu ini yo. Buat ya, saya kasih orang yang
0: okay, lagi. Oke benar, siap sip.
1: Oke. Okay. Buat Kang Gor tetap sehat, tetap semangat Kang Gor.
0: Amin insya Allah.
1: Oke.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dobla jingjing. Ya, ada Mas Erwin di Cilibur. Cibuyur kok Cilibur. Cilibur ya, Cilibur kok Cibuyur anu dong kan. Mama Elsa selamat sore ya. Ya, selamat sore Tonjong Lingapura, Bumi Ayu. Ayo disapa kembali ya di belakang Kang Erwin 6145472 Jawa. Assalamualaikum, selamat sore di Pacanjut.
2: Di Dangdut.
0: Nah.
2: Dangdut Seporete.
0: Nah.
2: Nah.
0: Kayak kue ya dulu. Ya, runtungan kayak kita ya cocok karo hawa nih.
2: Betul.
0: Yo alhamdulillah berkah suara ternas iso tunggu beras.
2: Alhamdulillah. Lagune 17 tahun, Mas.
0: Oh, 17 tahun.
2: Iya. Iya,
0: Wei. Iya.
2: Salamnya buat Umi Lela.
0: Iya.
2: Terus buat Mama Ali Papari.
0: Oke. Okay.
2: Manisa, Papa Hem, Bapak Hem, Kasnuri, Marina, Mama Lani.
0: Yo.
2: Marganis, Kang Pi, Kang Parjo.
0: Oke. Okay.
2: Mama
0: Yo. Madam Marganis, bisa iya, kayak kue, ya.
2: Terus datang lah cuma Pak Neuya nama Papa Neuya.
0: Iya, Mama Elsa, Mama Elsa. Oke.
2: Terus buat Tika Darmani, Teh Emi, Tasya Tanto.
0: Yuk.
2: Yes, Mangka PP Mas.
0: Oke, okay, oke.
2: Buat balik teman-teman semuanya ya.
0: Yuk.
2: Spesial Mas Erwin,
0: yeah,
2: makasih dari kasih lagu.
0: Oke.
2: Okay. Pada main kerawat sudah.
0: Ya, sama ini
2: iya,
0: di grup ya.
2: Malam kelilah.
0: Yuk, Kusanto yang tahu.
2: Iya.
0: Yuk.
2: Iya, spesial Mas Erwin semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga lancar.
0: Amin.
2: Iya, buat Mas Bowo sama tugas Krono Tangki.
0: Oke, okay, amin.
2: Semoga lancar sehat selalu ya Mas.
0: Amin, alhamdulillah.
2: Oke, okay, makasih Mas. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam, tumblak inting. Jod. Baik, terima kasih untuk Kak Tonjong ya. Ya sekali lagi selamat sore untuk Kak Tonjong di Gapura Bumi Ayu. Ada juga di Pakuyangan tentunya. Ya selamat sore untuk si Masa Jabawor didukung produk PT Denatur Solusi Sharing Tidak Semua. Selamat sore Bunda Tin Eko ya yang ada di Pala 25 Blok B. Bunda Ana bersama Mbak Ibing di belakang Pasar Bebetan ya. Pangapurane ngisuk power langsung fokus ke apotek dulu. Nanti kalau mau ke almarhum Ami ya hari Rabunya ya. Rabunya mau ngubungi rantai HP ya keder ya. Ya besok itu mau closingan jadi mau tidak mau nggak bisa ditawar ya. Saya pikir toh closingannya ini besok. Ternyata malam rebonya ya. Benar-benar ini harus mengejar ya target yang harus kita kejar ya. Malah besok itu nggak tahu nanti Dipa kalau nyandek saya mau siaran kalau nggak ya di set dulu. Karena saya benar fokus ada 10 apotek ya dalam Brebes yang mau saya tuju. Nanti Anggi Pimen War Anggi di Gojek nih Wives lah papa. Bagi untuk Nansila Pramon ya, Yuwatri-Watri sing lagi ngitung duit ya, matun.

pun. Iya. Ngomongnya Sinta nolak jadi diguleti mama nih. Ya wes. Insya Allah ya matun mengkoneng gede wes pawore rada senggang. Ya. Ya wingi kan ketemu pas takjiah ya Sinta nolak sama Septi ya. Ya Septi sing lu dengkol ya neng Griya Satria. Ya. Untuk Balan Istana Pramon ya. Ada Bunda Jiji di Danaware, Bu Rini, Pak Pramudiono yang ada jalan jalak dan semua saja wis ya. Ini ada lagu Selamat Ulang Tahun. Satu ya saya tujukan untuk Mama Wajrah. Mama Wajrah yang ada di Jatilawang ya, selamat ulang tahun ya. Mudah-mudahan panjang umur. Sehatlah dan batin, murah rezeki dan menjadi keluarga yang samawa. Untuk Mama Wajrah yang ada di Jatilawang umbul-umbul. Ya yang kedua untuk Eka ya yang ditonjong ya. Panjang umur, sehatlah dan batin ya. Dan insya Allah nanti ya segala sesuatu yang terbaik, banyak rezeki ya kak. Ya pokoknya doa yang terbaik saja ya untuk yang hari ulang tahun di hari ini ya. Cuma hanya bisa mendoakan ya Power Somplak mewakili kru Setara Pramona FM Tegal. Selamat ulang tahun ada 17 tahun. Iya, ECK Wir, Yo Capcus, Power Ching.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya

0: Butop.
1: Dari dulu sampai sekarang 5 botol, Mas Bawor.
0: Iya, terima kasih. Lah itu Ibu Nulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
1: Dari radio, Mas Bawor.
0: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Nulfa. Terima kasih untuk Ibu Nulfa.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 32 Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

hadrahmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan tambah tua. Doa terbaik aja ya buat mama wajahmu. I love you.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sitara Pramon Degal dari Desa Pareti ya. Cikribu ya, ada 1000 janji ya, ada 17 tahun. Selamat ulang tahun ya. Ya, ini doa yang terbaik saja ya. 352888, halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Jut. Halo. Baik, disapa kembali, halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Jut. Lemen sak. Alhamdulillah berkas waras terinasi satu kubur beras.
1: Ulang tahun siapa kang?
0: Ulang tahun Mama Wajra. Oh.
1: Oh ya wis.
0: Yeah.
1: Mama Wajra.
0: Ya benar sak.
1: Tetap sehat selalu.
0: Amin.
1: Tetap tahan umur.
0: Amin amin amin.
1: Sehat. Yo. Terima kasih sehat rohani ini ya.
0: Amin.
1: Dari dan pati.
0: Ya amin.
1: Tetap disayang oleh anak-anak.
0: Ya amin.
1: Terutama suami lo.
0: Ya benar. Lagu ini di situ.
1: Lagu ini.
0: Yup.
1: Istri teladan.
0: Oh, istri teladan. Oke. Okay.
1: Semoga
0: okay.
1: Menjadi istri yang teladan memawat gerak.
0: Ya, benar.
1: Keluarganya.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin. Amin. Amin. Amin.
1: Ya, kalau keluarganya KPW.
0: Iya, benar, Mas. Yo, yang terbaik, yo. Ya, Sak.
1: Ya. Kak Erwin,
0: yo.
1: Juga selamat ulang tahun.
0: Iya, selamat ulang tahun. Eh, Kane. Ya.
1: Tetap. Apa yang kita kan
0: berlaksana
1: ya.
0: Iya benar. Nanti deh
1: saya,
0: ya kalau seandainya Eka sama Erwin jadi satu, Gusti Allah melindunginya, ngijabahi berkah.
1: Amin.
0: Nanggap orjen M sini bawa rausah bayar. Bener, mbok nganti cili. Iya.
1: Catat Mama
0: Erwin. Ya, catat, catat Eka karo Erwin.
1: Catat Eka karo Erwin.
0: Nang cili perlu wae tak tembok aku yang ngerti desane kok.
1: Oh,
0: apa neng iya, iya wes ora usah bayar, bener tak sumbang
1: bayar wes
0: yes
1: penting uang bensin bae
0: ya yes, ora usah ora usah ora usah wes bener saki lahir batin saku ora apa-apa
1: ya
0: wes ya catat kak catat Erwin ya
1: catat Erwin baik kak
0: ya
1: jendanya terlaksana ya
0: ya amin amin amin ya. Wes Kang Acong sore.
1: Mangat,
0: yo, aku ya, mau nyumbang lagu oh. Ya wes bener.
1: Umi Laila semoga tabah ya Umi Laila.
0: Amin. Iya iya iya bener ya. Dikasih penguat.
1: Pasti Mama Wiwi.
0: Yo. Pangeran salam kenal buat Jasa Kracum Pangeran Layang-Layang.
1: Pangeran Layang-Layang. Yeah. Juga
0: Akil. Okay. Yo Akil.
1: Taruh lah Pak KM. Pasti Mama Wiwi.
0: Oke.
1: Okay. Ya Mama Nabia,
0: yo.
1: Mama Nani.
0: Oke.
1: Okay.
0: Sip.
1: Piol. Peter.
0: Yo.
1: Ang Pato, Mama Lydia.
0: Yo.
1: Mama Nani. Mama Lani ya.
0: Yo, oke.
1: Ini ke Depar Mudiono.
0: Yo.
1: Oke.
0: Okay.
1: Selamat Toloyo.
0: Yo bener, Sat.
1: Yo.
0: Yo,
1: ya.
0: Ya sak, rungono dhisik sak.
2: Sak dilupakan ya.
0: Weh, sak.
1: Ya, ya.
0: Ya bener.
1: Yo mat ya. Yo.
0: Yo, heeh.
1: Yo mat cara mane ja? Mat cara santai kowe
0: sak dhewe. Oke. Mungkin 4 sekawan kalau Mama Dia ta.
1: Sekawan kok ya.
0: Oke.
1: Ke daerah mane?
0: Yo. Yo.
1: Mm-hmm.
0: Oke okay, siap.
1: Spesial lo.
0: Yo spesial ben.
1: Ya, so.
0: Ya oke. Oke, benar siap. Yo amin amin.
1: Ya. Oh, niang kota.
0: Yo niang kota, yo. Heeh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumlah Cincing. Pak Yo, terima kasih untuk Jasa Racum. Ya bersama Mama Suwada yang ada di Harjo-Harjo Kidul. Ya, selamat sore ya yang ada di Arjo Sari Gidur, Arjo Sari Lor ya. Kami 145-47, assalamualaikum, selamat sore di Padang Jut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Padang Jut.
0: Iya.
3: Sapor ya teman-teman.
0: Teman wes, kelacan dah.
3: Sombong orang kenal buat kawan
0: ah. Iya, wes hak juga lo sak, payah sak.
3: Iya, pesek. Iya. Mana dia?
0: Iya.
3: Amaksi Gemala.
0: Iya.
3: Kang Uli, Kang Aryo, Kang Edi Dadon,
0: yeah.
3: Mama Lydia, terus
0: yeah. Kang Yo Kang Bagas, selamat sore Kang Bagas. Iya.
3: Siapa Kang?
0: Kang Bagas.
3: Kang Bagas. Yo. Tadi ada layang-layang.
0: Layang Pangeran layang-layang.
3: Iya, buat
0: Kepala Pulang Wetan.
3: Laila.
0: Laila, iya.
3: Monitor ya.
0: Yo. Iya, benar, tetap anugerah kita.
3: Iya, ditambahkan hatinya.
0: Amin, amin, amin.
3: Karena semua yang datang dia akan amin. Pergi.
0: Amin, iya, benar. Ini lagunya
3: buat
0: apa?
3: Semuanya aja yeah. Barane Paramonis dari A sampai yeah. Z.
0: Lagunya apa? Sesal.
3: Lagunya Kereta Senja.
0: Oh, Kereta Senja. Kereta Malam mungkin.
3: Kereta Malam.
0: Iya, kalau Kereta Senja nanti nela lejar. Iya, Kereta Malam, iya. Yeah. Nah,
3: ya udah itu aja.
0: Oke.
3: Okay. Spesialnya buat Kang
0: Mal sama Dini. Terima kasih. Amin amin amin.
3: Buat empat sekawan.
0: Yuk, empat sekawan.
3: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dunia Dinjing. Pak Iyo, terima kasih Mama Dea, Mas Agus Bailer yang ada di Duku Ketanggungan ya. Tapi bukan Ketanggungan Brebes, tapi Ketanggungan Duku Curi ya. Ada anak warana yang lori gumalar ya. Kan Ketanggungan terus dia kupu ya. Kok ngalor bisa nang Sidapurna, Sidakaton ya. Di situ itu ya. Baik yop. Ya semua saja selamat sore untuk yang ada di Duku Ketanggungan dan sekitarnya ya. Ada Mama Rizky yang ada di Gumalar juga di situ. Selamat sore ya untuk Pangeran Layang-Layang di Bala Pulang Wecen. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat panjang umur ya. Jaksa Raja Benang-Benang Bagas di Wadi Kumpul. Bayu dan Mbak Am, kembang-bang salam buat Mama Nadia, Mama Wiwin, Mama Lani, Mbak Iqmah. Pada Mama Abdillah, Teh Agustin, Nyiratu, Jasa Racum. Channel Jahit KB Bayu Wes, ya akhir perpisahan ya sudah tersimpan juga. Ada Mama Elsa hadir, terima kasih ikut gabung ya. Assalamualaikum Mas Bawar, lagunya dong Seribu Janji Dailela, terima kasih Ibu Santo Yong Tahu. Ya Madam Rengganis, Kripo. Sudah dihadirkan Mas Sore Kang Bawar dari Nasori Garuda Steam Jarup. Salamnya buat My Darling. Ada Sahrul Purbasana, Kang PM. Ya Kang Boi, Mama Gilang, Teh Mimi, Mama Dia, Bu Sanco. Ada Agustin, Kang Motor Odong-Odong, Da Siti Bengli. Ada Ahmad Cangkring, Jasa Kerajum, Aburkon, Mbak Atun, Ayam Ceker. Kang Doli, ada salam kenal buat untuk semua saja Balani Setara Pramon FM Tegal. Terima kasih untuk Kang Bawar ya, kembali ya. Terima kasih Kang Tasori yang ada di Tarubunya. Baik ya, Kang Acong bersama Yusibat ya. Selamat sore yang ada di Bagianten. Di sana juga ada Andi Bagianten. Baik ya, dendam kebencian istri teladan. Di akhir perpisahan juga ada kereta malam tentunya yo capcus yo.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852931998. Apotek Akila.

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, kembali ke 101.5 Sutera Pramon Dangduti Saporete. Bayu tadi sudah ada dendam kebencian, ada istri teladan, kereta malam, dan akhir perpisahan. Bayu di sebentar sore hari ini yo, assalamualaikum. Oh, shit, ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padangdut Saporete.
0: Teman-teman.
1: Ya Allah.
0: Ya Allah. Ya. Siapa?
1: Sampai.
0: Ya anak lah, Mas Gun. Iya. Anak.
1: Lah wis ora pilih lah,
0: wis. Dilawan.
1: Ora pilih lawuh. Ya sing penting menghasilkan.
0: Ya bener. Ya miki ya isuk yo nang apotek kan nang Slawi sekitare.
1: Miki ngapotek?
0: Mau iya isuk.
1: Wis mampir meh.
0: Iya lagi yo terus akhire panjemput bocah.
1: Oh. Mampir meh sering kok.
0: Medan.
1: Apa,
0: iya, kalem gong, wes insya Allah.
1: Iya ngobrol.
0: Iya ngobrol itu.
1: Ilmu tua.
0: Iya benar.
1: Iya. Ada ngobrol ilmu tua, tiada kok kena kayong adem.
0: Adem.
1: Iya. Ya kadang-kadang detek nak solusi.
0: Nah, kayak kue. Iya benar.
1: Karena ngobrol karo wong sing akeh uyal kan. Nah. Etungannya olite alan bu, yang silaturahmi kan cara wong sing pengalaman moni ne buka rezeki,
0: memperpanjang umur. Nah, kayak gue,
1: ya yang tau kerungu kayak gue, malu ne kulak ya kan?
0: Iya kulak bener. Yupoyi, selamat sore Yupoyi, harus lagi tuh.
1: Yupoyi ngonangi Yupoyi.
0: Gue lagi nonton.
1: Padahal yang
0: beli pirmi ini ke iya konangan
1: bisa ngonang.
0: Iya bener.
1: Ya wising penting Yopoji ya sehat.
0: Sehat
1: ya,
0: iya. Oke okay.
1: Iya. Apa yang ada pelaku kaya kang
0: apa
1: Bimbang
0: gue? Bimbang? Uyudium.
1: Iya Bimbang yang LP.
0: Iya ini soalnya kutus, khusus wong sing lipstikan ya. Iya.
1: Ya besar lestifikan bae melune kaya sakrampune lanang wadon melune ibadah ya
0: kan? Ibadah bener. Tapi tapi pasti nggo sing lanang nek sing dibojo.
1: Iya sakrampune sing rakae lanang wadon.
0: Iya.
1: Bojo suami istri lanang.
0: Heeh. Pasti dinggo sing lanang nah kowe.
1: Kowe sing lanang kuwi bling-bling kaya aku.
0: Iya kuwi berarti bener.
1: Iya wis waya ya wene.
0: Iya
1: wedang.
0: Kuwi wedang.
1: Silakan
0: untuk
1: baliknya buat gawe enak kono kayang pikiran sing manteng jadi kendor.
0: Nah kayak gue
1: hati sing lega jadi hati sing sesek jadi
0: lega. Lega kayak ya gue kadang-kadang nyong kangen kue ini.
1: Ya mana tuling ojo
0: ya wes nggak kalem ya. Engko tak sempat-sempatnya wis kalem. Tetep ana preine kok aku ora ning ngapun terus ana preine.
1: Iya nyong kadang pandolan ngono kayang eh ana kendala.
0: Iya langsung
1: ya, sempat.
0: Iya.
1: Ngono kaya kowe. Ngobrol kaya tengah wengi kan cecet.
0: Lah bener.
1: Iya. Ya, umpas nuri monitor.
0: Iya, kas nuri ora nyendol sih.
1: Ora nyendol. Apa Sahrul ya dan wis kekes-kekes.
0: Iya, apa Sahrul ya.
1: Kang Boim ta malah waya ya wene puluh menit tambahi Kang Boim.
0: Iya bener oh.
1: Iya, mulane wis lubar asar.
0: Wah, guntingi ulune wis.
1: Iya. Kasak racun ta buka.
0: Iya, jeng racun wis njek-njek kedele ya mene.
1: Iya wis arek kaya kem bapak ya aset negara.
0: Ya kowe Kasnuri dengi ya Kasnuri kowe. Nyendol.
1: Iya ya.
0: Iya.
1: Ya berarti sehat.
0: Sehat ya.
1: Iya.
0: Kan Caim yo puyi lah.
1: Yo puyi.
0: Iya.
1: Iya.
0: Direwange mlipir lewat ngisor-ngisor wae konanga.
1: Iya puyi ge culik.
0: Yo bener.
1: Iya. Culik yang krungu pasak kidul
0: lho. Iya pasak kidul ya.
1: Iya jamane langsung Dewa Angga. Oleh omongan gue sing kawasan gitu lah ya ku. Kasi kerombang-kerombang kayak kembu apa wong monitor apa ora?
0: Oh ini.
1: Iya, kurung mati.
0: Gede ger monitor tuh lenje monomini lah.
1: Ora apa-apa wis kan.
0: Iya, ora apa-apa. Wong nuwe nggo ganjel jerumpul bisa.
1: Ya sama sekalian ngono ngada wong kae menak-menak. Alah momong ayo kok.
0: Iya bener. Endah bombong. Carane ger. Ngono kan oleh pahala.
1: Oleh.
0: Iya. Oleh pahala.
1: Soale kaene kanan
0: hibur. Itu hibur ya.
1: Nih, karo kae sisa panak ya.
0: Nggih, Pak. Didegani.
1: Didegani. Iya, dolek Kang Parjo.
0: Yop.
1: Iya, Kang PE.
0: Heeh. Iya. Cuk Emi yo.

0: Ojo Emmy ho sing biasa.
1: Ojo Emmy monitor.
0: Ojo Emmy. Ya aku lagi ngurusi pengganti pakaian ngene kuwi.
1: Yang wayahe wene wong wadon.
0: Iya kan kan ceritane anak bocah cilik kan kan adine iki budhe. Iya bener.
1: Kayane ni pahlawan.
0: Ya kuwi pahlawan ning.
1: Iya ngopi bocah.
0: Iya, saiki tumpane sapane ra budine kan ngene kuwi.
1: Ya iya. Arane sing
0: perek kaya. Sing perek ya. Jalan asli anaknya wis kuliah sih, wis gede wis.
1: Oh, wis gede ya.
0: Iya.
1: Berarti kowe tungane anake Adi.
0: Iya, anake Adi yang mamane.
1: Berarti wis ngundange Budhe.
0: Iya, Budhe.
1: Iya. Jadi kowe kok keparingi sabar.
0: Amin, amin, amin.
1: Iya, paringi
0: kesabaran. Iya, amin, amin, amin. Iya.
2: Wadaim, kabar sehat ya, Kang Bawor. Wong ki sering macel-macel kuwi kayu gedhi jrumpul ya wong ki iki lah kamaning.
0: Weh.
1: Apa
0: Kang? Kang Adiansa babakan.
1: Oh, Kang Adiansa. Iya,
0: bener.
1: Iya. Ya sehat Kang.
0: Iya, sehat.
1: Heeh. Sampainya dan si tak si jaluk sehat ya.
0: Iya, begitu.
1: Iya, amin bakar madu, semoga amal ibadah.
0: Iya, amin amin.
1: Diterima Gusti Allah.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Heeh. Umi lela, semoga paringan.
0: Kabar ya
1: sesuatu kesehatan
0: ya.
1: Heeh. Jadi kok kayak Nia ya?
0: Ya, Nia Kota saya jenenge.
1: Nia Kota sih di lampu merah kantong.
0: Ya, kantong bener.
1: Iya. Lego aku mikir Kang Poem wes.
0: Yo Kang Poem wes.
1: Mandor.
0: Yo pengandor.
1: Ya, kae mau anu kiwi monitor kok.
0: Kegiatan ya. Lain ya.
1: Iya bukan si kurung yang kau nyampe kenal mau salam Kang Daim
0: ya. Ya bener, yes ya.
1: Iya, tadi kau Kang Putin, apa Tahrol.
0: Ya bener.
1: Iya.
0: Kang Untung yang kau ya.
1: Iya, bukan monitor.
0: Monitor.
1: Iya, karena ada barang rasan
0: kan? Yang rasan ya bener rakitan secuil mburan
1: secuil buah
0: ya kayak gue
1: mereka tinggal yang nganduk sabar ganis ya
0: bener madam
1: iya madam marane
0: iya mama Uti yang dari mama Uti
1: ya Allah
0: mama Uti iya oke okay. Ya, mama Uti di Slawi
1: iya jadi kayak Nyirato
0: Nyirato
1: Nyirato Malang karena Kang Bagas ya
0: yuk Kang Bagas waktu kumpul
1: waktu kumpul di waktu kumpul baik kayak lingak-ling
0: waktu kumpul wis mana-mana Kang Daim
1: gitu mana
0: ya tunggakan tiga wis pokoknya mentok mentok bukit wis
1: ada mono ya yang wis orang bisa kaya
0: wis orang bisa anak akses maning ke sana harus balik ke sini lagi.
1: Iya.
0: Ya harus balik ke Cikadu.
1: Ya di kawasan mono kan gak karo sampean yang ora bisa kae.
0: Ya ora lah, minungan yo mana-mana.
1: Kayong ke mutar wong klelep kuwi. Paling pamit jalur-jalur sing kayong.
0: Iya. Kuwi kan ya waktu kumpul Majalangu terus Cikadu lah ning pasar Cikadu kuwi ana pertigaan no. Sing ngalor ku jurusan ning pasir ning opo jenenge Budhe ho. Lah kok sing kuwi sing nganan.
1: Iya iya.
0: Iya kuwi.
1: Yang ngitungane kuwi kawasane sampe.
0: Iya waktu itu tapi nyong bae monitor terus kok Kang awit nom nganti cuwa.
1: Siapa Kang?
0: Kuwi Yupuji.
1: Yupuji.
0: Iya.
1: Ya percaya.
0: Ya terima kasih Kang Daim salam balik Madam Rengganis.
1: Iya, matur nuwun.
0: Iya.
1: Yupuji monitor awit toplosan. Partainya telu.
0: Ya bener. Oh, partainya si telu. Bener.
1: Iya. Is monitor radio.
0: Iya bener. Salam kenal buat Kang Daim, Pangeran Layang-Layang.
1: Oh iya, Pangeran Layang-Layang.
0: Yang balap pulang wetan.
1: Balap pulang wetan. Iya.
0: Yo.
1: Apa dah siapa ya?
0: Urat. Nah, ini dah mengenal yang layang sing balapan metaan sing arah jati barang.
1: Oh, arah jati barang.
0: Ya, nah, apa dah sedan kidul gili mana?
1: Kidul gili. Kue metaan lor gili.
0: Lor gili, ye. Sing arah jati barang. Kalau pertigaan ni orang ada kok. Jadi lori.
1: Lori kue ya.
0: Ya, lori apotek ya, apotek Tegongen.
1: Iya.
0: Assalamualaikum, selamat sore.
1: Eh? Ya, siapa Kang?
0: Assalamualaikum, selamat sore Kang Daim. Salam kenal kue Kang Bagas Miki.
1: Ya Kang Bagas. Iya, sini jaluk sehat.
0: Iya. Selamat sore Kang Daim, sehat.
1: Sinten?
0: Apa Acung?
1: Oh ya Allah.
0: Sing duwe dewa enggak? Ya. Sing duwe dewa enggak?
1: Dewa. Anggone terkenale kae Kang. Timas.

0: Timas.
1: Tikungan mesra. apa tong gebean Timas ya bener.
0: Iya. Yo takon ku bisarane-arane Timas kepiben atur sore pribe.
1: Bener, tikungan mesra.
0: Aku dulu sing hati-hati.
1: Hati-hati memang.
0: Soale neko.
1: Iya.
0: Cara rumbu motore nyambung aspal pun ini mesra.
1: Mesra iya bener.
0: Tikungan mesra kayak
1: tikungan mesra.
0: Iya, gantian apa ya kamu tak pitul ya.
1: Iya.
0: Iya. Balik maning oh.
1: Iya.
0: Balik maning ngalor.
1: Ngalor.
0: Pas ada pikirin kami Kang Bo, mana Bang bisa?
1: Iya. Weh. Weh, Kang Daim sehat.
0: Apa Kang?
1: Mas Joko Tingkir.
0: Oh Kang Joko Tingkir.
1: Iya.
0: Iya, dengan tangga yang ngedur panggung ya.
1: Iya bener. Nek Didik Gani ngomong neng gitu ya. Nek Didik Gani ngomong jadi nek nek joget tangane eber eber.
0: Eber eber. Aku tahu Mbak Tiri kayak kebarak kok Kang. Keteter yang orang mampu.
1: Keteter orang mampu.
0: Iya gerakan kayak akenumen yang dulu siji ya.
1: Siji tok.
0: Iya akhirnya nengono kayak lindok.
1: Ketendang angin akhiri.
0: Iya. Ya Kang Jaka Tingkir ya. Iya arane paling sehat ya kowe.
1: Amin. Iya.
0: Ya wis salam ke KPP ya Kang.
1: Iya.
0: Ya kowe lagi ngutip Bang ya.
1: Ya, isi ana suarane ya Kang Daim. Wah ya isi apa? Apa Cung?
0: Apa Cung? Ya Pak Cung mereka jangan ngasih ana suara.
1: Iya, no online.
0: Moyong kerungu, moyong dekem ayam.
1: Iya, bener ya.
0: Iya, tutup gunake sedulur lanang kaya ngapa?
1: Iya, kaya kowe ya.
0: Are tutup gune dah seneng ngono.
1: Yo, oke.
0: Iya. Heeh. Paling isi kafe ya.
1: Yo.
0: Nggih, matur suwun.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dupla Cincing. Ya, ada Kang Daim yang ada di Bedug ya. Selamat sore yang ada di Bedug semua saja, pekirikan ya. Ada di Pecapian ya. Baik ya, disapa Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum di Padang Dudang Dutik seperti salam Kang Gusing lagi. Ultah Mama Wajra, semoga sehat selalu panjang umur dan murah rezeki bersama keluarganya. Salamnya Kang Gobalan setara peramun KB tanpa terkecuali, semoga pada sehat. Buat Kang Bawar, semoga sehat selalu. Terima kasih, lagu ini melu saja, yes. Kang Bagas ya. Ayo tuntas sudah kepersembahan Bawar di kesempatan sore ini di Padang Dut. Nanti ketemu di Dedang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10. Warung Cat Kemen yang terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur. Solusi sehat untuk kita semua. Baik, yep, selamat sore, selamat aktivitas. Kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Sabrete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berisik bae kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
1: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
0: Weta, Ipa sengaja daripada gabut.
1: Alah ngeles, kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadi
0: obatnya sing cocok nggo Ipa?
1: Ah, yuh nang apotik baik, tuku Vitama, endah penglihatannya normal maning. Wis ake sing cocok kok, libar kue HP-nya kurang yo.
0: Iya kang, yuh kater.
1: Ondi si caper, kon naro weronyo lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membahas kesehatan mata anter, mata glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional
3: seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Langsung nomor 25. Apotik Moga Sehat, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia 88. Apotik Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Nah.

0: satu konsumen pengguna Habutop.
1: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat membeli
1: madu Vitapedia, Sultasi, dan hubungi call center
2: Raya Yomani,
1: Sultana, Vitama, Agen-agen, dan pemilik konsumen hubungi call center kami di 0852

0: kasih dan sayang. Oke. Ulu, iya apa angin bapak?
1: Tegal Sari.
0: Oh, habis dari Tegal Sari. Dari ramah.
1: Orang Kalimantan ini nggak ada.
0: Ya, kalau di gang itu ada motor putih ya pasti ada Pak De.
1: Nengok.
0: Iya wes, ya wes sehat. Lagi salamnya buat siapa?
1: Langsung ke ibu.
0: Ya. Oke. Yo. Bisa ada Om Awang.
1: Ya.
0: Ayo, ho em.
1: Ada. Om Awang.
0: Om Awang, ya.
1: Yang punya mainan banyak.
0: Oh, yang punya mainan banyak.
1: Tapi Koni enggak pernah dikasih.
0: Weh, Om Awang, weh. Ya. Yeah.
1: Lah Om jualannya mainan.
0: Oh, jualan mainan.
1: Di alun-alun.
0: Di
1: Selawi.
0: Oh, di alun-alun Selawi.
1: Selawi.
0: Terus.
1: Trio Pesek.
0: Trio Pesek.
1: Malam.
0: Malam Trio Pesek.
1: Itu Lani.
0: Terus?
1: Mama Net.
0: Mana terus?
1: Mama Nunung.
0: Iya. Yeah. Tiga janda gaul. Tiga janda gaul. Siapa kue? Ede.
1: Pulani.
0: Ya. Wala kue. Ede. Dari pan dikenalkan kalau kau dedikan.
1: Pakai mau kenalan.
0: Iya bener.
1: Lah tapi senengnya bohong.
0: Bang senengnya bohong pi, mendek bohong.
1: Nanti kalau ketemu pura-pura.
0: Iya.
1: Gak butuh.
0: Gua gak butuh. Pura-pura gak putus.
1: Terus Triomblesak.
0: Oh, Triomblesak.
1: Tiga dera manis.
0: Kue bapak Uya mam. Yuk. Uyo.
1: Om Parcu.
0: Yo, bapak Uya mama Uya.
1: Nia.
0: Nia kota. Bapak Uya mama Uya. Ya. Yeah.
1: Malam.
0: Maam dulu Dedek Gani, Om Uber.
1: Ini udah makan.
0: Ya, Om Uber.
1: Om Uber. Nanti ya. Makan itu.
0: Iya. Ya udah Om makan. Uber. Ya.
1: Kok namanya Uber?
0: Iya, tanya Om Uber kok namanya Om Uber kayak gue ya.
1: Kayak angin puting beliau.
0: Oh, kayak Uber.
1: Terus?
0: Ya.
1: Om Dewi
0: Kuntilanak. Wow, Om Dewi Kuntilanak.
1: Purini
0: Pak Pramudiana.
1: Mama Ari, Papa Ari.
0: Oh, Mama Ari, Papa Ari.
1: Anggir. Tangan eber-eber.
0: Oh, tangan eber-eber. Iya. Oke.
1: Terus?
0: Oh apa alul Om Ud. Cetret ye. Yeah. Nih.
1: Mama Prida
0: Om Acong. Yo Om Acong.
1: Om Acong.
0: Ya yeah, bersama Tante Siba.
1: Bersama Yusiba.
0: Yusiba adalah.
1: Oke. Yo. Mama Ardi.
0: Mama Ardi.
2: Jadi salam-salamnya
0: udah
2: dari
0: kerjaan
2: ibu.
0: Udah, kesel ya penggantian ibu.
1: Udah sehat ya?
0: Ya, alhamdulillah sehat, amin. Yo, benar.
2: Gani.
0: Ngeluh, gani.
2: Lanjut. Nggak
0: alohi jeng
2: rupiah.
0: Oke.
2: Nenek Agustin,
0: Nenek
2: Cita.
0: Yuk, cek Emi, ya.
2: Sang Emi,
0: yeah.
2: Mbak Eka Anjan, terus Umenro Ismeling, dari Bapak Dekonro, Malamaneng Umpembang UPM, terus Bunda Saliwate, Pak Atoma,
0: ya jaluk duit I,
2: Yutrinil,
0: Kang Om Sarno,
2: apa?
0: Kang Sarno,
2: Kang Sarno Yumarti.

0: gitu.
1: Yang terus hitam.
0: Mas Tangek malam ya. Ibu sungguh.
1: Mbak
0: Titi, Mbak Ning suka mama minta mama Tinda apa ibu yang pasal atau loyo salam
1: ya, yo mintel-mintel salam dua kapsul.
0: Yo mintel pun das.
1: Yo.
0: Apa ya ibu Santo yang ya.
1: Yang tahu salam dua kapsul. Mama terus, Dika salam dua kapsul.
0: Yo Bu Khotija juga.
1: Yo
0: Bu. Terus Bunda Sandi Purpo.
1: Yo Bu Fatimah ya salam dua kapsul.
0: Fatimah salam dua kapsul.
1: Nek Bawor.
0: Salam empat kapsul.
1: Empat kapsul.
0: Ngepange
1: mbu.
0: Ngepange loro.
1: Loro we. Selamat malam Mama Lani, Kang Sarmuti Damjak Surabaya.
0: Kang Sarmuti Damjak Surabaya.
1: Ya.
0: Terus nggo kabeh bae lah.
1: Kabeh bae. Ya
0: nggo. Lakene Mama Lani ya.
1: Oke. Okay. Super
0: ngotri OPS.
1: Yo.
0: Super mani nggo sing gawe kawasan aku lah ya.
1: Iya.
0: Semoga cepet sehat.
1: Wes set ya rungokno ge, ge kumpulkan. Oke.
2: Sudah mendengar juga nih, semoga bisa ketemu ya, atas ya ke Umi Lele ya, dengan yang.
1: Ya, ya, wes mulai, wes sembuh.
0: Alhamdulillah. Makasih Mas Bowon.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, jumlah cing-cing. Yuk, Mama Lani, ya, ditunjukkan sama Dede Agani ya, bersama anak-anaknya. Selamat malam juga untuk yang ada di Munjung Agung tentunya. Sapaan dari Istana Pramun FM Tegal. 6154477 Walwa. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Pramon Tegal Bang Dede. Pak.
1: Teman-teman. Alhamdulillah bergas waras terkenas iso tuku beras.
3: Iya, syukur itu juga.
1: Iya.
3: Lagi sakit.
1: Siapa? Iya, lagi rana kawak. Iya, cuaca memang ya kecapean bisa.
3: Iya. Ini kirim Mama Lani, Pak. Jangan kenang penyakit Mama Lani. Ayo ngetak ya, Kang Tiki. Ciri-ciri ini kenang TBC, Mas.
1: TBC apa?
3: TBC
1: tekanan batin cinta. Oh, tekanan batin cinta. Langu ini, ya alhamdulillah.
3: Kepala rindu gue.
1: Iya, lang mau wis titik. Wis titik langsung jengkel kok.
3: Oh, kayak gue.
1: Iya.
3: Tangi.
1: Ya wingi, mbah. Sing tangi sing tengah apa sing dhuwur apa sing ngisor ora ngerti.
3: Iya. Langsung tangi.
1: Iya, alhamdulillah.
3: Iya, ngetuk
1: iya. Ini apa Kang Ki?
3: Ada Pak Mama Lani hari ini.
1: Oleh-oleh doa yang terbaik ya.
3: Oh, iya doa yang terbaik. Semoga lekas sembuh.
1: Amin. Amin.
3: Semoga lekas sembuh tak kapun atau Mas. Semoga lekas sehat.
1: Ya, lekas sehat ya bener.
3: Ya, lekas sembuh kak sunat.
1: Sunat ya.
3: Iya. Apa
1: kau tuh
3: pas sudah dimaning kok? Semoga
1: ada kesehatan. Ya.
4: Dipotret sun kang tersmet.
1: Wani oh ya segi ke.
3: Iman.
1: Iya.
4: Karo SP itu. Sun sing suwe sikep sing kenceng.
1: Iman. Akhirnya nyong mak celaku.
3: Mas Rudi. Kang Mukhtar sing doa dong-dong lagi apa Kang Mukhtar
1: kandung
3: Mbak Nia.
1: Weh, bapane Uya, mamane Uya.
3: Bapane Ari, mamane Ari, Bang Dul, terus go Kang Dul Mbak Nia. Tapi usah aden Mas. Ya wis ya, Mas Alame go kabe.
1: Oh, bye.
3: Iya. Aku yang masih kasih rono Mas.
1: Oke, kekasih.
3: Iya.
1: Oke. Iya, siap.
3: Tempat yang diinginkan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam di belakang cing-cing. Terima kasih Mas Dasmat ya, Mbak Ani yang ada di Kobo ya. Di Kelampok ya. 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramod.
5: Dangdut Sepor.
1: Teman-teman.
5: Selamat malam Mas Bawon.
1: Malam juga ya.

0: Ya, lagu ne.
1: You.
0: Apa ya? Tapi suka sih.
1: Apa gue judulnya?
0: Judulnya kae mas. Sing salam rindu apa ya? Perhoma.
1: Jadi kau lagi chat ya?
0: Iya. Salam rindu perhoma kita mah duet.
1: You.
0: Ya salam Dede Gani. Koro Mama Laninya. Selalu ya Dek. Pinter okay. Pelannya ya. Terus Dasmat Mbak Ani. Papa Nek Uya, Mama Nek Uya. Iwatri.
1: Yo.
0: Wuri Ciki Wir.
1: Yo.
0: Akil. Terus buat Nyi Ratu, selamat malam Nyi. Madam Reganit. Terus Mama Kiwi. Wartiem. Terus buat empat saudara, empat sekawan.
1: Oke.
0: Tiga dari mana?
1: Ya.
0: Terus buat Dasar Kadung, Papa HM, Papa HM, Kapitin, Bang Al, Perkon,
1: Cemi,
0: terus Mariah, Cemi Kunti, Cemi Tahya, terus buat Tapayanto, Kertelihin, terus buat Tas Nuri, Kang Doli, Mania Mogares, Perwongi Renge. Terus buat Umi Lela selamat malam
1: dan
0: selalu ya Mi.
1: Okay.
0: Terus buat Mama Ari, Papa Ari, Mbak Nita, Mas juga ke PP Mas.
1: Okay, siap.
0: Mas Leng, oh Mama Serwin ya.
1: Okay.
0: Semoga selalu.
1: Yo, siap.
0: Mas Bawo selamat tugas dan selalu ya.
1: You.
0: Semoga dilancarkan rezekinya ya Mas.
1: Amin.
0: Buat Tara Belani Perman semuanya
1: okay,
0: ya.
1: Oke, siap.
0: Ya, sempat ya. Mendengar kabar.
1: Yo.
0: Makasih ya mas.
1: Yo siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dibla jingjing.
0: John.
1: Terima kasih untuk Keka Tonjong. Selamat malam yang ada di Tonjong di Gapura Bumi Ayu. 6145477 Alwa Suara Stok.
0: Bumi Lera.
1: Umurnya. Sure.
0: Ya Emi sehat. Iya. Buat lagi apa mas?
1: Iya biasa.
0: Terus ada pendatang baru ya, Tasori
1: Garuda
0: baru ya.
1: Okay.
0: Selamat malam. Terusnya tuh ada Kang Dange, Ato bareng Mai. Sehat selalu ya, Kang Bagas juga, Kang Azul, Kang Bot, Kang Mama Putri, Mama Silmi, Budasar, Kang Botro, bareng Mama misalnya ya.
1: Ada
0: bareng Mas Agusnya, Mas Topi, di Kang Tower juga ya. Kang Adi, Mama Nadia juga
1: yang hari
0: diantar bareng Mama
1: Jenny.
0: Okay. Ada di Mama
1: Elsa
0: ya.
1: Ya.
0: Ini
1: Ustaz
0: tadi
1: Kang Unting. Unting,
0: ya.
1: Waalaikumsalam, Dibla Jengjeng. Di Kuningan, ya, Kangku Kesetiaan Anak, Kangku Anak.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu men Habutop.
1: Perkenalkan, nama
2: Tip Lainlah 33 Tegal Sari, Tegal.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat C.

0: Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01 Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari, yang tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 Raudatul Muslimin.
1: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 110.

Dapatkan Habuto, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor

0: 5 Kagok Selawi atau depan SPBU Kagok. Agen Apotik Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotik Nara Farma, alamat Jalan Raya Minaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Min.
1: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ya, insya Allah nanti dia gabung kembali ya. Ya,
1: anak keturun gitu loh. Gitu. Mana sih? Udah jual
0: lah kalau
1: gitu.
0: Nak apa?
1: Udah anak.
0: Iya, udah anak.
1: Lanjut, karo. Iya. Tinggal Trisno. Lanjut, panen. Abang-abang. Ya. Ujung tahun.
0: Yuk.
1: Kanto. Kasaruti, salaman jauh ini kemarin. Karena mau orang gagal, Kasaruti ya.
0: Iya, Kang Sarbi, Jambat Surabaya. Alhamdulillah.
1: Oh, udah-udah, kemana? Sama siapa, Kater? Lumra waktu wajah putune papa Kang Sarmuti. Kang Sarmuti. Oh, sudah kan Kang Sarmuti.
0: Iya.
1: Pertama Kang ngono. Kang Sarmuti. Aja dah Kang.
0: Iya.
1: Terus sama Mariati, Mariati. Mariati ya. Terus Mariati Ansa, Mamani, Kang PI.
0: Yo, selamat malam apa M.
1: Siapa Kang?
0: Yo, Matri, Matri, Matri, Matri.
1: Oh, Matri. Salam
0: juga
1: buat Kang
0: Aminah karo Mas Nuha.
1: Ngadungnya duit teh.
0: Iya, iya, benar.
1: Ya. Lanjut, yeah.
0: Yang punya
1: oh biar gitu loh
0: ya kone yo wong
1: iya ngono kaya gitu loh anak anggun normalan kuwe punya santri Purbowo kan ya
0: bener ini wong kuci
1: kuci atmoko ya
0: 367
1: sing Emi
0: ya Emi
1: ya
0: Welcome. Alhamdulillah berkas waras terkenas iso tuku beras. Yo. Yo, pas selamat Bu Serambuhan, warung Manas Madu.
2: Oke.
0: Ya tiba.
2: Tentu. Panggul Mbak Atun.
0: Yo.
2: Terus Kang Gas. Terus Nori
0: Kang. Bapaknya Uya, mamanya Uya.
2: Uya.
0: Yo Pangeran, Pangeran. Weh.
2: Tahu Mas.
0: Iya, pangeran siapa sih?
2: Pangeran, pangeran layang-layang.
0: Layang-layang, iya. Apa ini pangeran nemen yakin?
2: Pangeran layang-layang ya, sama terus Pak.
0: Yo.
2: Zepi, Nostangen.
0: Yo.
2: Terus,
0: Kau kenal?
2: Mudah jasih.
0: Yo, Bapak Uya.
2: Terus Aai, Nongki, Mudah.
0: Assalamualaikum selamat malam Setara Prabon.
3: Assalamualaikum Setara Balane Paramon. Kang Dute sapa rete?
0: Nemen-nemen.
3: Nemen
0: ejek wir.
3: Aku ne.
0: Halo? Wedi? Halo? Luru sinyal. Aduh. Lu ayo gudubrak halus. Ya, dikejar kembali ya. Ya bisa langsung gudubrak halus. 3528 halo. Assalamualaikum. Selamat malam.
4: Dangdute Paramon.
3: Setara Paramon. Hilang Miki Kang Bawor.
0: Iya, lu sinyal. Ya.
3: Anak mangan gaok.
0: Ya, alhamdulillah bisa dikejar maning.
3: Iya, kira-kira ke Bandungan. Lagune.
0: Pola wae ya.
3: Demen.
0: Ampun meneng Anggi kok polae kaya. Kok coro siji bae kaya.
3: Kenapa apa Anggi?
0: Wero coro.
3: Ala coro.
0: Ya. Wis diangkat kardusnya.
3: Alat
0: sorok. Ampun nemen kok busrek wae kaya.
3: Dinean. Alat sorok wedi. Lagune apa ya? Bedang dut. Lagune.
0: Ya.
3: Kae Mega Mustika.
0: Apa judulnya?
3: Eh, lagune apa ya? Ome.
0: Oh.
3: Ya, kae lagune Mega Cerita Hati.
0: Yo.
3: Mega Mustika ya.
0: Ya.
3: Salam-salam.
0: Yo.
3: Perdana
0: ngokang
3: bawor,
0: krono ayune. Wis, curma.

0: disemprot bayi itu yang lu mati.
1: Iya semprot gue mati.
0: Iya.
1: Terus gak paket tuh ya.
0: Yo. Eh, yo matri matri matri matri. Aminah.
1: Aku ingin ketemu mamane Uya.
0: Iya, mamane Uya, papane Uya. Yo, dalang
1: ketemu bu papane Uya melu bele wingi.
0: Melu?
1: Melu.
0: Oh, no.
1: Ya. Nyok ketemu
0: mamane
1: Uya. Coro turun di nokang kaya nak terus go umkas nuri bareng mamane.
0: Kang Sarmudi Dewi Kunci. Iya.
2: Selamat malam Putih Dewi Kuntilanak cantik. Gondilah dimakan bakso.
0: Wih.
1: Ayo Putih kasih ya.
0: Iya.
1: Putih Kunti kasih ya. Dewi
0: Kuntilanak cantik ya.
1: Sendiri.
0: Wow.
1: Makanya sekarang ada yang takut soalnya apa Bude Kunti cantik
0: gitu
1: ada yang takut
0: yo papa HM HM HM
1: iya papa HM ke
0: mama Lani
1: ya harus di
0: Parjo
1: Parjo
0: woy papa HM sebut papa HM
1: dimen
0: papa HM
1: papa HM wis ya
0: ya orang ucul-ucul
1: men
0: ngene yo wong
1: iya aku bapak wong
0: iya
1: mangane
0: toto yo kuntil bibit jahwini wis metu ya kang online
1: siapa kue
0: Muhtar odong-odong
1: oh iya kang Muhtar
0: odong-odong weh sing duwe nomor 5361 tuh pangapurane ya
1: iya siapa itu
0: nyonge rana pulsane ya
1: terus
0: dong dibuka oh nah lah wis nek wis langka pulsane ra usah WA
1: iya wis lah
0: iya
1: ya
0: tutuli
1: iya Mama Madam Renggani,
0: okay.
1: Mama Winda Kalilingi, Opo Happy, So Emi,
0: Dani,
1: terus si Tati Satu,
0: iya.
1: Temoja,
0: weh Pangeran Layang-Layang.
1: Aduh Pangeran Melayang-Layang, nyokolnya kangelan ya
0: Kang Bobo. Bener,
1: nyokolnya kangelan, no, melayang-layang terus
0: okay.
1: Sih.
0: Oke.
1: Terus
2: kok putih, sarungnya di jembreng nanti baksonya tak lempar.
0: Weh, jadi sarungnya kan jembreng kok baksonya tak lempar.
1: Jangan pakai sarung, Pak. Pakai tapi. Budi enggak punya sarung. Kok perempuan bawa sarung. Kan bawa itu yang punya sarung. Ya, weh. Terus memiki Mama Uya, bapaknya Uya.
0: Yo.
1: Mamane Ari, bapaknya Ari. Terus kok Umi Lela.
0: Ya. Benar.
1: Ya, sabar ya, Mi.
0: Iya, benar.
1: Kowe iki kan channel karo kok izin. Mau channel jahit. Jadi ketemu sih channel jahit
0: nang yeah, Mi,
1: nang Mi iki
0: lek yo benar.
1: Terus go. Ayo. Mama Anggi.
0: Yo.
1: Mama Anggi. Mama. Siapa ya?
0: Di mana? Om Ardi.
1: Om Ardi. Terus go.
0: Ratu,
1: Ratu. Okay. Iya Lipa Bagio bareng Ibu Guru ya terus gojong mati nih
0: ya
1: suara
0: ya yuk Kunti dijadwalkan lagi DKK-nya
1: oh boleh yo. Terserah wes saya aku tak itu yang ngomong
0: ini Bunda Rini Miki
1: oh Bunda Rini iya yang penting jangan tanggal 25
0: ya jadwal gimana kena tanggal 11 kena tanggal 12 kena wes pokoknya 11 ya. 12 terserah wes
1: ini ya pada Pak Prapuru terus Bang Doli
0: okay. Mika
1: Samudi wis terus go Sewilan Seng
0: yeah.
1: Ompong Pak okay. Ompong
0: yo.
1: Terus go Abah Acong
0: Abah Acong
1: iya terus go Andi Pakyan
0: ya
1: Warni Pak
0: Kopi
1: Kopi Din
0: Nyiratu iya sudah ya tadi
1: Pak Ato
0: oke
1: ya Caklalen
0: ya aduh ampun namun ya
1: apa manis lah ayo ngomong ada temen sih ya usah ngomong bebas
0: oke oke
1: dulu ngomong di sorry ngomong ke Melbu Maning
0: ya siap ngomong
1: ini jeritan hati ya
0: iya siap
1: dia
0: tidur. Udah tidur ya.
1: Lihat dia tidur. Sini ketemu kan sama anak.
0: Kalau
1: mama-mama kabe, dia mau tanah apa. Ya lagu ini spesial gak Umi
0: Iin. Ya, oke.
1: Dan hati.
0: Iya.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumlah Cing-Cing.
1: Jos.
0: Iya. Bagi ada Mbak Devi Kunci, ya ada Umi Iin, ada Mas Dedi, ada Umi Iin ya. Yang posisi ini lagi di Kemanjungan ya. Selamat malam. 6145

0: Jujur, halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Mas Mirdi, dungu.
0: Anyar, salam buat sekretaris Indri Dela, spesial ke tiga istriku. Ini yang radio, pemimpin. Bagus. Salino. Kuwi baik. Iya, jangan ada air mata. Olah aku berang-berang ibu kok, ya orang wah, aku nerang-nerang senandung rindu, tadi kadi. Makanya aku nengah jabat, terus rasa direves ngomong kayak gue, ayo gue. Jabat terus paling tak kayak ngomong kayak gue. Ngerasa direves kayak gue, aku guna-guna ora. Jadi aku ngomong kayak gue karena kan jabat terus paling gue ya digugu. Kalau kini wong tua. Ya ngomongan ini ngomongan sing apik. Ya terus ngapung gue ngapung nengger P3K mas kok mengkui kui bae langka apa jenis variasi liane lagi pamer kayak sekretaris ya Arbu Joni kayak wong neng kembangkan kayak iki bos kancel maning ya ya ora apa-apa ya haknya masing-masing ya dikai variasi lah kayak gue SMS ini di variasi ya. Mosok njenengan dia bocok telu sekretaris mosok jabatan apa ini jadul. Mosok apa ini jadul. Oh ini sekretaris paling ya ipel lah apa ini. Iya ya ora kaya kue war hake masing-masing. Iya cuma gini intermezzo saja divariasi. Ngetiki kue mokon salame kanggo banan istara pramon A sampai Z spesial go ketiga istri saya spesialnya go ketiga jadul paling orang HP ini ipel lah kayak gue alah aneh-aneh uang ya lagi yo malam Kang Bawor Tasori Garuda Steam taruh hadir salam Kang Pire telah gabung ya ada uwer-uwer ya semua setara Paramon Kang Duti Saporti terima kasih Kang Bawor ya ada channel Debong ya Bapak ini spesial taling tetap Bawor 12 ya di saat kita jauh.

Selamat malam budaknya, budaknya bersama Mbak Ibing di belakang pasar Pepetan ya. Pengampurannya besok bawa belum bisa ya. Paling Rebo bisanya ya. Bagaimana ngubungi wong ngeracikel HP Pimen ya.

0: vitaminus. Kemudian kakak saya Vita, saya mengkonsumsi roti dan botol. Alhamdulillah berangsur dengan
1: konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, 132 Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat, Jalan Raya Lemah Dur, T7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT

0: konsumsi nganggo penata minus, gluko iritasi mata, belek.
1: Dan aman tidak menimpa pedia, temoro, otipus. Di apotek apor 19-9588-0852-9319-9588.
2: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro, di agen resmi kami seperti Apotek Desa Pengabean, Perbatasan Desa Pengabean, dan Apotek Cahaya Sehat.

0: di Cerita Hati. Takkan lagi ada Malam dan Teman. Zaman jatuh.
1: Ikan bawang.
0: Ya, engkau dilihat maning ya tak.
1: Karena banyak. Semoga sehat selalu. Nanti pulang ke Tegal. Penasaran.
0: Layang-layang.
1: Pangeran Layang.
0: Kang Bagas.
1: Kang Gas di Watu Kumpul.
0: Yuk.
1: Turun dong, Kang Binang.
0: Ya.
1: Punya istri kau. Yang di Brebes ya semua. Di Tegal. Kang Aris Rampok. Banyak aja.
0: Menengok. Ya, Aminah.
1: Iya. Lo kalau orang 10 tahun, lo bisa nipu ya, Kang? Oh iya, Cihat.
0: Salam dulu Dinji.
2: Tara para mendanggu desa Korek.
0: Nama-nama-naman kie neng kene kie.
2: Apa ya? Lagune.
0: Yo.
2: Yo kae Kang Mansur nangis lah. Penalu cinta Kang.
0: Penalu cinta. Kayang ini yo wong.
2: Le bubai.
0: Bubai we. We.
2: Kayo wong ya Kang. Apa ya? Salam memilih. Aku kelingan Kang.
0: Yeah.
2: Kenangan masa lalu karo Manes Kang.
0: Manes ya.
2: Iya, kata-kata Manes, kata-kata terakhir ki tingonong-onong.
0: Tingonong-onong. Pak lagi sibuk karo putu sih Mama Ari waktu dia.
2: Iya. Iya, Bu Nes kapan-kapan jalan mono ya Nes.
0: Ya, Pak, kapan-kapan jalan mono Nes. Celuk-celuk Nes Mama Ari mono Nes lah.
2: Wingi-wingi ketemu Kang Nes. Karisma Kang. Jarene
0: kapan-kapan. Bener.
2: Oke.
0: Makasih. Terus ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dublat incing.
2: Yeah.
0: Ayo terima kasih. Yuk. Kita kumpul ya. Asal malam-malam Kang Bawa. Tapi saya tiap sendiri ya. Lima yang lawas. Kita ambil. Kita turut di play ya.
3: Bakar matu kau serang.
0: Yes, meninggal kemarin hari Sabtu.
3: Jam berapa sih?
0: Jam 3-an. Yo. Ayo terima kasih Kang Kamari yang dari Polda. Fotonya juga saya enggak begitu punya sih. Soalnya sering ketemu, saya perlu ketemu sama beliau ya. Apa fotonya di jalur?
1: Cinta bertabu-tabu.
0: Bisa. Pak HM, Bapak HM.
1: Yo.
0: Mama
1: Renggina.
0: Kang Daim. Ya, assalamualaikum. Menang bawa manis gurunya No Kangi yang cantik. Yang resmi kasih kayu Bupati Ma bersambut. Ya, selamat malam untuk semua saja barang Star Paramon. Iya. Iya, bagaimana lagi ya? Jadi kalau kita itu melihat ke belakang ya, teman-teman dengar asal Bima almarhum Mas Gio juga saudara sejak lama. Itu ya. Foto newe tak apa.

saya. Tentang Lin, aku lagi repot nyileh Lin, utang Lin. Tanya mumpung Pak Yuntam, iya. Jadi saksi saya, kenal tahu. Tapi mangsan lagi kena. Itu perjuangan seorang membina. Iya, habis popok saja. Aku belum, untuk saat ini belum rido. Hadir nih, cepat. Aku rata kongguni karena.

Siap sampai kapan ya Mbak Yunita bersama Mas Jape itu ya, yang ada di Kalibakung sehat selalu. Udah JJ yang ada di Danau Mare sehat selalu ya. Oke. Ada Pak Haji Imam Bujiat Moko bersama Bu Haja Siti Makna yang punya UD Harapan Jaya, salah satu agen resmi produk PT Danatur.

Assalamualaikum, selamat malam Mas Baru. Wong ireng hadir, salamnya buat semua saja balan setara Pramon. Super sayangnya buat Umi Nia yang selalu di haji. Terima kasih buat Mas Baru sama Nok Anggi, semoga sehat selalu.

0: Wih, kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon, Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya, ayah.
0: Buku Vitama. Mas, kayaknya rengkele, kie.
2: Salah uang. Ayo, mencina.
0: Dasar itu, mie.
3: Memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

alamat di Jalan Nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0: 0852 9319 9519 9588 9588.
1: Setara Paramount 100 M Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah...

0: baru. Alamat di Jalan Mina RT 16 RW Konti Apotek Faza Farmasi. Alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

baik dengan lantunan lebah hitam. Tuntas sudah kebersamaan baur di Denang Dangdut Memori. Nanti ketemu di para manusia spesial irama pantura terlaring dan tegal untuk panjenengannya. Baik Mabawar, mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan yang pastinya. Hari esok lebih baik daripada hari, kembali ke 101.5. Setara para mondar, seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Siji Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok.

0: selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sitar Abramon Dagdut Saparethi. Pada season ketiga di Abramon Show, spesial irama pantulah taring dan tegal untuk panjenengan. Bagaimana kabar balanai Sitar Abramon Tegal? For you di online bisa digunakan 35 WhatsApp SMS online 0852-931-9958. Baik, di kesempatan malam ini tadi sudah ada Warasomplat. Jumpa Pak Ecekewir 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Sitar Abramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gong dute sal. Selamat April.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam. Lepari trini. Terusan BPPPL pas ya. Banyak uya mau naik uya. Baik kalau unjung ya.
0: Yo. Malam Kang Mas.

0: Nok Hikmah.
1: Oh, Nok Hikmah. Selamat malam juga ya.
2: Selamat malam Mama Nadia.
1: Mama Nadia. Selamat malam. Terus buat Papa.
2: H-M. H-M. H-M.
1: Iya, terus buat Walemu ya. Paling Bunga Roja ya. Selamat malam.
2: Anton Lawatan.
1: Anton Lawatan. Anton Lawatan juga. Terus buat Pak Eka.
2: Darto Lawatan.
1: Anton.
2: Kang Darto.
1: Buat Budi Abdi Bapak Tegung.
2: Yo, bener.
1: Kan Gabila Mama terus buat Mama Reng
2: kan
1: ya. Ya Wargi Yem.
2: Yo.
1: Terus buat Mungkin apa yang ini Pemani Harisma Dan Tawo Jajar Pemani Mana Ari. Selamat malam.
2: Oke okay.
1: Saputra Mama Frida Bang Radat Walem Ibu Daruja Yang Robi Alois Wajah Barang Bawi Dan Teh Mimi ya. Patri-patri-patri
2: no, ya, Amina
1: ya mana kan saya lo buburannya paranya
2: yup
1: usit berajar buat nyak ya ayo manis ayo manis
2: ya awon ayo manis ganti
1: iya terus buat Mbak Asyifa ya sudah habis selamat malam
2: ya
1: Mama Nurul ya Mama Ipeng le Mama Ki barang Kang Sagu ya Nokma selama Mama Wajrahmu terus buat Mama Kamisa kamu terdong dong para mamat-mamat bunda
2: ya benar
1: barang Cengrani ya selamat malam Mama terus buat Kang Semaro Yati Mbak Maimuna ya terus buat Kang Bakas satu kumpul Mama Ardinya juga ya selamat malam terus buat Kang Akil Kang Peter terus buat
2: Acong Yusibat
1: Kang Acong
2: ya
1: iya juga ya terus lanjut buat Citi Soya Budi ini bareng Pak Pramibu Santo yang tahu Bu Dija
2: ya salam dua kapsul
1: Yumintel
2: Yumintel salam dua kapsul
1: ya terus
2: Bu Kapsul
1: ya salam dua kapsul buat Timah ya siapa
2: Bunda Rini
1: oh Minah Ting-Ting
2: Minah Ting-Ting Ting Marga Mulia ya Jepang kasih jaring water Jojo ya Ndoli telah 6154777 halo assalamualaikum selamat malam saudara para lagi kelilingane sapor
3: aku kelangon ya kucing lewat katone aku langsung sejak katone cuor ya
2: bi
3: selalu
2: minamin
3: sekene lah
2: karo mama Rizki
3: Mama nanti waktuan itu dia sih. Mama Lani, Mama Nadia, Mama Nono. Dikit-dikit gaul. Mama Rizki sehat selalu.
2: Yup.
3: Terus pakai cerita. Terus
2: Yo wayai Septi.
3: Udah Septi.
2: Ya wayai turu.
3: Terus esok ya. Angdoli ku ide.
2: Ya, Mbak Ina Bumi Jawa.
3: Mbak Ina Bumi Jawa.
2: Jawa Mas Kardu.
3: Terus kayo Tete Agustin ya. Apa?
2: CMI.
3: Oh, CMI.
2: Terus turu ya. Yang mene.
3: Terus kayo di Getera Manis.
2: Yap.
3: Mbak Ikma karo Kang Mase.
2: Yap.
3: Terus Mbak Nia karo Wok. Men. Turu mene.
2: Sing duwe semangka abang-abang.
3: Terus nggak Om Kasnuri karo Mama Mimin ya.
2: Ya.
3: Terus nggak.
2: Ya, gue ngomong malam Besti, we tulisannya makam Besti. Ya aku lagi lembur nyambi we anan karo Mbak Suci.
3: Oh.
2: Bodoh-bodoh Siti, iya.
3: Besti
2: sih. Silah. Segerobok lon Siti, sing ning Kaliwadah Siti. Padahal lemah kabeh.
3: Mbak Siti mikir sampe ya.
2: Jadi, wes, ya, mau kita jadi nengok tentang sekolah.
3: Terus, pas tangan itu, hari ibu sungguh tak kayaknya si monitor. Karena Mbak Titi maning ya.
2: Ya, Anton Lawatan.
3: Anton Lawatan. Sugeng dah kapsul. Dah santai, mereka ya, mereka tunjuk. Terus nengok. Wartiem.
2: Yo.
3: Ayo lopo ya. Ini. Ke toko malam.
2: Saya lobok.

0: Mbak
1: Rolas. Weh, sampai jam Rolas. Heeh. Hmm.
0: Terus nggak mama kini mama wajah apa wano mati
1: mama
0: ing terus dibentuk sama sing
1: pari
0: online wong lucu mas
1: im.
0: Oh iya kang tak alam terus apa alul
1: umum ya pangeran layang layang pangeran layang layang
0: pangeran layang layang untung ya malam
1: oke.
0: Terus nggak apa alul juga ya
1: Indro Ismailin, ya.
0: Iya malu. Terus
1: ngoh,
0: kayak oh,
1: yo.
0: Kang Akhil, Kang Peter, Kang Senal Said, Kang Piton, Berina, Kak Roman, Lang-Lange ya. Mas Win malu. Terus Mas Pi malam ya. Terus.
1: Kayong suarane kayak Bartangi Turusai.
0: Siapa?
1: Monod
0: tas nonton traktor menit
1: karu kelilingan
0: baiklah langsung
1: gue
0: keluarga nih mama lani tersupres
1: malam yang ada di Munjung Agung. Ya Bapak hadir bersama produk PT Denatur solusi sakit kita semua yang punya aktivitas malam ya tetap semangat yang pastinya makanya gue ya ngembil apa gue jajannya Anggi tak kemak kemak kemak ya semua saja balon istilah Pramon ya ada segara madu ada nyong cinta padamu ada kelangon dan ada pesir balungan yuk. Selamat malam yang ada di pangindangan semua saja yuk.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT03 RW01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT01 RW07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT03 RW08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02 RW02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Lah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

0: di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultan.

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Desa Poriti. Roda Lanang ke Kecan Sebeling, ya, tadi hadir. Ada juga Kelangon, Pesisir Balungan, Segala Madu dan Nyong Cinca Padamu. Ayo 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Dang Dute seperti asal berkatu kang.
0: Waalaikumsalam, dumlah tingting.
1: Kang, karena ganjil bapak ngomong.
0: Aduh,
1: matang.
0: Apa?
1: Aduh, sebuah mata.
0: Wah, aduh, sebuah mata.
1: Iya, ada deh.
0: Ada deh.
1: Namanya manusia, aku suara apa-apa lagi. Ingin cobaannya, sabar banyak kang.
0: Yap.
1: Sebuah bau, jadi. Sumuripnya tiba-tiba. Namanya semangsa manusia. Dengan lagu-lagu, nyong kalau sambil. Nitel apa kalau bal 4-2 penalti. Nyal terong nak dengan iya boleh iya dan
0: tidak
1: boleh main-main. Pak lupa ya benar dengan buka nyongus oh setai bayi dengan. Terima kasih berdarah kang bawon no kaki ya.
0: Terima kasih.
1: Buat Mas Bagas, mana kamar tadi?
0: Buat kumpul ya jaring kau neger motornya suara span. Di kenyataan pan dolan yang paramon ya wes ditunggu.
1: Oh, kita tunggu kok orang. Ya. Gus sing nanas madu mawar budas.
0: Mawar budas song.
1: Oh, sing kedia dari syukuran apa? Aja wae rekon.
0: Ini enggak buat.
1: Sehat ya, Kang. Aja wae mau tak ngin. Murah kalau jenengan dan jenengan senggang ngono ya.
0: Ya.
1: Song ana. Wis ngapik-ngapik bau wis syukur. Namanya manusia Kang ya.
0: Yo.
1: Tahu ya. Beroleh rezeki amin ya. Ajo ya buat tambah no kang semoga selalu kang.
0: Amin.
1: Buat peketu. Wis Martolo yo. Terus Ibu Rini semelek Bu.
0: Iya. Oke
1: Bapak wong Bu.
0: Wong.
1: Rini Bapak Perjono. Umi Lela terus Pak Manfrida.
0: Iya.
1: Sama Pak Nasir ya. Terus ada nutuk enak ke satene ibu ayo dah terus buat ibu yang tahu Pak Bambang
0: sama
1: Mak Neng Mas Santo Bang Atun Kasar Muti Surabaya terus ibu Andi Purbo Malani Kang Bi ada sebagai adian saya Azhar Benur Osman Reman sama
2: kaya ku ngapau ngomongan bawal bisa online mangane mikoro lontong kan bawal
1: oh lagi orang makan mie lagi prai
2: kaya ku ngapau ngomongan bawal bisa online mangane mikoro lontong kan bawal
1: ngomong kepikirin jauh dari mana terus Pama kewe kan sabu tau Marsen sama kami ya Mas motor dong-odong sama manusia juga terus kotro Ami suruh Kato Tuite yo aduk pite
0: ya
1: Kato Ami terus gue sincer dong ngoronya nyawer dong tiap paku yupa no kacang ketingkir loh ya
0: pengen jago tingkir
1: yang kayak mutan kan kayak yang ngapur pilih tau tau kayak mutan
3: malam papa HM kayak kata uang papa HM
1: oh lagi melek bang ya ceren iya walemu kita roh cara pantai
0: oke sih jam melek kong baru nonton lobo lah
1: iya pada gue kita lupar sih
0: lupa lupar
1: penalti 4-2
0: menang di
1: menang Indonesia lebih ini dengan lagunya kalau yakin TV anak sih maksudnya kan kan TV ini
0: kalau kan di sih kalau kan di
1: Thailand dari Indonesia penalti 4-2 lanjut kan terus gue kemarin itu rumah Bang Tul Batung Bang Semanggi Bang Menyawa Bagas Andri Gondrong Mbak Nisa terus buat Bunda Cece Mbak Nita sama Kak Dewi buat Cece di mana sama Pak Haji Imam Fuad apa ya Berjaya lanjut sekarang cuma saja Mas Adi Mas Awang Pak Gondrong Mbak Bipe ya Mbak Nisa Gawet terus Eka Anjas Eka Lonjong Eka Erwin ya lanjut terus menit
0: oke
1: terus manis banyak so ya Mak Nunung kali nyamat, ya. Mak Nuri, Mama Bibin, Kang Barjo, Mama Hikmah, Silas, Bung Ireng, Mbak Nia, Nah, Mang Teddy, ya, Mama Dewi Kunti ya.
0: Ya.
1: Saya Mimi, semua monitor mana enggak?
0: Saya ya, Cak Mimi.
1: Oh, Cak Mimi. Terus
0: Cak Emi.
1: Cak Emi. Terus Wahia sama Pak Beni.
0: Yo, malam Papa PM Kang Sarmudi.
1: Oh, Kang Sarmudi ya, Kang. Kok sudah tanggal 11 ya, ada kelakang.
0: Betul. Ya, oke.
1: Ya. Oh, Pak Cong. Kacung
0: monitor
1: kan? Tapi isi buat monitor ke kan?
0: Iya, ura kira nyendol.
1: Nyendol ya, pasti turun ya. Apa dan kalau kau sudah bilang balik ya bisa mungkin.
0: Iya pak.
1: Ya lagi pada kemajuan dia sih. Nah kita terus asal sana doko. Kue merong ganis, wartinya menggerut, mau ini kalingi, Bang John sama Yatina, Bainopal, Rohim sama Umar ini juga ya. Lanjut mengisi mani miki ya, terus Wajah Sarul, Mbak Nisa, Pak Kang Udin, Udin Beduk, Udin Beduk, Kang Boim sama Mbak Atut, Kang Ali sama Medin ya. Eh Dro, lagi apa? Turan apa Dro?
0: Ya biasa, neng lampu merah.
1: Endro, gue Esmiling juga ya kan. Kasar Jumarti, Utin RR Samping Tri, Nil Batari, Jumeng, Ami, sama gue ya. Bang Mai,
0: Bang
1: Mai, Torokas. Iya, kawasan lepetkan juga ya.
0: Ya,
1: lanjut, Mani. Uwe Rizky. Anton Lawatan juga ya.
0: Ya, Anton Lawatan, Agus Lawatan. Kang Darto Lawatan. Oke siap.
1: Agus Banyumata.
0: Kok petek
1: kok
0: trok
1: Pemalang
0: kafe
1: ya kan.
0: Yo kok trok to nek
1: bengi ra tau anak. Oh iki mocem ya.
0: Yo.
1: Tak ora seneng sendol Kang.
0: Ora wae turu paling.
1: Turu dian padha wis ben karepe kan. Kang
0: Mawon
1: semoga sehat selalu kan.
0: Oke. Waalaikumsalam Dupla Cingcing. Ayo yang punya bilang itu Ren. 1.5.4.7. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Prabon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Prabon FM dan Dute Sapo Rete.
0: Nama-nama nih Cikiwir.
4: Nama-nama nih Cikiwir. Bagaimana punya kabar
0: mas? Alhamdulillah bergas maras terginas iso tuku beras.
4: Iso tuku beras. Penting nomor satu sehat.
0: Yup sehat.
4: Terus iso tuku beras ya mas.
0: Oke benar.
4: Iya nong anginnya udah tidur.
0: Oh ya udah kalau mungkin
4: ini udah. Ya. Istirahat ya mas.
0: Yuk.
4: Pengen jam siji bengi mas.
0: Jam siji bengi.
4: Salamnya semuanya aja ya.
0: Oh begitu.
4: Para Paramount FM. Iya dimanapun berada tanpa terkecuali.
0: Oke.
4: Spesialnya buat Mas Babor ya.
0: Kasih.
4: Barang Nok Anggi semoga diberi kesehatan para Allah ya
0: Mas
4: ya.
0: Amin.
4: Supernya buat Abah Kanapi
0: semoga
4: sehat selalu juga.
0: Yo siap benar.
4: Supernya lagi buat Umi Lela ya Mas.
0: Ya.
4: Semoga diparingi tabah.
0: Amin.
4: Ya.
0: Amin.
4: Iya, Umi Lela semoga diparingi sehat ya, Mi.
0: Amin ya Allah.
4: Pak Atin tahu waktu Mas Tower itu dapat itu ya telepon di Umi ya. Itu Pak Atin monitor, Mas.
0: Oh, monitor ya.
4: Iya.
0: Dapat telepon dari Mas Agus Security juga.
4: Iya. Iya. Ya, semoga tabah dan ikhlas ya, Mi ya.
0: Amin ya Allah.
4: Iya Umi Lela, semoga kesehatan, kesemangatan, dan ikhlas ya Mi.
0: Amin.
4: Iya wis Mas Bawor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dupla Cingcing.
4: Cacat.
0: Bayu ada Mbak Atin, apa kenapa di Manchester Timur ya? Ayo 352888. Sapa kembali, halo assalamualaikum, selamat malam.
5: Halo.
0: Halo.
5: Halo.
0: Yo, halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Setara.
0: Paramon. Anu teh iki?
4: Carlinge saporete.
0: Nemen-nemen.
4: Nemen-nemen.
0: Ecekewer.
4: Ecekewer. Iya. Lagu nek.
0: Yo.
4: Ay, apa ya? Wis kelingan ka. Wis kelingan. Kok wis salam-salam
0: dulu. Yo, heeh.
4: Sing perdana Kang Pawor ya.
0: Ih, makasih.
4: Pak
0: Ayu nih,
3: Malam Dewi Kunti tanggal sangat saklalen ya Kang Bawor.
0: Sangat tanggal 11 lo sangat.
4: Tanggal siapa? Siapa pakai tret?
0: Iya.
4: Tanggalnya di dulu kau pakai tret. Aja. Mau pada
0: belajar apa? Iya.
4: Dilek tanggalnya pakai tret.
0: Iya tanggal 11.
4: Iya. Terus go kayo apa acong karo mama ben.
0: Iya sih ya benar.
4: Iya, terus Andi
0: Pakian. Ya, cari kang Boim Kunti doyan ponggol.
4: Ya, wah. Doyan nemen.
0: Weh, doyan nemen. Apa mani yang
4: ngoblok-ngoblok katanya bonto.
0: Oh, weh. Alah,
4: wih. Biasanya
0: kesepet
4: je.
0: Weh.
4: Weh. Weh, bisa juga maring laut.
0: Ya.
4: Jep, weh, mandi, weh. Weh, weh. Terus lanjut.
0: Oke.
4: Kang Doli.
0: Iya.
4: Jadi Dores.
0: Iya.
4: Umi Lela.
0: Iya.
4: Terus lagi Bunda Cece wis ya.
0: Yang
4: Robi wis. Ah jengat ini.
0: Ya.
4: Epo kok korok lopot.
0: Iya.
4: Tadi kau Tanti.
0: Iya.
4: Musiti Mama.
0: Iya.
4: Terus lo Mama. Nia,
0: kalau
4: mau ireng
0: Nia Kota,
4: iya Cece Gani, Karo,
0: Mama Lani,
4: Kang Parjo, terus go, lagi Cece Dora Suwi, lagu apa ya nyanyi ya? Bareng-bareng janji,
0: bareng-bareng janji,
4: iya pe, aduh,
0: oke,
4: semonengek-engek, ya udah, oh. Apa baik Kang
0: Bawor? Apa baik, lagi ini kemandungan. Ya, sini ke
4: kemandungan sih.
0: Oh, sini kemandungan.
4: Ya, iya sini
0: kan. Weh, betah nemen ya.
4: Iya. Nah, ini toko sih
0: sini orang
4: malam. Bang Jena, Cahit, Jelben.
0: Jelben.
4: Oh. Ya, wis ya, ngapa tak parani ke Jelben.
0: Oke, weh, pandi parani weh.
4: Parani ke, pandi-pandi ke Cabloro. Ya,
0: yo, oke okay, siap.
4: Yo. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam nubla tincing.
4: Jos.
0: Baik ya, ada Dewi Kunti, ya Kang Teddy, Umi Iyo, Umi Seneng Kemandungan, ya bareng-bareng janji. Yo. Baik ya, disapa kembali. Halo, assalamualaikum, selamat malam, saudara Prabon.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darlinge sampore.
0: Nama-naman kecandak wes karo jinjit buran.
5: Nong luber marip.
0: Udi.
5: Antong-antong. Kayong ketemune sinyal wadon.
0: Ya sinyal wadon iki.
5: Akeh wadon.
0: Iya bener.
5: Sampe.
0: Ya kong dicit baelah karo teh tubruk.
5: Tetap mencari tetap.
0: Usaha bener ini berjalan dan doa.
5: Wayayamene.
6: Kang Taim lebu dinteni sing sore katembe mlebu.
0: Anu-anu malu bar maghrib.
5: Enggak di sarung.
0: Boleh ya, udah tubruk. Sinyalnya wadon terus.
5: Bisa mlebu ya.
0: Mental temen apa di belirang segala.
5: Diruat
0: bener. Orang kudu malam Jumat di montok.
5: Malah ruat tak ketemu di kliu.
0: Jika
5: malam Selasa bengorok ya.
0: Bener.
5: Yang si mau sangat lah bermulai kayak buah pak katon uang.
0: Kayak ini yo uang.
6: Men bisa mlebu nganggone sarung bae Kang Taim.
0: Wah, wis mung dire main ganti sarung miki ngomong.
5: Gimana merek? Bocah.
0: Oh, ngejok maning.
5: Iya lagi ngejok maning di garang.
0: Pentol ya.
5: Ya lu ke foto kenangan.
0: Foto kenangan. DVD. Iya, foto kenangan.
5: Original ya.
0: Iya, wis lawas wis ora disetel wis foto kenangan kuwi.
5: Iya, kaya mutan.
0: Iya. Oke.
5: Dene zaman kaya
0: prepek. Iya, bener.
5: Iya, iki mung bisa kaya krentet kan ya. Kenangan ngono kaya.
0: Iya.
5: Tak jalo kenang apa mrene jalo ke karo garang ketan.
0: Upo happy.
5: Iya,
0: upo
5: happy.
0: Awan maco lo neng sawah.
5: Awan maco.
0: Iya,
5: ke bang dari Kang Cacret ya. Kang Cacret ya awan ora nemu mah. Iya, kue mikir Bayu Kunti.
0: Iya. Oke.
5: Apa Sahrul? Kang Boe.
0: Iya. Ketara manjat hubung kie.
5: Siapa kak?
0: Kang Boim.
5: Gue kira-kira aku kayak paham Kang Boim.
0: Iya, kayak paham ya.
5: Mau manjat hubung mau Kang Boim. Iya, yang manjat hubung orang mencet. Maksudnya kan angin apa kasih yang kayak kowe. Cuaca. Saya tak nak angin, kita bisa ngusel.
0: Iya benar.
5: Kita dalam ini tak lebur bulir, karena angin bisa ngusel.
0: Iya.
5: Iya sinyalnya ayah kuwe. Ya wes salam dulu nak Kang Boim.
0: Okay yo.
5: HM Umpas Nuri.
0: Yo.
5: Ya, Mama Lani ya.
0: Foto kenangan apa kisah kenangan?
5: Foto kan. Foto kenangan.
0: Iya waktu itu ya, waktu kenangan Asrolani ya.
5: Iya. Dia lagu ini kayak ngapa sih?
0: Sese, tak kulitannya lagi tak kulit aja ya, lanjut maning set.
5: Foto kenangan apa sih di sini yang mau nangis
0: kok? Iya, waktu itu kok.
5: Iya, lagunya enak.
0: Iya.
5: Sekarang mau dikenyang jaluk benen, gue sedikit kurang.
0: Kurang ngecuk maning ya.
5: Iya. Kadang-kadang
0: enaknya
5: kadang
0: dedak
5: nak kurang
0: kan. Iya benar
5: gue. Dulu gue kok Bumi Lela ya. Iya. Gue mikir gue Pak Atin ya.
0: Iya.
5: Kang Kanapi. Iya. Kang Jojo.
0: Yuk.
5: Iya si
7: lekas jaring water.
8: Ya jaring water.
7: Iya mau sendolan yang ketinggalan.
8: Iya ketinggalan bener.
7: Ya sarang muni nyandak kan dia ngan nanti ngak di.
8: Kelingak nih lo kaya. Posing
7: tak mati muni jaring water kayak.
8: Iya posing kayak kiri kan.
7: Iya bener gue.
8: Bener.
7: Bener gue.
8: Ya lanjut.
7: Iya gue bener. Karena saya sing muni anak rambut andan ada.
8: Lu kayak gue.
7: Ya misuwe misuwe namanya orang
8: yeah.
7: Gue. Orang orang kena.
8: Oke siap.
7: Iya gue kok masih drop bareng Pak I.
8: Ismeling yo.
7: Ismeling. Iya gue kok. Kang Mandor Leman.
8: Yap, yo Nelson Nelson Mandela.
7: Iya, Kang Akib ya Venus balik ke
8: Bandung. Oh iya, wes aja yang ini.
7: Cengrani kayak Nawis.
8: Iya.
7: Harmoni. Iya bener kue.
8: Alah yang bener be,
7: iya.
8: Tuas. Mau jadi yo wes muncul kie, cuma kayak kie eng.
7: Iya.
8: Iya, tak kulit maning, ya wes lanjut maning.
7: Cengrani kue tak wes disat kalau jawa.
8: Oke okay, ya.
7: Wis simpen arep dilawas.
8: Iya.
7: Iya. Apa acung ya.
8: Oh, apa acung ya.
7: Ya, selamat malam.
8: Cakwir lawas we.
7: Cakwir lawas.
8: Bener.
7: Cakwir acung. Ya, cakwir acung mari bahasane gua ora monitor gua apa ya di sana.
8: Iya, iyalah. Bukan
7: ngeten nang ya wis. Acung salah kejang ge pecici.
8: Nah, bener.
7: Malu nek paling.
8: Paling.
7: Iya. Peling paham
8: kan? Peling ini berarti pimpin ya?
7: Ibu.
8: Iya, bener. Peling.
7: Ibu kacanggala, sekarang gedang cincinik kan?
8: Iya, nenek nek cara wetan, cara pepeling nek etan dah.
7: Iya, cara bahasa wetannya ya kang ya. Iya, gue kok.
8: Iya,
7: Iya, gue siapa maning ya? Buka PPW kan?
8: Buka PPW baik.
7: Iya, kayak di situ tak duduk.
8: Iya, tuh, bener.
7: Gue lagunya foto kenangan.
8: Foto ya. Kenangan.
7: Iya, spesialnya gue pakai bocah.
8: Ya, pakai bocah.
7: Matur suwun, Kang.
8: Yo, siap.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, Dumla Cing-Cing.
7: Jos.
8: Bayar deh, Kang Bo, Kang Boim, Kang Daim, ya. Yang ada di Beduk ya, semua saja yang Beduk. Kang Boim juga ya, yang ada di Pegirikan ya. Warnepa, Gial-Gial, Kang Kopidin. Dan semua saja di Beduk, di Pegiringan, Pegirikan, Pecapian ya. Hadir dulu ya, Capcus. Ada Adus Banyumada. Halo, yuk, toplek. Toplek, toplek.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda di

Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung,

0: Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 100

0: Di, risik. A-e-a-e, boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi, wis kerasa warek. Gulune ya, lara. Jeruannya apa maning? Panas. Panas, temen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor kue. Sampean, kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin yuk. Kayak aku krungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane asing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar. Mangane, dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke. Yo gak Habu Top dinung ya.
1: Habu Top obat apa sih kowe?
0: Habu Top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Nyun jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tu dewek bar kowe.
1: Iya, kalem. Nyung yang obat tuku dewek. Nang apotik kok ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05 RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS4, Mintaragen,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Munjung Agung, alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol. Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop.

Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

KDI untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: mengonsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya, apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tetap pertama telat. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu PT. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat, ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habuto.

0: Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siuk. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda bisa mendapat

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: maring, di ba pao?
1: Eh, ya. Yeah. Ito lang material.
0: Sa pasipa.
1: Busa, para ba? Play ni Rata.
0: Sampai ni Bae. Dilengwong singkat doon, be. Siwer.
1: Iya kok, Mak. Pandangannya kayak mis ngeblur, Kak. Dia pengen bawa motor alon-alon, ya.
0: Tau, Bek. Sampean gejala mata minus, Pak Kue, Pak. Ya, wis. Mampir nih apotik baik, Pak. Mengko tuku obat herbal mata vitama denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda

0: terkini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes satu hari 3 tetes.
1: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur.
4: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
5: Saya Mas Anis, biasa disebut Mas Anis. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anis Mbak Iis jajan.
1: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
5: Ya, kesehariannya jualan kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
1: Iya.
5: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing, baru kita antar ke bakul-bakul di pasar. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
1: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
5: Ya, alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis, terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200. Sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
1: Ke-8.
5: Iya, alhamdulillah.
1: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
5: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, misal. Mohon maaf.
1: Ya, berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
5: Ya, buat pendengar yang lain ya, dicobalah kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan. Banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun. Nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain, cobalah ramuan herbal ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
1: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
4: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
6: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

0: berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah Barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

saya Aidul Kadini. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotek Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotek Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan RT 13 RW 02 Desa Pagedangan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Dan di Apotek

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, dua lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi. Dan salam sehat untuk keluarga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.

0: di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Pedukuan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: oh iya, jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi, nomor HP 0823-2263-2404.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: salah.
1: Apane sih sing salah? Kok mau lagi nembang di hasus-hasus bae. Apane sing salah?
0: Kue aku tanamkan kesucian kue duduk keputihan.
1: Yang kena tulisannya nang liriknya keputihan kok.
0: Diteleng sing bener nar jenal.
1: Iya. Sorry guys, anu tulisannya lembut-lembut banget kayak jempol kinjeng.
0: Alah alasan bayi lo kinjeng ana jempole. Wis, ora usah kena alasan. Mripate minus apa nal? Kayung tulisan gamblang kok bisa salah maca.
1: Lah, ya ngerti dewek lah, kena wis umur kayaknya ya.

0: Apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, landiane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong disit sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 1.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
1: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
0: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
1: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakitnya. Minta ampun ya Allah.
0: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
1: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
0: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
1: Dari radio.
0: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
1: 4 botol, isi 200 kapsul.
0: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
1: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
0: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
1: Teman-teman barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah. Cobalah minum habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oh begitu, terima kasih atas perbincangan ini untuk Mbak Darti. Mudah-mudahan bersama keluarga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9 RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Mak, mak, lagi nganggur orang, mak?
1: Anak apa, pak? Mama lagi nyantai, ke?
0: Tolong, mak, cabutin rambut putih bapak.
1: Pegawain apa? Ya wis, penek. Endi sih, pak? Laka-laka rambut putih, kak.
0: Idilah, kue, mak, sing kaca bekaton, kak.
1: Saya tidak weruh, pak. Matanya bureng.
0: Astagfirullahaladzim. Wis kebremet nemen, mak, rambutnya kagian, no. Mulane, kau melayu nang apotek tuh obat herbal mata pitama. Endah bening maning penglihatane.
1: Iya, pak. Yuk, tuku saiki. Keh, duwite.
0: Tumben nyekel duit, mak.
1: Anu, ngelurut nang dompet sorban tal.
0: Duitnya bapak, mak. Giliran masalah duit weruhan nemen. Bacur kode.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santa, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat
1: Karangasem, RT 03 RW 03, Kecamatan Margasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Matur suwun.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Kramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283 352 888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala, kanti kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makempal wonten ing mriki majelis, sakit bermuajahah bilwujuh, ingkang mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah, saking arsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat soho salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati,
1: jadi DPR, jadi lurah, jadi camat ibarat genteng, ibarat genteng mulia Pak Lurah, Pak Ketua Dewan, panggenane teng inggil. Tapi ngene kuwi, kalau gentengnya bocor harus mau diogrok. Artinya apa? Jadi pemimpin setiap saat harus mau menerima kritik, saran, masukan dari masyarakat. Betul. Contoh, lurae sebelah dalan kono esih ana sing bosok. Umpama niko dalan desa, dalan kecamatan, dalan kabupaten, dalan provinsi, dalan nasional apa dalan bayi. Loh, beda jalan sudah beda tugas dan tanggung jawab pemenang. Betul Pak Ketua Dewan. Kalau jalannya mau ini jalan desa, itu tanggung jawabnya Pak Lurah. Tapi kalau jalannya jalan kabupaten, berarti tanggung jawabnya Pemda. Maka yang namanya jadi lurah, meniko yo tanggung jawabnya gede. Kita masyarakat boleh ngeritik, silahkan Anda kritis, tapi kritis yang logis. Ngapa niku kritis yang logis? Contoh, jenengan jaluk ditamelaken wedang, nyawone wedang teh, ngemektok bu ya Allah. Kader nembe ngemek be podo protes. Mau kan mejane badhe digeser, Pak Manten. Ning kula mboten purun. Sore menawi kula caket meja, mbok delo-delo medang. Soale nun sewu Pak Ketua Dewan, kemarin saya itu berulang kali sudah minum. Bar minum tesi haus, bar minum tesi haus. Ujar kula-kula haus karena minum, sebule hausnya karena haus kasih sayang. Saya yakin Pak Ketua Dewan itu tidak mencari perempuan seperti saya. Selaku ke wong wadon seneng ngeritik. Dadi Ketua Dewan dela-dela dikritik nang bojone kan repot. Dino-dino rebutan mic. Shalawat ala Nabi Muhammad. Nih, oh ya mikir lagi ngemek gelas kena demong kelalen. Jenengan nyewon ditamelaken wedang teh, nyewone wedang teh rasa manis. Nih bareng disruput rasane pahit. Lo ngerti-ngerti wedange teh pahit kok sing disalano gelase. Jenengan sing salah. Kalau wedange teh pahit, tanya dong sama yang buat. Bu, kok niki wedang teh rasane pahit? Kan aku njaluke sing legi. Iya bu, iki kurang gula. Kok iso kurang gula? Kurang duwe. Masyarakat boleh kritis tapi logis. Contoh pamana sing dalan bosok. Oh Pak Lurah, apa ini jalannya memang karena cuaca, apa karena tanahnya yang labil, apa kurang drainase, apa yang lewat melebihi kapasitas, apa masyarakatnya yang kurang menjaga. Masyarakat boleh kritis tapi logis, namanya bukan menjelek-jelekan tapi bantu pemerintah. Nah kalau Pak Lurah, Pak Ketua Dewan, Pak Bucamat adalah genteng, kita rakyat adalah tiang. Akhirnya genteng ngomong karo Saka. Saka apa Soko? Oh Soko! Coro Cilacap, Saka. Genteng ngomong karo Saka. Saka, penak yo ning isor kari ngomong. Saka, enak nang isor sampean kiuban. Ki aku ngene dadi genteng. Udan kutanan panas kepanasan. Apa male bocah cilik nakal-nakal nyerampangi watu? Apa male musim barang gawe hajatan kondangan pirang-pirang? Nek ora kondangan jare lurah ora pengertian. Meremangkat kondangan teke-ake. Luput meneh ki aku ngene dadi genteng. Tapi kan Saka jawab. Apa cabe Saka? Genteng. Nek ngomong ya rada karo dipikir. Ya pancen bener sampe nanggone ning dhuwur aku nang isor kiuban. Tapi kan bisane kono nongkrong ning dhuwur aku Saka sing ngangkat. Bisane ana presiden, gubernur, bupati, ana ketua dewan, ana DPR, ana DPD, ana kepala desa, kita rakyat yang angkat, betul. Aja main-main lurae. Malura karo manggut-manggut. Pak ketua dewan terus batin. Mumpuni ke bocah ndoke sapa? Diundang ado-ado kok nyeneni pemimpin kene. Mboten, lembatan nyeneni sinten-sinten. Jasa niki saling ingat mengingatkan. Saya mau dikritik harus mau ngeritik, yang mau dikritik juga harus ngeritik. Wah, kritik-kritikan. Yang jadi polisi agar menteng kelek neng tengah giling hati-hati. Malaikat saben detik mentelengi. Lagi hamil berapa bulan nih Pak Polisi? 3 bulan setengah, ya Allah. Ki Pak Polisi mesti jarang lari-lari nih. Mboten napa-napa, aparatnya subur, masyarakatnya makmur, Allahumma. Nah saya Pak Polisi, mangke niki teng depan dishub lagi ono tilangan. So mangke niki aku kena tilang. Sengit aku. Gara-garane Pak Polisi mangke niki pas teng perempatan lampu merah yang harusnya berhenti tapi saya nyelonong. Salah. Aja gugup penyalahno. Ki budayane wong Indonesia ngaten. Durung ngerti kronologine kok gugup penyalahno. Kan jenengan mboten teng TKP. Ceritane kados niki, Bu. Teng perempatan lampu merah, harusnya saya berhenti tapi saya nyelonong. Aku disemprit dong sama Pak Polisi. Ujarku sempritane Pak Polisi monine suwit-suwit. Sebule sempritane Pak Polisi monine tir. Saya dibawaku ke pinggir jalan. Sampai di bahu jalan Pak Polisi menyambangi mobil kita. Ngetuk jendela supir kula. Tok tok tok bareng teng supir kula dibuka mak sreset. Pak Polisi ngendika. Selamat siang Mbak Supir. Siang Pak Polisi. Mohon izin kita akan ngecek surat-surat boleh. Anji monggo. STNK ada. Lengkap Pak. SIM-nya aktif. Aktif Pak. Sabu pengaman dipakai. Enggak Pak, kula melu buka jendela. Bareng jendelane tak buka malah polisine kaget. Jebulnya mumpuni. Iki bocah sing seneng gawe goro-goro. Seneng ngomongi tapi ora iso nglakoni. Mumpuni disim ora. Kada Pak, mana SIM-nya? Surat izin mencintaimu. Aku diseneni karo Pak Polisi, rasah guyonan. Aku takon tenanan. SIM apa ora? Gadah, Pak. SIM aktif. Aktif, Pak. Kowe ngerti kena apa ketak tilang? Ngertos, Pak. Apa salahmu? Lampu merah nyerobot, Pak. Ngerti-ngerti lampu merah kena apa nyerobot? Aku mikir apa rono polisi. Rata-rata manusia ngaten lho. Gawe apik yen lagi ketok wong tok. Disiplin sama atasan tapi enggak disiplin sama yang di atas. Mula sering gagal sebab ada dusta di antara kita. Tapi non saya pak polisi, kalau gak pernah nyeroboti lampu merah. Justru kalau nek nyerobot lampu merah, nek lagi dikawal teng polisi. Barang tak pikir tak rosot jane sing marahi nyerobot lampu merah jane polisi. Niki judule lempar batu sembunyi tangan. Nah saya nggih pak polisi manggut-manggut. Rada karo pucet setitik. Ning pak polisi langsung nyambung tri brata. Kami polisi Indonesia satu berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, ingin tahu lanjutannya pak polisi? Telu-telu nenyo ngapa? Tapi kan gue ngesuk meneh nek diundang jadi polisi ngati-hati angker menteng kelek nentang anggili malaikat saben detik mentelengi. Sing dadi petani rajin salat rajin ngaji, dadi pedagang aja lali karo sembayang, sing dadi camat bojo camat comot. Sing dadi lurah rajin ibadah, sing dadi ketua DPR. Rawani aku. Nah, saya nggak kepada dewa.

kanthi ngawontenaken pengaosan. Alhamdulillah didukung kali Bapak Lurah ugi masyarakat wonten ing sawit sampai wonten khotmil Quran dari santriwan santriwati kita. Alhamdulillah niki kategori nazar saya karena ngucap pekelingan kali Gusti. Wonten nazar sing boten saya gini ku wang ngucap wang ngendikan ning boten sadar kali ucapane piyambae. Wonten tagane kula anake kawit alit mriyangen mawon bareng meriangan ternyata tiang sepue sampai ngendi kok le janji kue sesuk mari soke meriangmu yen kue sunat tak tanggap no mesin senso niku keprucut ngomong boten sadar boten kelingan Gusti Allah. Nah ternyata bareng anak enjur mantun pas sunat arep nanggat mesin senso dipenging teng tanggane. Kang kaya ora ana tanggapan liyane temen. Yo nanggap kok mesin senso. Pengajian ke apa selawatan ke apa-apa. Akhire mboten siyos nanggap napa-napa mung disunati kemawon. Bareng wis disunati ternyata bocane mriyang melih. Akhire tenanan saking nekate damel surat pernyataan izin kali Pak Kepala Desa badhe nanggap mesin senso sing disepeker. Lagi mboten disepeker beseru tenan luar biasa. Lagi disepeker sedina muput sing berbegeng tanggane Bu. Ini kejadian nyoto. Lah apa pertanyaannya? Apakah nazar yang tidak baik juga harus dilaksanakan? Jawabannya mboten. Yen pancen sudah ada yang mengingatkan bahwa itu adalah ucapan yang tidak baik, maka nazar sing boten saya menika saged disarutang kali nazar ingkang saya. Contoh disarutang kali poso pitung dinten umpami, maka 7 hari berurutan niku harus poso. Saged disarutang kanthi tasyakuran pengaosan selawatan atau saged disarutang kali nyantuni anak yatim piatu. Kita belajar saking Ibu Hajah Dewi Bapak Haji Prayitno pilih ngomong kuwi kudu nganggo waton. Aja mung waton ngomong karena setiap ucapan kita adalah doa saking ngarsane Gusti. Mula kula panjenengan sedaya kudu ngendikan sing sae ben edongane apik Bapak Lurah Puluh keluarga besar Ibu Hajah Sukarsono ugi sak zuriah keturunanipun dipun paring sehat panjang yuswa yuswa ingkang manfaat barokah diparing zuriah ingkang solih-solihah sedaya hajat tasadipun ijabah. Amin Allahumma amin Allahumma. 1 tahun ada 12 bulan tapi ada 4 bulan yang istimewa, yang 3 bergandengan yang 1 berjauhan. 4 bulan yang istimewa

bulan Muharram, dan yang keempatnya ada bulan Rajab. Alhamdulillah kita sampun mlebet tanggal 19 Muharram. Mula ana sing ngendikaken jare bulan Muharram niku wulan sura. Sura napa? Acara mriki sura. Cara Cilacap sura. Ngapunten Pak Ketua Dewan, Mbah Kiai, menawi daerah Cilacap Pak Lurah Bucamat niku ngendikane sanjange belakang pakai A. Kalau Prorejo kan ngendikane belakang pakai O. Pantesan Cilacap ga ono sing mangan sego. Dek mangane sega. Cilacap nggih mboten nonton wong Londo. Dek wontene landa. Dados mawi tang Cilacap kentang teng mriki kentong. Ana mulai ning Cilacap kontal teng mriki. Aja. Amper kebablasen. Sura niku asal kata saking asyaratun, yang artinya tanggal ke-10 sasi Muharram. Gini ku dinten Asyura. Saking istimewa nih dinten Asyura, wong Jawa niki kebiasaan ngarani wulan Muharram ki wulan Syura. Ibarat bulan Ramadan lah, Bu. Bulannya bulan Ramadan, tapi teng sak lebeting

0: maksud Al-Qur'an Qadim tanpa dinulis bisa diwaca. Dawet kan cendol. Cendol kan dawet. Iya. Sami. Nek sing tak perhatikaken bapak-bapak niki sing pasti sering meniteni. Meniteni. Mengamati. Menengeri. Menengeri padha bae karo menyidikili. Menyidikili. Bapak-bapak sering mengamati. Niko nek lagi tuh Mas dawet tenggene bakule cendol. Tuku cendol nanggone dawet. Grobage bakul dawet ki ana gambar Petruk napa gareng ya, Pak? Ya ana kali soale, ana ya Petruk ya ana Mbah Semar, sing pasti niku Mbah Semar. Ini kan anak pengajian kiai ini kok ada mikir sampai mabur mas. Ya wis orang Petruk orang gareng sebut Mbah Semar mawon. Ono gambar wayang Semar jadi ini aku akan dipelajari kenapa kok sampai cendol karo dawet kok begitu ambyar dan viral jadi aku akan dipelajari bakule dawet ono gambar wayang Semar. Wayang Semar niku sanes raja ning Punakawan ning sinasa Punakawan ning cerita pedalangan pasti dadi tokoh utama. Mula Mbah Semar niku Punakawan begawan Lurah Bodronoyo. Wah, ngasih ngerti Semar barangan ya mau kenal tok sepintas ngono kuwi. Mbah Semar niku ngantos jogi sak priku ya mbuh kakung mbuh estri niku. Nggih, Pak. Nggih, mbuh kakung mbuh estri tapi saged bimbing. Nyatane putra-putrane para raja ya dibimbing kabeh kalian Mbah Semar. Sampai-sampai walaupun piyambake saged membimbing, saged memimpin, tapi bentuk badane ngapunten kaya wong wedok. Artinya mengingatkan para pemimpin kita. Monggo, yang memimpin silakan memimpin. Disiplin silakan disiplin, tegas ke monggo tegas, tapi kaya dene Mbah Semar saged dados keibuan. Memimpin kanthi mengayomi, memimpin kanthi memomong. Karena Kanjeng Nabi dados pemimpin umat manungsa sakalang jagat raya modalnya namung sejuta setia jujur dan nyata sejuta. Ning beda nek calon Bupati Purworejo modalnya semiliar jalaran sing milih jaluk dibayar.
1: Sallu ala Nabi Muhammad.

0: Halo, anak apa mak? Telepon baen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang omah dhewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kaya gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sik

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai diapnama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Eh nombe katon kie.
1: Kie nombe balik ndeke foto nang Surabaya.
0: Oh pantesan. Kayong awet nombe Pak Manten. Ora kaya nyong kie. Tambah keriput.
1: Alhamdulillah. Nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah ana jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon nom bae ya.
0: Oh, habutop. Antosan jenengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulite ya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ya esi nome Pak Manten.
1: Lu anak mbak penyong.
0: Eh, kasih warmi Pak Manten. Hangling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adipurna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adipurna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
7: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
8: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya, ya Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Selasa di 6 Oktober 2026. Yuk monggo, silakan buat Balani Setara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Solutera minyak herbal serbaguna, ada Vitama ya. Ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus ya.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: aplikasi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
3: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
2: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
3: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
2: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
3: Setelah minum Habutop badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
2: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
3: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
2: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
3: Dari radio.

0: Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Neufa. Terima kasih untuk Ibu Neufa.
0: Habu top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habu top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01 Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: buat Balani Stara yang lagi masuk angin, lagi greges awake ya, lagi meriang. Wah, ora karuan ya. Wah. Kati senang, pin anget yuk. Iya, diseruput ya, diseruput teh morone ya, seruput. Ada sambal terasi, wah mantap ya. Happy Asmara sudah digoyang. Ah, yuk yang mau gabung di sapa di 352888. Wala dala kelelep ya. Halo pagi Balani Stara Paramon.
1: Balani Stara Paramon.
0: Saporete teman-teman ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman ya.
0: Yo.
1: Iya, pertama ya lagu ini energi bomba. Lagu ini Mbak.
0: Yo.
1: Evita Mala. Goyang dunia
0: ya.
1: Goyang sampaikan mengkoperagat ya. Yang kemulu Mbak. Iya, Kang Mukar, kira dunia dirongokna karo semangat ngadap boleh duit. Kang Doli, Mbak Ania. Terus lanjut Mama Lani, Kang PE, yus oli potret tundare, kasih dolani, jadi ini sehat maning Kang PE. Lanjut maning, kok Nerato, terus kok uwer-uwer, AM, AA Furkon, Marengganit, Mi lagi apa Mi, itu ngerokna radio apa masih burung Mi. Terus lanjut maning, boh bang John,
0: apa
1: nama Dewi, lingkin tren lah kapan ni mari.
0: Iyo.
1: Lanjut maning.
0: Mbak Ani, Kang Dasmat ke, Mbak Ani ke. Aja pesan suara, Pak Godo orang terima pesan suara, wes. Iya.
1: Kayak gue lah, ya gue. Itu pokoknya. Andoko, Mas Amcud, ini lagi patang rokna ya. Eka ya, lagi monitor karo Kang Erwin ya.
0: Yuk, Kang Sinal Jahit.
1: Kang Sinal Jahit.
0: Iya, sing online arane Kang Dasmat Mbak Busri. Iya.
1: Ya, terus closing dulur ya.
0: Mari.
1: Kang Sidri Doran, Kang Sentus, Kang Bisa, kau yang dur, kau kau yang dur, kau orang batu.
0: Iyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jelas terima kasih Kang Desmet sama Mbak Ani yang ada di Brebes ya. Satu lagi yuk di sapa di 6145477. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Dangdut saporete mbak.
0: Saporete nemen.
2: Kau bareng mbak ya.
0: Alhamdulillah sehat sak racun.
2: Sehat mbak ya.
0: Sehat sak.
2: Alhamdulillah.
0: Ya ol.
2: Sudah sehat mbak.
0: Ya Allah.
2: Duit tak kurang borak.
0: Nah, sing penting sehat nomor siji ya sak.
2: Iya
0: benar.
2: Kan ya.
0: Sapa ki sih ya sing apa Mimen?
2: Salame
0: enggak sapa.
2: Oh, Mira Desmat.
0: Yu.
2: Roti.
0: Iya.
2: Mati
0: ni. Iya. Terus
2: Mbak Dinda, Nang Laut.
0: Nok Dinda ya.
2: Iya, Nok Dinda.
0: Wartim.
2: Ya, terima
0: kasih
2: ya.
0: Kang
2: Win.
0: Yo.
2: Terus mau Eka Erwin. Mas Nuri, Mama Wiwin.
0: Dius.
2: Rio Pesek. Mama Nadia. Mama Lani. Mama Nono.
0: Iya, Galang. Pagi Galang.
2: Mas Pagi Galang, sehat Galang.
0: Amrul, Pagi Amrul.
2: Oh, jangan kabar Amrul.
0: Mama dia sakwaras.
2: Mama dia sehat.
0: Mamah Lani.
2: Apa?
0: Mamah Lani jare sak, kekasih gelap sak, trio pesek sak. Mama Gendis, pagi Mama Gendis.
2: Mama Gendis, Mas Bang Bang.
0: Bagus dewek.
2: Bagus dewek.
0: Heeh.
2: Bang Parjo.
0: Iya.
2: Mama Lidia.
0: Heeh.
2: Heeh. Mama Elisa.
0: Heeh.
2: Yumarti.
0: Iya.
2: Mama Ikma.
0: Heeh.
2: Mama Tari Dungteng Gembruduk.
0: Dungteng Gembruduk ya.
2: Mama Ari, Bapak Nari, Sirato. Bapak Uya. Ayang Linda. Arul.
0: Ayang Linda, Ayang Arul ya.
2: Bang
0: Juli. Yo.
2: Papi.
0: Amat
2: ya, Kuspila. Mania Bukare. Amat Ikma.
0: Iya.
2: Surau ni.
0: Kang Sodik. Selamat pagi Kang Sodik. Iya. Abah Sahrul. Siapa? Balik dikit sampean no. Dikit sampean sa karo Abah Sahrul. Ayo wis lah karepe. Ya. Ya ora lah komite bidis sampean. Larang. Sampean pamit Abah Sahrul besin jagung.
2: Ya,
0: ayo